0: presiden yang presiden.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan, minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
3: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
2: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
1: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
2: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, fondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
1: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
4: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
4: Yakin stabil.
3: Kapan Pak?
1: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanas ya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian skadron udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mulur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Saripul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya bulan Zulhijjah yang tidak minat, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari, langsung

0: kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
1: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
3: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
0: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipotong dari kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, nah sebenarnya cuma yang tadi karena memang nggak boleh dibawa kalau percabi itu yang rempah yang ditalongkan itu ya, ini cuma si tanda oleh-oleh lah saudara-saudara cuma
3: baik, Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: selesai mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek, mau kemana nih sendirian, mau abang anterin? Ih, sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu, orang baik bicara baik-baik.
5: Bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
6: RRI Pro 1 ND FM 100,5.

0: Selamat pagi pendengar Purwosari di mana pun berada, kembali Anda ikuti siaran RRI ND Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami akan menghadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG NTT bersama perakirawan Riris. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 19 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Pada siang hari hingga sore hari diperkirakan cuacanya hujan ringan. Dan adanya potensi hujan sedang di wilayah Olamasi, Wai Bakul, dan Wai Kabubak. Dan adanya potensi hujan yang disertai petir di wilayah Baa, Atambua, Ende, Mbai, Bajawa, Borong, Ruteng, Labuan Bajo, dan Wai Ngapu. Untuk malam hari hingga dini hari, diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga hujan ringan. Dan pada dini hari, diperkirakan potensi kabut di wilayah Soe dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celcius. Untuk arah anginnya sendiri bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kami dari BMKG mengeluarkan peringatan dini, yaitu waspada potensi hujan sedang di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagrekeo, Ende, Lembata, Alor, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Rotendao, Sabu, dan Pulau Sumba. Waspada potensi hujan lebat di wilayah Manggarai Barat, Sika, dan Flores Timur. Dan waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca sampai di kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuacabmkg.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbarui pada hari Senin 18 Mei 2026. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Baik, terima kasih rekan Riris untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya informasi perakiran cuaca dari BMKG NTT. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Bapak Petrus Herlemus SSI APT MHMM, dan kita akan berbicara terkait dengan Dinkes Sika, perkuat layanan kesehatan jiwa, targetkan program bebas pasung dan integrasi layanan primer. Tetap bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Pro 1 ND FM 100,5.

0: pendengar Pro 1 dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, walaupun cuaca saat ini tidak bersahabat ya, kami yakin sekali semangat Anda masih tetap menyala ya pendengar. Nah, seperti halnya kami yang ada di studio Pro 1 RRI ND saat ini. Dan untuk memberikan semangat Anda di pagi hari ini, kami juga akan menghadirkan informasi ya terkait dengan Dinkes Sika Perkuat Layanan Kesehatan Jiwa, targetkan program bebas pasung dan integrasi layanan primer bersama Bapak Petrus Herlemos ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. Nah, pendengar, berbicara tentang isu kesehatan jiwa kini menjadi perhatian penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Nah, pemerintah juga terus mendorong layanan yang lebih inklusif, humanis, dan juga mudah dijangkau, termasuk melalui program bebas pasung serta penguatan integrasi layanan primer di fasilitas kesehatan. Di Kabupaten Sika sendiri, pendengar, Dinas Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang lebih optimal bagi masyarakat. Berbagai langkah strategis dilakukan melalui program-program ya, mulai dari pendampingan pasien ODGJ, kemudian juga edukasi keluarga hingga penguatan layanan di puskesmas agar penanganan kesehatan jiwa dapat dilakukan lebih cepat dan juga terpadu. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana upaya tersebut berjalan serta target yang ingin dicapai ke depan, saat ini kita sudah terhubung ya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Bapak Petrus Herlemos. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Oke, berbicara dengan orang kesehatan pasti salam sehatnya tidak lupa ya Bapak ya. Oke, baik Bapak. Nah, berbicara tentang program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sika nih, apa sebenarnya latar belakang utama Dinas Kesehatan Kabupaten Sika memperkuat layanan kesehatan jiwa saat ini Bapak?
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI. Saya Petrus Herlemos, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, untuk memberikan gambaran umum kesehatan jiwa yang ada di Kabupaten Sika. Data kita menunjukkan sampai dengan tahun 2026 ini, itu ODGJ kita itu ada 1.236. Kemudian depresi kita itu ada sekitar 2.776 dari setiap lintas usia. Dari ODGJ ini, kita ada ODGJ beratnya ada 1.096 dan ODGJ ringannya ada 140. Ini cukup memprihatinkan karena dari 3 tahun terakhir cenderung naik kasus ODGJ. Kasus ODGJ cenderung naik mulai 2025 dan 2026 karena program CKGC, kesehatan gratis, yang screening awal untuk teridentifikasi. Dari proses ini, kondisi kita kalau untuk di kasus 1.236, kemudian dari kasus itu kita masuk ke pasung itu ada 43 kasus 2025, dan di 2026 ada 32 kasus pasung. Okay. 40 kasus pasung, yang satu kasus untuk anak usia remaja dan anak-anak, dan 32 kasus di usia dewasa, 7 kasus ada di usia lanjut. Kemudian dari kondisi ini ada cenderung bunuh diri. Untuk petanya Kabupaten Sika, kita ada di 2025 itu ada 6 laki-laki itu mencoba bunuh diri, kemudian perempuan ada 8, usia anak dan remaja ada 2, usia dewasa ada 11, usia lanjut ada 1. Itu di posisi 2025. Okay. Masuk ke 2026, kita laki-laki ada 1 pencobaan bunuh diri, perempuan ada 1, usia anak dan remaja ada 1, usia dewasa ada 1. Dari situ, cara pencobaan bunuh diri kategorinya ada gantung diri untuk di 2025 ada 2, minum racun ada 10, dan memotong pisau ada 2. Dan 2026 gantung diri ada satu dan minum racun ada satu. Dari kasus ini setelah evaluasi kita ini cukup memprihatinkan dan harus ada tindakan nyata dari semua pihak, tindakan dinas kesehatan untuk bagaimana mengantisipasi untuk mencegah ini. Karena kasus bunuh diri kita cukup tinggi, karena itu terbawa mulai dari depresi dan langsung ke ODGJ baik ringan, berat, dan sedang. Sehingga untuk ke langkah-langkah strategis ini kita sudah melakukan penguatan layanan primer.
0: Oke, baik Bapak. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak.
1: Ya.
0: Kalau boleh tahu, depresi dan juga pencobaan bunuh diri serta meningkat ke ODGJ ini dipicu oleh persoalan apa nih Bapak?
1: Yang pertama, kalau yang di usia dewasa itu ada situasi rumah dan situasi ekonomi ya. Ya, keluarga, kemudian ada situasi ekonomi yang menghimpit mereka sehingga ada pencobaan bunuh diri ke arah situ. Kemudian anak-anak sekolah yang kemarin itu ada mungkin ada bully di sekolah sekaligus juga ada putus dengan pacarnya sehingga itu ada mengambil jalan pintas. Sehingga itu dia ada cenderung ke arah untuk bunuh diri. ODGJ itu dari tahun ke tahun kita itu akan meningkat, apalagi kita screeningnya itu melalui CKG.
0: Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana nih progres program bebas pasung di Kabupaten Sika sejauh ini Bapak untuk ODGJ-nya Bapak?
1: Untuk program bebas pasung kita laksanakan itu mau terintegrasi mulai dari dinas kesehatan yang mengkoordinir sampai seluruh puskesmas. Dari kasus kita ada 37 kasus untuk 2025 sampai 2026 itu dia bebas pasung, kita bebas pasung kan ada 3 ya. Yang sisanya ada masih dalam proses rehabilitasi dan itu langsung ditangani langsung oleh puskesmas dan langsung kunjungan rumah.
0: Baik. Begitu. Nah, berapa jumlah kasus pasung yang berhasil ditangani dalam beberapa tahun terakhir ini Bapak?
1: Yang ke tahun-tahun terakhir kita ada sekitar 40-an kasus pasung kemudian ditangani dan kerjasama juga dengan NGO dan itu ada NGO membantu kita untuk membangun rumah aman. Jadi rumah aman itu rumah yang dibangun dengan nyaman untuk kondisi ODGJ dan di dalam kamar itu tidak dipasung dan dibiarkan. Sehingga itu dikantar langsung oleh puskesmas, rehabilitasi, perawatan dan obat itu selalu dipantau dan diantar oleh petugas puskesmas di wilayah kerjanya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, faktor apa nih yang paling sering menyebabkan keluarga melakukan pemasungan terhadap ODGJ nih Bapak?
1: Faktornya adalah yang pasien dimaksud sangat reaktif dan tidak bekerja sama dengan petugas kesehatan maupun keluarga. Sehingga kalau sangat reaktif ya satu-satunya jalan untuk kita bisa menangani itu dipasung kalau belum punya rumah aman. Tetapi program dinas kesehatan kerjasama dengan NGO itu yang kita arahkan bukan pasungnya tetapi di rumah amannya. Sehingga ada beberapa rumah aman yang sudah dibangun di setiap wilayah kerja puskesmas. Begitu.
0: Oke, baik Bapak. Nah, apakah ada keterlibatan lintas sektor seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh agama maupun aparat keamanan dalam mendukung program bebas pasung ini Bapak?
1: Untuk program bebas pasung ini lintas sektor berjalan dan itu ada bentukan TPKJM itu tim untuk percepatan penanganan kasus kesehatan jiwa. Itu langsung diketuai oleh Pak Sekda dan lintas sektor itu semua bekerja sama termasuk juga dengan LSM dan pihak gereja dan tokoh agama. Kemudian yang sekarang kita bekerja sama itu ada dengan Yayasan Papa karena ada program itu mereka membantu untuk pembentukan TPKJM ini di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kewapante, Kangai, Alok Timur, Nele, dan Alok. Dan itu berjalan baik sehingga setiap bulannya dievaluasi bersama yayasan dan bersama pihak lintas sektor dan juga di kesehatan melalui puskesmas.
0: Baik Bapak. Nah, bagaimana nih penerapan layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas saat ini ya Bapak?
1: Kalau untuk di tingkat puskesmas terintegrasi, yang di awal itu adalah kita screening melalui cek kesehatan gratis. Kita petanya cukup baik, di 2025 kita target nasionalnya kita tembus sampai 103% dari kuota yang dikasih. Dari situ peta ditarik ke masalah kesehatan, dari semua itu setiap masalah kesehatan ditarik per item penyakitnya. Sehingga juga ODGJ ini juga masuk 10 besar karena istilahnya CKG dengan data yang ada itu cenderung. Lalu tindak lanjut dari situ bahwa penanganannya pelayanan kesehatan termasuk budgetnya, sehingga dari itu kan untuk pengadaan ODGJ untuk kesehatan jiwa.
0: Oke, baik Bapak. Nah, sejauh mana nih layanan kesehatan jiwa sudah terintegrasi dengan program kesehatan keluarga dan juga layanan masyarakat lainnya nih Bapak?
1: Untuk kesehatan sini sampai di posyandu ada layanan primer, ILP, integrasi layanan primer. Dari data itu akan oleh puskesmas lalu secara generalnya kesehatan, nanti dinas kesehatan yang menarik data per item kasus kesehatan, baik itu jiwa maupun kesehatan lainnya. Dari situ kita follow up untuk bagaimana budget dan program-program prioritas yang kita luncurkan. Sehingga ada 8 strategis ini adalah dari data yang disampaikan dan CKG di tahun 2025 masuk ke tahun 2026. Dan itu CKG saya perintahkan untuk progresnya per hari harus dilaporkan, karena dari situlah kita tahu peta kesehatan di setiap wilayah kerja, desa dan kesehatan melalui puskesmas.
0: Baik Bapak. Nah, bagaimana dukungan anggaran daerah sendiri terhadap program kesehatan jiwa ini Bapak?
1: Untuk program kesehatan jiwa ini yang menjadi satu hak kendala kita adalah obat rehabilitasi kesehatan jiwa. Bukan persoalannya tidak ada dukungan daerah, tetapi jenis obat ini obat program. Obat program adalah obat yang diadakan pemerintah pusat, kemudian distribusikan ke provinsi, lalu langsung ke dikirim ke setiap kabupaten. Yang menjadi soal ada item obat tertentu yang tidak tersedia oleh obat program ini. Kita 2-3 tahun terakhir itu menganggarkan anggaran untuk pengadaan obat kesehatan jiwa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah di pasaran tidak terproduksi melalui pembelanja bebas. Dan semuanya harus belanja melalui obat program, dan itu adalah kewenangan pusat dan provinsi.
0: Baik Bapak. Nah, bagaimana kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan juga BPJS Kesehatan nih dalam menjamin layanan kesehatan jiwa bagi masyarakat nih Bapak?
1: Koordinasi kita tetap jalan sehingga ada item-item dan syarat-syarat saklak oleh BPJS kita diskusikan, dan minggu kemarin pun kami undang BPJS untuk diskusikan salah satu masalah ODGJ, dan masukan-masukan sangat berarti dari BPJS, dan semua syarat-syaratnya kami lengkapi. Lalu kami berkoordinasi dengan setiap institusi, salah satu adalah dari lembaga atau badan usaha koperasi kredit. Dan koperasi kredit kita minta kalau anggota keluarganya yang ODGJ, mohon dibantu untuk diuruskan identitas. Sehingga ada beberapa koperasi yang bergerak untuk melindungi anggota keluarga. Dan anggota koperasi itu mereka bantu untuk uruskan KTP, lalu sampai KTP itu ada, maka dengan adanya KTP maka proses hak-hak dari warga negara itu bisa berjalan dengan baik.
0: Baik Bapak. Dah, target apa nih yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Sika melalui program Bebas Pasung dan juga integrasi layanan primer di tahun ini Bapak?
1: Yang saat ini karena ODGJ juga datanya menunjukkan peningkatan yang signifikan, kemudian kasus bunuh diri juga meningkat. Yang terakhir ini ada 2 orang, yang satu juga terlibat di dalam bunuh diri adalah nakes. Dan nakes, salah satu nakes ini adalah penyitas ODGJ. Sehingga yang saya instruksikan untuk satu bulan Mei ini semua untuk nakes, baik dari Dinas Kesehatan sampai dengan puskesmas, pustu sampai dengan posyandu untuk melakukan CKG. Sehingga kita tahu petanya bahwa ke saya itu kecenderung depresi cenderung ODGJ itu berapa orang, sehingga kita akan melakukan rehabilitasi dengan psikiater dan dokter-dokter ahli kita yang ada di rumah sakit TCILS. Kemudian untuk program bebas pasung itu adalah komitmen kami, mudah-mudahan bebas pasung ini bisa berjalan sampai dengan 2027 itu bisa semua bebas pasung. Lalu rehabilitasi kita ke arah cenderung rehabilitasi untuk perbaikan. Sehingga bicara rehabilitasi itu adalah lintas sektor. Kalau rehabilitasinya bagi kami adalah orang kesehatan sampai dengan mengobati untuk kembali sehat, maka selanjutnya adalah dinas terkait itu termasuk juga dinas sosial, kemudian tenaga kerja dan juga koperasi dan UMKM untuk bagaimana mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan penyintas, mantan penyintas ODGJ ini ada kesibukan pemberdayaan. Karena ada kekosongan, kekosongan kalau tidak ada kesibukan maka mereka akan kembali lagi menjadi depresi dan ODGJ. Sehingga program ini tidak hanya diandalkan untuk dinas kesehatan, tapi setelah rehabilitasi dinyatakan sembuh maka dinas lain untuk menyambut ini sehingga kegiatan dan pemberdayaan mereka tetap jalan. Baik. Dan itu sedang dikomunikasikan.
0: Baik, Bapak. Nah, ini yang terakhir nih. Apa pesan dan juga harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Kesehatan kepada masyarakat nih terkait pentingnya kepedulian terhadap kesehatan jiwa, Bapak?
1: Ya, untuk pentingnya kesehatan jiwa ini beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah stigma. Penyakit kesehatan jiwa ini bisa disembuhkan. Yang pertama adalah situasi rumah. Jangan menjustis bahwa ini penyakit apa namanya keswa ini tidak bisa disembuhkan dan juga ada hal-hal mistik. Itu tidak. Sehingga di bidang kesehatan, kesehatan jiwa itu bisa disembuhkan. Dari kesembuhan ini, proses percepatan penyembuhan ini tergantung dari keluarga dan situasi masyarakat. Sehingga stigma itu harus dihilangkan. Kemudian yang berikut untuk program bebasung, bahwa semua hak pasien harus dipenuhi. Sehingga kita tahap demi tahap itu kita coba untuk melakukan ini, sehingga suatu saat sika kami yakin bahwa 2-3 tahun ke depan semuanya bebas pasung. Pesan saya dan untuk semua masyarakat dimanapun berada, yang pertama orang tua untuk bisa mendampingi anak-anak masuk usia remaja, dan ini sangat rentan dan data menunjukkan disikat ke arah situ. Ada anak SMA yang bunuh diri setelah SMA bunuh diri, kemudian ada yang lulusan universitas bunuh diri karena ini soal apa namanya perlakuan dari keluarga dan juga tidak kita tidak memperhatikan perkembangan anak. Kemudian kita berharap untuk setiap lingkungan dan semua lintas sektor mari kita bekerja sama, mereka juga punya hak yang sama untuk hidup sehat, sehingga kita coba saya membantu bagaimana untuk di rehabilitasi ini soal rehabilitasi sosial dan juga setiap lingkungan keluarga. Sangka itu salam sehat bahwa kami komitmen bahwa SIKA 2-3 tahun ke depan bebas pasung dan kami akan coba menekan kasus depresi dan juga kasus bunuh diri dan juga ODGJ berat. Kami juga sudah punya rumah sakit terujukan TCHILS, ada satu bangsal tertentu untuk rehabilitasi. Kami sedang juga siapkan rumah sakit swasta Santa Elizabeth Lela untuk market spesialistik rehabilitasi kesehatan jiwa dan sedang kami diskusikan dengan pihak BPJS dan juga Kementerian Kesehatan. Terima kasih.
0: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi harapan dari pemerintah Kabupaten Sika, khususnya ya Dinas Kesehatan Kabupaten Sika ini bisa terlaksana dan juga lancar ya, dan juga program yang dicanangkan bebas pasung ini juga bisa menghilangkan kebiasaan pasung ya kepada pasien penderita ODGJ. Saya Joanna dan juga rekan Mbak Isar yang mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, salam sehat dan sukses selalu.
1: Terima kasih, Tuhan berkat.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya perbincangan kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND Bapak Petrus Herlemus ya, terkait dengan Dinas Kesehatan Sika perkuat layanan kesehatan jiwa, targetkan program bebas pasung dan juga integrasi layanan primer.
2: RRI Pro 1 ND FM 100,5.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi

Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, kurang apa nih? Ih, kurang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz RRI Pro 1 ND ya, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini ya, di Florata pagi ini juga kami akan menghadirkan dialog interaktif

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop

bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
3: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
4: Florata pagi ini.
5: Selamat pagi mendengar program Mas atau Anda kembali bersama kami dalam dialog interaktif dengan tema MUM mendukung program prioritas nasional. Dan pagi hari ini kita akan membahas atau berbincang-bincang mengenai program makan bergizi gratis. Pendengar, kita tahu bahwa salah satu visi besar negara kita yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas stunting melalui program makan bergizi gratis. Namun program raksasa ini tidak akan berjalan tanpa adanya jantung yang memompa nutrisi tersebut ke sekolah-sekolah dan posyandu. Dan jantung itu adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau yang kita kenal dengan Dapur MBG. Nah, dapur ini bukan sekedar tempat memasak, melainkan benteng pertahanan gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan berbincang mengenai peran pengelola dapur dalam menyukseskan program MBG. Di studio kami sudah hadir ada pengelola dapur Kecamatan Dona, Bapak Maksi Deki. Selamat pagi, apa kabar?
6: Selamat pagi Mbak Ocha, kabar baik.
5: Kakak, kayaknya dulu sebelum program ini diluncurkan, belum benar-benar hadir, ini kita pernah ngobrol-ngobrol ya di sini. Ya. Padahal waktu itu masih
6: di
5: masa
6: Januari, pesian. Ya.
5: Oh, Januari 2025, setahun yang lalu. Nah, sekarang sudah berjalan setahun, pasti banyak informasi, banyak cerita, banyak kisah, banyak inovasi yang mungkin kita bisa share, kita bagikan ke pendengar kita secara detail dari kakak sendiri. Karena waktu itu awal-awalnya kakak juga yang hadir di sini.
6: Iya, baik.
5: Dan kami sedang menanti kehadiran Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Ende, ada Abang Aliando Jogo ya. Katanya tadi udah OTW kakak.
6: Oh, iya.
5: Mungkin masih terjebak hujan, tapi kita berharap hingga di pukul 10 nanti Aliando bisa bergabung bersama kita, karena dapur-dapur baru itu baru buka. Kayaknya yang terakhir itu udah Tusoko di launching kemarin kalau tidak salah, itu sudah mulai.
6: Iya, mungkin.
5: Ya, baik pendengar, Anda nanti bisa ya bergabung bersama kami di line WhatsApp di 082138805607 atau di line telepon kami 082144611957. Silakan, di sini ada dengan Pak Maksi Deki, pengelola dapur untuk Kecamatan Dona. Baik, kita langsung saja. Kakak, ini 2025, sekarang sudah 2026, sudah bulan Mei malah, kita mau ke Juni, sudah hampir satu setengah tahun. Pertama kali kita berbicara tentang MBG. Nah, dimulainya itu kakak sendiri dapur untuk Kecamatan Dona kalau nggak salah adalah dapur pertama di ND.
6: Dapur perintis ya.
5: Dapur perintis istilahnya. Ini kalau misalnya di pelnya ini Sabuk Nusantara ini. Kapal perintis. Baik ini, kakak mungkin bisa berbagi sesuai dengan topik kita, bisa mulai untuk sebagai dapur perintis suka dukanya, tantangannya dan sekarang sudah setahun ini seperti apa?
6: Baik, terima kasih Mbak Ocha. Selamat pagi Mbak Ocha, selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja siaran RRI dapat didengarkan. Berbicara suka duka dan juga dalam pengelolaan dapur, saya tentu sebagai orang pertama di Kabupaten ND dan 12 dapur di NTT yang sempat launching pada saat peluncuran perdana program MBG oleh Bapak Presiden di seluruh Indonesia. Jadi kami ini termasuk perintis yang waktu itu juknis juga masih
5: sebatas awal, informasi lisan.
6: Sudah ada juknis tetapi belum sesempurna sekarang. Okay. Jadi masih juknis yang dalam program masih dari 2024
5: masih dalam bentuk desain ya, rancangan. Ya,
6: masih dalam bentuk rancangan.
5: Belum berdasarkan pengalaman-pengalaman lapangan. Ya,
6: belum berdasarkan pengalaman-pengalaman lapangan dan juga belum melihat kendala-kendalanya. Sehingga sampai saat ini sudah beberapa kali perubahan juknis menuju penyempurnaan program presiden sebagai program andalan dalam visi misi presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Dan berbicara suka duka, kami sebagai dapur perintis waktu itu tentu semua orang tidak percaya bahwa bisa mengelola dapur dalam jumlah pelayanan dalam jumlah yang cukup besar. Apalagi target waktu itu tuh di 3.000 lebih. Ya, 3.000 lebih. Dan pada saat ini maksimal 3.000 untuk satu dapur. Setelah melihat yang kendala dan juga demi pelayanan yang lebih baik dan lebih higienis, maka plafon maksimal untuk satu dapur itu di 3.000 yang dapur aglomerasi. Dan juga ada dua tipe dapur saat ini yang sudah mulai berjalan, yaitu dapur aglomerasi yang sifatnya dapur umum dan juga dapur 3T untuk melayani anak-anak, saudara-saudara, saudari-saudari kami sebagai 3B di daerah terpencil.
5: 3B itu apa?
6: Ibu hamil, bayi belita, dan
5: lansia?
6: Bukan. Lansianya belum.
5: Belum.
6: Ya, lansianya belum. Kita tidak tahu juknis-juknis lanjutannya nanti. Tetapi untuk saat ini ya 3B itu yang menjadi penting, yaitu bayi, balita, dan ibu hamil.
5: Okay. Kakak, untuk dapur perintis itu pertama kali beroperasi dan mulai melayani itu kapan tepatnya?
6: Tepatnya itu pada tanggal 17 Februari 2025.
5: Udah sampai setahun mah?
6: Sudah setahun tiga bulan.
5: Satu tahun tiga bulan. Nah, apa sih yang menjadi kendala awal, tantangan terbesar pada waktu itu kakak sebagai yang perintis?
6: Ya, seperti saya gambarkan tadi bahwa kami dalam juknis yang masih belum sempurna. Kami waktu itu pelayanan kami memang waktu itu BGN juga posisi penempatan staff-staff di BGN, baik itu staff keuangan dan staff-staff lainnya, ya kami diminta untuk menalangi. Saya jujur pelayanan saya sekitar 30 hari itu kita talangi dan puji Tuhan BGN pada saat ini sudah sangat lancar dan kami waktu itu kami tidak ragu, kami percaya bahwa BGN pasti membayar dengan semangat itu, sehingga ya apapun kemampuan kami, kami akan upayakan tetap melayani. Ya, itu sehingga seluk-beluknya seperti itu. Dan puji Tuhan juga mungkin teman-teman yang sebagai supplier bisa mempercayai kami untuk masih bisa
5: sistem rembes.
6: Dan mempercayai kita untuk bisa ya jujur ya, kita bisa bond
5: di supplier-supplier,
6: apalagi misalnya ayam, dan juga supplier-supplier lainnya. Dan tentu dengan keyakinan itu, sehingga saat ini berangkat dari kendala itu, sehingga saat ini malah sudah sangat bagus dan sangat profesional. Jadi saat ini pembayaran itu di depan. Dan jika uangnya belum masuk, dilarang untuk melayani. Tidak seperti awal ya, karena awal itu kan kami ketahui bahwa bukan niat, tetapi memang itu struktur di BGN sendiri, jadi mana bendaharanya kan mesti harus dikeluarkan dengan SK, sehingga kami tetap berjalan untuk meyakini bahwa program MBG benar-benar baik dan benar-benar terjadi gitu.
5: Oke, okay. Dapur Nona sendiri saat ini melayani berapa anak?
6: Kami saat ini 2.997 anak
5: di wilayah Kecamatan Dona.
6: Di wilayah Kecamatan Dona. Tetapi waktu awal kami pernah melayani sampai dengan 3.670 lebih. Dan waktu itu kita melayani yaitu SMK Negeri 2 ND. Yang jumlah siswanya itu 2.380 anak di SMK Negeri 2 ND STM lah. Ya. Dan itu waktu itu kita layani.
5: Baik.
6: Sebagai dapur contoh waktu itu.
5: Baik. Kakak, Bapak Presiden sendiri itu dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa MBG ini tidak hanya sebatas kita memasak, memberikan anak mendapat makan bergizi dengan pasti setiap harinya, tetapi juga menyasar sektor-sektor lain nih. Yeah. Mulai dari pertanian, peternakan, ekonomi-ekonomi lainnya. Nah, untuk pasokan bahan baku sendiri nih, kalau di Dapur Nona itu ambilnya dari mana? Masih di lokal kah atau masih ambil dari luar atau seperti apa, Kakak?
6: Baik, Mbak Uca, kalau saya pada prinsipnya itu pemberdayaan lokal. Pemberdayaan lokal. Dan di Dona kan sudah banyak ya, sebaik sayur, kan kita supply-nya dari Putuga. Kecuali mereka tidak punya, baru kami wajib mengadakan, karena apapun alasan yayasan atau mitra daripada BGN itu wajib memastikan dan harus pelayanan itu harus setiap hari, sehingga kalau tidak ada di Dona baru kita cari dari luar. Sehingga saya pada forum ini mau menyampaikan kepada kita semua, kepada mitra-mitra yang ada di ND, untuk kita perdayakan pengusaha lokal. Contoh ya, misalnya ayam. Ya kan ada pedagang-pedagang, dan misi besar Bapak Presiden bahwa pemberdayaan lokal dengan program ini semua masyarakat di sekitar dan juga orang-orang di kabupaten itu boleh menikmati. Jangan sampai bahwa kita di ND hanya sebagai tempat persinggahan uang. Setelah itu uang itu kembalikan ke contoh ya, misalnya buah. Kalau buah itu semuanya datang dari Jawa, berarti di sini ini kan hanya tempat persinggahan saja. Yang mungkin dapat Rp1.000 yang keuntungan saja, sedangkan yang banyaknya dari Jawa. Nah, sehingga saya agak sedikit kurang terlalu sepakat jika buah-buah atau sayur itu diambil dari luar. Dan saya sepakat Bapak Presiden waktu itu menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan menu-menu lokal.
5: Menu lokal maksudnya apa nih?
6: Menu lokal misalnya ya, ada ubi,
5: ubi ungu itu yang
6: ya tiga. ubi ungu sehingga itu pengganti karbohidrat. Juga kalau kita ada ubi nobosi yang, tapi kan memang harganya juga cukup mahal, yeah, bisa over. Tapi kalau yang lain-lain kan bisa, terutama ubi ungu kan gizinya bagus dan
5: antioksidannya
6: tinggi, dan juga saya bersyukur punya ahli gizi yang sangat mumpuni dan punya pengalaman yang cukup bagus. Beliau PTT di luar ND selama 8 tahun dan beliau punya pengalaman sampai di Jawa, sehingga beliau betul-betul memahami bahwa protein untuk anaknya berapa sesuai dengan petunjuk gizi. Sehingga
5: jadi tidak terjadi seperti yang lagi viral-viral itu.
6: Saya malah juga kecewa. Saya sebagai pengelola, saya juga kecewa kalau sampai begitu. Karena imbasnya kan ke semua dapur.
5: Ya, benar. Ibaratnya nilai setitik rusak susu sebelanga jadinya.
6: Sehingga saya sampaikan bahwa kita bekerja sesuai tupoksi dan sesuai dengan SOP yang dituangkan dalam juknis yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional.
5: Jangan melihatnya sebagai proyek.
6: Iya, jangan melihat sebagai proyek.
5: Tetapi sebagai mitra yang ikut mendukung pemerintah memenuhi gizi anak nasional.
6: Kita pelayan dan jujur Pak Uca, kalau saya sih sampaikan kepada saya punya relawan. Dan kita punya slogan, yang kita layani bukan murid, yang kita berikan adalah anak kita sendiri. Sehingga baik dari proses dan ketelitian dan juga porsi yang sesuai standar BGN yang kita layani anak kita, bukan, jangan pernah berpikir bahwa ini proyek itu kamu di sini hanya sebatas kerja. Tidak, kamu datang masak untuk anakmu sendiri.
5: Iya kakak, memang harus ditanamkan bahwa bagaimana perasaan orang tua yang punya anaknya ketika kamu memberikan makanan yang tidak sehat. Bagaimana posisi itu dibalik anakmu yang diberi makan yang tidak sehat.
6: Iya, benar Mbak Uca. Kalau kita sih, kalau semua punya semangat seperti itu pasti tidak. Dan saya juga menanamkan kepada semua relawan begitu yang seperti itu. Jadi bagaimana kalau anak kita dikesemahkan seperti itu, tidak bersih atau apapun, tetapi yang kita tanamkan bahwa yang kita layani adalah anak kita sendiri. Bagaimana kamu perasaan sehingga itu. Dan puji Tuhan sudah 1 tahun lebih
5: dapur Nana tidak ada keluhan apapun.
6: Puji Tuhan tidak ada. Dan saya bersyukur karena STM di saat saya lepas ya sangat kecewa. Tetapi apa mau dikata, saya dari dapur Dona, tidak mungkin untuk ke dapur NT Timur. Sehingga ya silakan kalau saya tidak ini, silakan dibanding-bandingkan. Dan puji Tuhan sudah 1 tahun lebih minus pengaduan, minus pengeluhan. Bahkan anak-anak hampir setiap hari ucapannya terima kasih saja. Dan terkadang minta kalau seandainya mereka merasa enak, oh ini minggu depan ini lagi. Tetapi kita selalu mendengar ya pada prinsipnya. Dan untuk dapur Dona pelayanan sudah final, bahwa dari semua baik anak sekolah maupun 3B tadi semua sudah terlayani di ibu kota kecamatan Dona. Jadi tidak ada yang tidak.
5: Kalau Dona ada berapa dapur kakak?
6: Dona hanya satu.
5: Hanya satu.
6: Yang sudah bergerak hanya satu. Kita harapkan dalam waktu dekat ini semua warga masyarakat Dona boleh mendapatkan itu. Dan puji Tuhan ya Mbak Oca, saya selamat pengalaman. Dan kita bisa lihat dari gestur anak dan juga tubuh anak pada saat ini sesuai dengan program Presiden bahwa hilangkan stunting, naikkan berat badan, naikkan gizi anak, naikkan kepintaran anak dengan pelayanan gizi yang bagus.
5: Positif, mulai terlihat.
6: Mulai terlihat dan
5: setahun ini.
6: Jadi kita sudah mencoba untuk mengukur berat badan anak. Dan peningkatan juga sangat bagus dan juga pertumbuhan dan juga postur tubuh dan gestur dari anak-anak itu begitu semangat. Dan yang lebih bagus lagi, anak-anak sekarang bangun pagi tidak perlu disuruh atau diperintah. Tahu saja bangun pagi sudah isi air di botol, siapkan senduk, pegang buku, pergi ke sekolah. Dia tidak ada lagi mau pikir mau menangis atau apa, mau minta jajan, sudah tidak lagi. Bahwa kami mau semangatnya kami di sekolah mau makan bergizi, kami mau sehat.
5: Ya, ini menarik sekali Kak Maxi. Kita jeda dulu, nanti kita akan lanjut lagi.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Mana kopiku, Mak?
8: Kopi saja terus yang dicari.
7: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
8: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
7: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
8: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
7: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
8: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
7: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
8: Astaga, kopi kita lupa dibeling gula.
1: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
9: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
9: Biarin sih. Mau-maunya dia.
3: Awas aja ya.
9: Terus? Mau diapain?
3: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
9: Itu bullying namanya.
3: Apa?
9: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
9: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
3: Oh.
9: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
10: Wow.
3: Heboh.
9: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
9: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Jika Anda belum mencapai sesuatu,

0: Kembali dalam dialog interaktif pagi hari ini dalam mendukung program prioritas Presiden. Dan pagi hari ini kita membahasnya atau berbincang-bincang mengenai program makan bergizi gratis di Kabupaten Ende. Dengan narasumber kami ada pengelola dapur Kecamatan Dona, Kakak Maksi Deki di sini, dan juga sudah bergabung nih baru saja karena tadi katanya hujan deras sekali, biar tetap fresh, tetap nyaman di studio, terpaksa ya agak menunggu sedikit. Ada koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Ende, Abang Aliando Jogo. Selamat pagi, apa kabar?
1: Selamat.
0: Bisa lebih dekat ke mic-nya. Suaramu itu lagi ditunggu ibu-ibu di Kabupaten Ende. Kabarnya bagaimana?
1: Puji Tuhan untuk hari ini baik.
0: Baik. Oke, tadi kami sudah ngobrol banyak ya mengenai pengoperasian Dapur Dona yang sudah 1 tahun lebih.
2: 3 bulan.
0: Dan Dapur Dona ini adalah dapur perintis karena Januari 2025 ya kami pernah ngobrol di sini soal program makan bergizi gratis. Nah, sebagai koordinator wilayah ini saya mau tanya dulu deh, sudah berapa sih jumlah dapurnya kita saat ini untuk di Kabupaten Ende?
1: Untuk kita ini sendiri yang sudah beroperasional itu kita sudah di angka 17 SPPG. Sebetulnya sebutannya itu bukan dapur tapi SPPG.
0: SPPG. Oke. Tetapi lebih familiarnya dapur ya, biar oke.
1: Dapur itu salah satu unit yang ada dalam SPPG.
0: Iya, salah satu bagian. Tetapi kalau pikirnya oh dapur gitu, padahal masih ada unit-unit yang lain. Nah, untuk SPPG sendiri itu di 17 itu memang di 17 kecamatan ataukah satu kecamatan ada 2-3 sehingga kita ada 22 kecamatan ya kalau nggak salah di Kabupaten Ende itu
1: SAS. Untuk sementara masih kita terpusat dalam kota. Ada beberapa yang di luar kecamatan itu, Kota Baru, Nangapenda, Desa Soko, sama luar, masih 4 kecamatan untuk di wilayah-wilayah luar kota.
0: Bolowaru dan Desa Soko ya.
1: Betul itu.
0: Itu masing-masing berapa boleh tahu?
1: Untuk sementara masih satu-satu setiap kecamatan yang di luar kota.
0: Terus jumlah yang dilayani anak-anak untuk di ini, kalau dapur Dona tadi katanya hampir 3.000-an. Nah,
1: betul.
0: Kalau untuk di 4 SPPG yang ada di luar kota ini?
1: Kalau untuk Nangapenda di angka 2.300 penerima. Kota Baru 1.800. Di Wolowaru 2.600. Untuk Desa Soko karena barusan mau
2: running.
0: Mau running ya, iya.
1: Operasional dari kita.
0: Tetangga gue yang mengelola.
1: Oh iya. Jadi standarisasinya kita masih pakai Perjuknis kan per apa namanya? Bertahap. Awal dia melayani 1.100.
0: 1.100 ya memang untuk awalnya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kita bukannya apa ya berbangga sih, tetapi kita minim pengaduan. Terakhir kemarin sih beberapa anak saja, tidak
2: se-masif
0: yang ada di Jawa. Nah, bagaimana sih strategi dan upaya yang dilakukan Aliando dan teman-teman di sana untuk menekan, meminimalisir koordinasi dengan para pengelola-pengelola di dapur itu seperti apa? Boleh tahu?
1: Kalau kami sendiri, para pegawai Badan Gizi Nasional itu kita punya SOP, kemudian kita lebih tekan dalam apa standar operasional. Mulai dari bahan baku yang kita terima saat mereka datang, kita terima, kita cek kelayakan, kita uji kualitasnya. Kemudian saat pengelolaan juga, kita kontrol dengan orang-orang gizi, dengan orang-orang safe-nya, dengan kemampuan teman-teman yang lainnya itu sebagian pengelolanya sampai paket MBG itu jadi, kemudian kita kontrol juga sampai ke saat adik-adik kita menikmati itu atau preman menikmati itu.
0: Jadi ketat ya, dikontrol ya, sampai ke sana.
1: Kita jalankan SOP sesuai jenis yang diatur.
0: Oke. Boleh tahu ini untuk bahan baku sendiri apakah dari pihak Badan Gizi Nasional itu menetapkan atau menginstruksikan itu bahan bakunya harus dari lokal atau dari supplier ini, supplier itu?
1: Kalau boleh untuk tahu bahan baku sebenarnya itu haknya para mitra. Cuman kita mengarahkan untuk ke lokal. Tapi saya harus kasih tahu bahwa kita belum mandiri untuk bahan baku lokal itu, untuk bahan yang itu belum mandiri secara bahan lokal.
0: Oke, okay. Untuk seluruhnya ya. Padahal yang Bapak Presiden inginkan tuh itu. Ya. Kalau misalnya ND dia benar-benar
3: harus dari ND.
1: Itu yang kita lagi cari untuk bagaimana kita mengantisipasi hal itu.
0: Boleh tahu apa sih yang kita harus terpaksa datangkan dari luar?
1: Hal sederhananya buah. Buah itu kita harus
0: dari luar.
1: Kolaborasi dengan daerah-daerah luar untuk memenuhi kita punya di sini.
0: Terus kalau telur?
1: Telur juga sama. Kita belum mandiri di sini.
3: Belum ada yang mampu yang untuk menyiapkan.
1: Karena kebutuhan kita itu
0: Baru saja sama tanya kebutuhannya itu berapa sih per hari kalau dapur dona telur itu?
3: Kalau dapur dona itu
0: satu butir ya? Satu anak satu butir.
3: Juknis yang terbaru ya, Mbak. Kalau dulu masih bisa dipotong, sekarang tidak. Dia harus per butir per anak. Per butir per anak. Jadi kalau 3.000 lebih ya, kami butuh 3.000 lebih. Bahkan kan harus ada yang pasti yang rusak ya,
0: ya
3: contoh dalam proses ya, dalam prosesnya pasti harus ada toleransi ya, misalnya kan pengupasan kan ada yang tidak bagus ya, pasti itu kan tidak boleh diberikan kepada anak, tentu kita menjaga higienitasnya itu. Sehingga kalau per hari kalau 3.997 berarti kita harus siapkan harus sekitar 4.100 per sekali per sehari, itu untuk satu dapur. Bayangkan kalau 17 dapur. Saya sudah sampaikan ke teman-teman yang pengusaha telur. Ya, kita di sini kan masih standar rumahan. Ada satu yang cukup namanya cukup bagus, Ude Sari, tetapi mungkin kemampuan juga mungkin hanya untuk satu dapur.
0: Per harinya.
3: Per hari.
0: Coba kemarin yang di Januari pas kita habis ngobrol, saya sudah memikirkan itu ya.
3: Ya benar, kemarin kan saya kan sudah mengajak Mbak Ocha kepada semua pengusaha bahwa inilah kebutuhan-kebutuhan MPG. Dan juga ini juga harus kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk boleh menyisikan program dan kegiatannya menyasar program nasional. Contoh stakeholder kita baik di bergerak di bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan. Karena ini kan semuanya ke situ. Ini yang baru kita lihat. Tetapi tidak juga stakeholder lain sebagai pendamping. Contoh dinas kesehatan, perdagangan, mestinya kan update dia kebutuhan apa, pasokan dari Jawa itu apa-apa saja, berapa kemampuan di sana. Kita ini semestinya kan per hari itu kan kalau untuk anak saja belum 3B ya. Untuk anak saja 30.000 lebih anak sekolah yang ada di ND, berarti bayangkan.
0: Berarti 17 dapur minus Dato Soko dulu ya, karena baru mulai nih Aliando. Itu berapa total seluruh yang anak terlayani, sasarannya?
1: Terlayani.
0: Yang
1: untuk terlayani kita layani ada dua kategori. Pertama yang 3B,
0: iya.
1: Duanya peserta didik. Untuk sekarang itu kita sudah mencapai di angka 36.000 penerima manfaat.
0: Berarti satu hari 36.000 butir telur.
3: Butir telur. Satu fuso saja kurang.
1: Makanya ada apa? Ada kebijakan yang kami buat tuh menu itu satu hari ini bukan telur.
0: Iya.
1: Contoh dapur di sini telur, berarti dapur lain jangan telur karena kita mengantisipasi.
0: Nanti bisa kelangkaan.
1: Iya betul.
0: Wow, sampai segitunya iya. Ternyata tidak sesederhana loh yang kita
3: tidak
0: pikirkan.
3: Tidak sesederhana dibayangkan.
0: Iya.
3: Bahkan Mbak Ocha pengalaman baku rebut di pasar.
0: Iya, makanya kan orang yang kerja di MBG ini gajinya besar sekali langsung diangkat P3K. Ternyata memang serumit itu, maksudnya seberat itu mengantisipasi agar semua anak itu dalam seminggu minimal satu hari satu kali ya makan telur ya, atau enggak, dua kali?
3: Ini berdasarkan pengalaman ya.
0: Iya kakak.
3: Sekarang ini kan minimal kalau ikannya ada, ikan ini juga hanya ikan-ikan tertentu, yaitu hanya tuna yang masih boleh diizinkan. Cakalang ini kan masih dalam tahap penelitian. Okay. Apakah dalam waktu sekian jam? Sebenarnya bagus. Kami juga dulu pernah begitu. Tidak ada. Ini kan terpegantung proses. Habis lihat ikannya itu
0: tapi
3: dari
0: kalau
3: mana?
0: Kalau tuna biasanya lebih awet, lebih
3: kalau
0: tahan lama.
3: Kalau tuna itu lebih awet, lebih tahan lama dan juga nilai gizinya sangat tinggi.
0: Oh,
3: kita bayangkan, tuna ini kan komoditas ekspor itu.
0: Bahan bakunya ya, sashimi.
3: Ya, sashimi juga orang Jepang ini kan kalau memang kita harapkan para pedagang atau kita punya nelayan atau pedagang besar yang pengumpul yang di Maumere juga kan jangan prioritaskan ekspor lah. Ingat juga anak dalam negeri. Kalau mereka prioritaskan untuk ekspor karena harganya jauh dibeli Jepang. Ya makanya kita ya.
0: Masalahnya makan uang tidak tahu rasa tuna, makan ikan tuna kaleng lagi.
3: Iya. Ya, yang punya tuna makannya tuna kaleng.
0: Tuna kaleng.
3: Yang tidak punya tuna makannya
0: makan tuna segar.
3: Apalagi tuna sirip biru kan itu kan iya, harganya ya kita bayangkan.
0: Ya, benar kan. Jadi boleh ke Abang Aliando dulu ini ya. Pengaturan menunya itu seperti apa nih untuk di dapur itu untuk di 16 ya 16 dapur ini dulu karena yang satunya baru mulai running.
1: Kalau untuk pengaturan menu itu kita pemenangnya ada di ahli gizi, dia yang menentukan menu sembari perhatikan itu stok bahan bakunya, pasarnya, harga dari disperindaknya, kita perhatikan soal itu. Kemudian yang paling pertama itu sebetulnya penyediaan bahan baku.
0: Oke. Nah, Aliando, yang banyak keluhan, yang lagi viral nih, izin mohon maaf, memang ini lagi viral. Yang kasih leleh mentah, ada yang kasih kelapa utuh untuk buahnya. Nah, yang menentukan itu tuh pengelola dapurnya kah atau ke ahli gizinya?
1: Sebenarnya itu ahli gizinya.
0: Ahli
1: gizi yang menentukan apa gramasi menunya, berapa kalori yang dibutuhkan, berapa protein yang dibutuhkan dalam satu kompreng itu.
0: Tetapi yang disoroti itu pengelolanya loh selama ini. Mohon maaf yang dikata-katai, yang disumpah-sumpah itu pengelolanya. Yeah. Padahal yang ngatur menunya sih itu ahli gizinya.
1: Karena biasanya setelah buat menu ahli gizi itu berkonsultasi sama kepala SPPG dan perwakilan atau pengelola itu.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin dinilai tembus lah menu yang dinyatakan tidak layak tapi masih tembus. Mungkin itu yang menjadi sorot. Tapi sebetulnya untuk pengurusan menu itu ada di ahli gizi.
0: Oke, ini satu pertanyaan lagi nih. Dengan berbagai yang viral, bagaimana upaya dari teman-teman pengelola yang ada di ND ini, koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten ini meminimalisir sedapat mungkin keluhan itu tidak terjadi di ND?
1: Oke, baik. Sejauh ini ya, saya itu membangun hubungan yang humanis dengan rekan-rekan pengelola. Jadi kita buat satu grup, grup itu antar saya dengan mereka. Setiap apapun kejadian yang menyangkut MBG, kita coba untuk berdiskusi di dalam itu. Kita cari jalan keluarnya, kita cari solusi yang terbaik. Ini bagaimana, termasuk para pengelola-pengelola. Kemudian kalau untuk kepala SPPG-nya itu, saya selalu mengingatkan mereka bahwa yang kita layani ini bukan orang lain, tapi kita punya adik-adik, kita punya anak-anak. Jadi menurut saya apa regulasi kami atau juknis kami itu sesuatu yang final. Jadi haruslah kita patuh terhadap juknis ini. Kalau patuh ini pasti saya yakin semuanya aman.
0: Ada tidak ada indikasi dapur yang dalam tanda petik agak-agak nakal pengelolanya?
1: Ada. Cuman kalau saya langsung mengingatkan itu di depan mereka. Saya mengkantel itu semua, saya tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Termasuk markup dengan harga itu kita langsung tegur kalau terjadi.
0: Tapi memang indikasi markup harga itu pasti kelihatan dengan rambutan seiprit begini di omprengan itu kan pasti maksudnya tidak di ND tetapi banyak di daerah itu bisa terlihat dan semua orang apalagi ibu rumah tangga itu sangat cerdas menghitung itu. Karena setiap hari dia ke pasar jumlah rambutan ukuran segini sedang dan besar dia tahu loh berapa kalau dalam sekilo tuh berapa butir itu tahu. Jadi kalau mau bilang tidak perlu ahli ekonomi tapi ibu rumah tangga tuh lebih cermat kakak, lebih teliti. Dia tahu itu kapan diskon, dia tahu itu kapan tuh harga murah, kapan itu kangkung itu terbuang-buang di pasar. Nah, bagaimana mengantisipasi itu? terutama dari orang tua, apakah ada keluhan-keluhan begitu?
1: Kalau untuk PM ya, untuk penerima manfaat itu kita melalui SPPG. Kita ada perjanjian kerjasama antara SPPG dan lingkup penerima manfaat itu. Kalau terjadi hal begitu, SPPG itu wajib mengganti kalau jika terjadi ada kerusakan dalam ompreng itu. Nah, misalnya ada buah yang rusak, itu si PM bisa klaim ke SPPG-nya. Okay. SPPG bisa mengganti dengan yang baru.
0: Bagaimana protap atau prosedurnya ketika ada sekolah yang menolak? Yang menolak tidak mau menerima. Nah, itu seperti apa? Oh, iya. Adakah besok ada penggantinya ataukah seperti apa?
1: Kalau untuk yang menolak itu, Ibu, kita ada namanya perjanjian kerjasama kan. Kalau sekolah tolak, kita ada satu format juga yang menyatakan bahwa sekolah ini menolak. Mereka menandatangani surat penolakan MBG.
0: Iya, maksudnya dalam artian menolak MBG itu bukan secara umum dan permanen, karena ada salah satu sekolah di Nasaret, sekolah anak saya juga kebetulan sampai sekarang belum tersentuh MBG. Saya tidak tahu itu kenapa. Kemudian misalnya kayak tadi ada menu kayak lele mentah dengan tahu saja ngantar. Kemudian ada sekolah yang menolak nih, karena ini dinilai tidak layaklah untuk dikonsumsi. Apakah menu hari ini akan digantikan lagi atau seperti apa? Atau fix selesai nanti besok menunya yang baru? Sistemnya, peratapnya.
1: Kalau banyak biasanya besok digantikan kan?
0: Besoknya diganti lagi.
1: Kalau dalam hitungan jumlah omprengan itu kita gantikan hari itu juga.
0: Kalau untuk sekolah di Kabupaten ND, apakah sudah seluruhnya menyasar atau beberapa sekolah ada yang belum?
1: Untuk ND sendiri, ya itulah kita kendala topologi dan lain sebagainya.
0: Masih di dalam kota maksudnya?
1: Kalau dalam kota, hampir semuanya tinggal sudah di Karang sih, belum, masih menunggu.
0: Nasaret juga?
1: Sama Nasaret. Ada beberapa yang belum, dengan kelompok 3B ini
0: belum ya?
1: Dalam kota. Kita menunggu satu dapur lagi yang operasional baru bisa cover semua.
0: Bisa tercover. Jadi dua sekolah yang belum itu karena memang bukan mereka menolak, tetapi karena dapurnya yang belum cukup. Jadi didahulukan sekolah-sekolah mana nih yang prioritas. Kalau misalnya dua sekolah ini, pertimbangannya mohon maaf mungkin dipastikan anaknya sudah bisa terpenuhi gitu.
3: Isinya sudah ya ekonomi.
0: Oke. Baik, ini Kakak ini kalau boleh tahu untuk di ND sendiri nih Kakak, sayur-sayurannya itu masih dari sini ya, bisa tercover ya kalau sayurannya?
3: Kalau sayur bisa, masih sangat bisa.
0: Oh, puji Tuhan.
3: Karena setelah kita pada per Januari itu kan ada semangat untuk menanam sayurnya makin tinggi. Jadi kita lihat dari Moni sendiri juga kuat. Bahkan di daerah-daerah yang dulu ketakutan bahwa nanti tidak dibeli, sekarang ini sudah balas semangat.
0: Karena sayur itu gampang rusak, panennya itu jangkanya pendek sekali, itu jadi orang takut kayak kami.
3: Ya, dia ada tekniknya. Jadi kita biasanya kan di Juknis itu kan ada per minggu. Jadi minggu ini sayur sampai hari Sabtu sudah ada. Sehingga kita dari mitra sudah mulai memanggil mitra-mitra kami yang pengadaannya itu. Jadi nanti hari ini sayurnya ini tolong disiapkan, cek di pasar, panennya hari ini. Jadi panen hari itu diantar sore, malamnya diproses.
0: Tidak bekerja langsung dengan kelompok tani atau harus melalui pasar Kakak?
3: Rata-rata itu dengan kelompok tani, tetapi terkadang tidak mencukupi. Kita harus akui, karena contoh tadi misalnya 3.000, tiba-tiba yang kelompok taninya ini kan kemampuannya hanya untuk layani 1.500. Berarti 1.500 terpaksa harus kerja ke orang pasar. Jadi kita juga bekerja sama dengan mitra atau yang orang yang pengadaan itu dengan orang-orang pasar, sehingga dia bisa melihat di pasar. Jadi begitu.
0: Kayaknya sesekali waktu Aliando terus dengan pengelola-pengelola dapur, kita bikin temu kangen atau temu bareng atau seperti apalah dengan kelompok-kelompok tani dari Kabupaten ND, agar mereka bisa share nih sejauh mana dampaknya program ini ke mereka.
3: Oh, sangat boleh. Sangat boleh, justru itu adalah nilai positif. Karena dia bukan saja sekadar kita melayani seperti apa yang disampaikan oleh Corville tadi, bahwa dia kan ada nilai. Dapur ini sebenarnya bagian kecil, tetapi yang lainnya, nilai dan manfaat daripada program makan bergizi gratis ini justru menyasar ke semua. Jadi tidak pada hanya pandangan masyarakat bahwa oh dapur saja yang dilihat.
0: Iya, ya, emang iya. Nah,
3: jadi karena yang paling mudah.
0: Karena bilang kita makan ya dapur.
3: Iya. Tetapi sebenarnya ada juga lain ya, faktor lain ya. Misalnya tadi dari pengadaan-pengadaan dan persiapan-persiapan stok dan lain-lainnya. Tetapi kalau semua ikut juknis, nyaman-nyaman saja. Karena seperti tadi, Bapak ahli gizi diminta untuk merencanakan untuk satu minggu ke depan. Sehingga satu minggu itu hari Sabtu sayurnya apa, sudah di booking pada saat ini.
0: Dengan jumlahnya dia sudah paten.
3: Iya, sebenarnya. Dia sudah paten. Tapi tidak menutup kemungkinan biasanya ada perubahan. Okay. Ada sekolah misalnya ujian, tiba-tiba dikurangi. Nah, misalnya kelas 3-nya ujian, ke 1-2-nya libur, pasti terpaksa kita kurangi. Nah, begitu. Itu keadaan-keadaan tertentu.
0: Oke.
3: Apalagi kalau misalnya contoh ya, SMK Negeri 2 ini. Kalau kelas 3-nya ujian kan 700 lebih ujian, tetapi 1500-nya tidak sekolah, berarti itu pelayanan hanya 700.
0: Oke.
3: Jadi begitu.
0: Jadi nanti baik. Kakak ini yang paling pertama ini dapur perintis.
1: Iya.
0: Hasilnya, outputnya yang bisa kakak lihat per hari ini untuk di sekolah yang menjadi uji coba pertama lah, pilot projectnya. Iya. Itu kalau tidak salah SMP Negeri
3: Dona
0: dengan SDK apa itu, SD Impress apa itu.
3: Kalau pilot project kita hampir semua Dona, iya, termasuk waktu itu kita SMK 3.
0: Iya,
3: kenapa SMK. Saya waktu itu memilih SMK Negeri 3. Silakan sekarang kalau mungkin Mbak Ocha silakan wawancara dengan Pak Kepala SMK Negeri dampaknya. Karena waktu itu ya memang dampaknya sangat positif.
0: Yeah.
3: Sangat positif. Yang kenapa orang agak ini, karena dibilang SMK Negeri 2 kan rata-rata anak-anak yang ya agak sedikit ya, dalam tanda kutip ya, agak sedikit ya nakal, terkadang sering
0: sedikit
3: berkelahi.
0: Aktif.
3: Ya.
0: Sedikit hiperaktif.
3: Ya. Okay. Nah, jadi tetapi setelah dengan MBG hadir saat itu, pada periode lalu kita pernah pertanyakan peningkatan kehadiran dari 78% naik ke 95%.
0: Iya, kalau tidak datang rugi nih.
3: Iya, yang kedua gitu. Bolos, tingkat bolosnya itu hampir ke nol. Jadi kan, dan taktik yang diterapkan di SMK Negeri 2 itu kan jam makannya istirahat kedua, jadi tidak punya kesempatan untuk bolos.
0: Aduh kakak, tidak terasa nih kita udah di 10.00 ini. Satu kata dulu dong untuk di closing statementnya Aliando, bisa sebelum kita tutup.
1: Baik kakak, untuk closing statementnya saya berharap ya bahwa kita ini tetap dalam keadaan zero konflik.
0: Siap.
1: Zero konflik ini dalam arti tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk selanjutnya saya berharap juga bahwa program ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat luar, terkhususnya Kabupaten Ende. Karena menurut pandangan saya bahwa ini program yang luar biasa, selain mengintervensi gizi anak-anak kita, juga memberikan dampak langsung kepada para masyarakat ya, terutama petani, nelayan dan lain sebagainya.
0: Okay.
1: Saya rasa ini saja, Ibu. Terima kasih.
0: Oke deh, kakak, silakan.
3: Baik, Ocas, sebagai statement terakhir, kepada semua masyarakat terkhusus penerima manfaat, yakinlah bahwa program ini sangat baik. Bapak Presiden sudah merancangkan. Memang sekarang ini kita menilai bahwa ini kan tahap awal. Coba kita lihat di 2045. Saya yakin Indonesia akan seperti Jepang atau Cina yang sudah 25 tahun lalu sudah menerapkan program makan bergizi gratis. Soal minus atau apapun itu kan namanya kita masih mencari model yang pas dan diterapkan di Indonesia. Dan harapan terakhir saya kepada saudara-saudara saya yang para petani, nelayan, peternak, untuk kita kalau boleh 3 tahun ke depan semuanya dari Ende. Lebih-lebih kepada petani buah ya. Saya jujur, saya justru ditekankan di sana kalau masih ada buah lokal, kenapa mesti cari dari luar?
0: Salaknya itu di Saga atau banyak?
3: Ya, salak saya sudah pernah, tapi hanya bisa hanya satu kali saja, sudah habis semua.
0: Oke, baik.
3: Satu kali saja. Jadi, harapan saya bahwa marilah, kalaupun memang ada hal-hal yang bisa didiskusikan, dan juga kalaupun memang memberikan menaikkan sesuatu di media sosial, tolong sesuai arahan Wamen. Badan Gizi Nasional bahwa harus ditulis sekolah mana, dapur mana, sehingga tidak general. Kita okay, jangan sampai ya nilai setitik rusak semua susah belanga. Yang berniat baik juga ikut mendapat akibatnya. Okay, mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa di yang mendengarkan siaran RRI ini.
0: Baik, saya tidak menyangka bahwa kita hanya omong soal dapur, makan bergizi, tapi semenarik ini sampai kita lupa ternyata tiba-tiba sudah jam 10 ya. Terima kasih banyak Kakak Maxi, Abang Aliando. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, duduk kalau bisa nanti dengan ada salah satu petani atau supplier ya, ya. Supaya kita bisa men-share dampaknya menjadi spora untuk orang petani-petani peternak peternak lain sudah mulai melirik untuk memproduksi atau dalam jumlah yang besar, skala yang lebih banyak ya, lagi, yang lebih luas, sehingga ini ya, tidak lagi datangkan dari
3: terima luar. Kasih RRI yang sudah mencoba menyebarluaskan ini, biarkan semua orang tahu lah, jangan sampai yang tahu hanya orang-orang yang bergerak okay, di makan bergizi gratis.
0: Kakak ini wajib hukumnya, oke? Okay? Dan mendengar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
3: Selamat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Florata siang ini kami buka dengan program edukasi publik dan advokasi sosial yang menambah isu strategis nasional dan juga daerah secara informatif dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi. Minggu, idola. Indonesia layak anak. Indonesia layak anak. Jangan lewatkan program-program acara tersebut hanya di Pro 1 RRIND setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax ya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet

0: Layanan publik mudah, cepat, dan transparan. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya siang hari ini ya? Senang sekali kembali kami menemani Anda di program acara Literasi Digital. Selama satu jam ke depan ya, kita akan membedah topik yang sangat krusial di era transformasi digital saat ini, yang mana pemerintah kini ya gencar mengintegrasikan berbagai layanan publik berbasis digital untuk mempermudah urusan kita, mulai dari administrasi, kependudukan, kesehatan, hingga perpajakan. Namun di balik kemudahan tersebut, pendengar, muncul sebuah tantangan besar. Bagaimana kelayakan sistem keamanan data kita, dan sejauh mana masyarakat paham cara melindungi data pribadinya. Dan untuk itu, pendengar, siang ini kita mengangkat topik aman gunakan layanan digital pemerintah, lindungi data pribadi Anda. Telah hadir ya bersama kita melalui saluran telepon sosok yang sangat kompeten di bidangnya. Mari kita sapa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, Bapak Ferdinandus Evensius Edomeko Esville. Selamat siang Pak Even. Halo, selamat siang Pak Even.
1: Selamat siang Kakak Nia dan para pendengar penting, para pendengar RRI di mana saja berada. Mohon maaf, pasti suara saya akan terdengar tersendat-sendat. Jaringan internet di tempat saya ini sedang tidak stabil, sehingga suara saya pasti terdengar tersendat-sendat, karena suara Kakak Nia juga saya dengar tersendat-sendat.
0: Kalau suara Pak Even sangat jelas di udara, tidak tersendat-sendat. Oke, Pak Even, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami juga ucapkan kebersamaan Anda siang hari ini bersama kami Pro 1 RRI Indi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, langsung saja ya kita mulai dialog kita pagi hari, siang hari ini bersama Pak Even ya. Baik Pak Even, sebagai pembuka siang hari ini di perbincangan kita, saat ini pemerintah dari pusat ya hingga daerah sedang gencar ya mendorong masyarakat bermigrasi ke layanan digital. Nah, bagaimana Anda melihat urgensi dari digitalisasi layanan publik ini, khususnya di wilayah Kabupaten Sika sendiri, Pak Even?
1: Oke, terima kasih Kak Nia. Pendengar pencinta RRI Pro 1 Anda di mana saja berada, pertama sekali kita perlu memahami bahwa zaman telah berubah.
0: Iya.
1: Kita yang lahir mungkin saat SD itu nonton TV saja TV hitam putih, pergi nonton di tetangga punya rumah.
0: Listrik
1: belum ada, malam kita tidur pakai lampu teplok didongengin nenek. Sekarang ini tidak ada. Anak kita yang baru balita sih kita sudah lempari HP untuk tidak dengar lagi dongeng-dongeng nenek, tetapi dengar dongeng dari YouTube. Itu zaman berubah, dan perubahan ini didukung oleh revolusi teknologi komunikasi, teristimewa internet yang berkembang bukan tiap tahun tapi tiap hari amat pesat. Oleh karena itu, terakhir ini adalah kemajuan berbagai platform AI, itu alat kecerdasan buatan yang membuat lama-lama manusia tidak perlu pakai otaknya lagi untuk pakai hatinya. Nah, oleh karena itu pemerintahan yang baik, good governance dan good government, juga harus menyesuaikan diri dengan ke revolusi teknologi, terutama teknologi komunikasi yang didukung oleh teknologi digital saat ini. Oleh karena itu ya, semua kementerian, tentu saja satu pemerintahan Indonesia ini didorong untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi digital ini. Oleh karena itu, masyarakat tentu saja diajak untuk beramai-ramai mengenal dengan baik teknologi digital, teknologi internet, dan menggunakannya secara positif untuk kemajuan bersama, kesejahteraan bersama, mm-hmm. baik jiwa maupun raga. Itu prinsip dasarnya. Walaupun untuk melaksanakan itu tentu saja ada kekurangan, kelebihan, tantangan, kendala, dan juga masalah. Dan salah satu masalah seperti yang Kakak Nia sebut dalam topik ini adalah kerentanan data kita secara digital kurang aman. Data kita bisa kurang aman, itu maksudnya bisa dicuri orang, diambil orang tanpa pengetahuan kita. Kemudian aku tanya, kalau diambil data kita, pertanyaan pertama, data apa saja yang diambil? Yang kedua, buat apa mereka ambil kita punya data?
0: Itu dia.
1: Aduh, ini masih terdengar ya Kak Nia?
0: Masih sangat jelas.
1: Halo Kak Nia, masih dengar suara saya?
0: Iya, masih dengar sangat jelas Pak Evan, silakan lanjut.
1: Oke, hai. Baik, data-data yang dicuri itu adalah data-data pribadi. Data pribadi itu misalnya nomor, yang paling gampang nomor HP. Biasanya misalnya kita main di medsos, Facebook, TikTok, Instagram, itu biasanya kita mendaftar dengan email atau dengan nomor HP itu cukup. Nomor HP juga bisa. Nah, lalu tandanya begini, tiba-tiba ada nomor yang tidak kita kenal, bel kita. Bel kita kemudian menawari, halo, kami dari pinjaman online. Nah, itu salah. Atau halo, Anda mendapat undian berhadiah 50 juta.
0: Itu langsung putus ya, langsung diputuskan.
1: Itu sudah. Itu tanda bahwa nomor pribadi kita telah bocor ke pihak ketiga yang menggunakan data kita untuknya itu untuk dijadikan objek pasar dari produk mereka.
0: Seperti itu.
1: Biasanya data pribadi yang mudah bocor itu yang kita kirim kepada aplikasi-aplikasi yang gratis. Jadi tolong pikir bahwa tidak ada yang gratis. Kalau gratis itu artinya kita yang akan bayar mahal, pertama dengan nonton iklan berjubel-jubel. Yang kedua, data pribadi kita yang akan dikopi dan dijual ke pihak ketiga. Dijual. Itu data misalnya 1 juta nomor telepon dijual ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini mulai tiap hari kirim kita dengan tawaran ini itu. Itu kan bagian dari iklan. Dan itulah bisnis mereka. Dan itulah sebabnya kenapa tema ini penting, yakni perlindungan data user atau data warga pengguna media digital. Demikian gambaran sederhananya Kak Nia.
0: Baik Pak Evan, berbicara mengenai keamanan data nih, ketika masyarakat mendaftarkan diri ke aplikasi atau platform digital milik pemerintah, nah data apa saja sebenarnya yang paling rawan dan harus dilindungi dengan ekstra ketat?
1: Nomor satu, tolong jangan pernah membagikan nomor akun rekening bank. Itu kalau kita bagikan, maka harap uang di kita punya rekening itu tinggal 10.000. Kalau lebih dari itu, artinya kita kehilangan. Kenapa? Ya sudah, rekening bank yang dibagikan itu kecanggihan teknologi saat ini bukan hanya melayani masyarakat, tetapi juga bisa merampok masyarakat dengan itu tadi, rekening bank yang kita share tadi. Yang kedua, jangan sekali-kali membagikan data NIK, kependudukan kita. NIK itu nomor induk kependudukan yang biasanya ada di KTP atau kartu keluarga. Itu untuk saat ini di sistem pemerintahan saat ini kan menuju Indonesia Satu Data. Indonesia Satu Data yang didukung dari provinsi dan kabupaten, dimulai dengan contoh di kami di Kabupaten Sika ini, kita mulai dengan Sika Satu Data. Itu akan menjadi NTT Satu Data bersama dengan teman-teman di Kabupaten Ende dan lain-lain. NTT Satu Data, lalu kita punya NTT Satu Data itu akan disatukan dengan Indonesia Satu Data. Nah, karena kita ini satu data, maka dengan membagikan NIK, NIK saja, pihak ketiga yang berniat kurang baik ya, berniat jahat, dia dia lacak di kita punya NIK, dia akan tahu kita punya riwayat sakit apa.
0: Oh.
1: Ketika dia tahu kita punya riwayat, contohnya, jadi contoh ini, ketika dia tahu kita ini riwayat sakitnya itu darah tinggi atau asam urat, contoh, dia bisa kirim kita brosur berbagai tawaran obat-obatan untuk meredakan penyakit kita. Walaupun harganya mahal, kemudian mungkin kita tergoda kirim uang, tetapi barangnya tidak pernah datang. Atau yang datang itu barang yang lain. Atau barang yang itu, tetapi kualitasnya pasu, tidak sesuai yang diiklankan. Nah, itu salah satu dari banyak sekali modus. Oleh itu, NIK itu sekali-sekali jangan sebarkan. Yang berikut juga, untuk kawan-kawan para orang tua, bapak muda, ibu muda yang kemar untuk posting anak-anak dia di media sosial. Hati-hati juga, hati-hati, karena bagi kita anak itu adalah keciptaan, kebanggaan dan sumber kebahagiaan kita, maka itu kita posting dengan gagah berani. Tetapi untuk kota besar ya, kalau kota kecil macam Maumere, Ede, Boleh, belum. Nah, itu bisa dipakai untuk orang culik anak kita dan kita akan diperas habis-habisan. Oleh karena itu, bermedia digital perlu memahami apa yang pantas dipublikasikan, disairkan, apa yang lebih aman tidak usah disairkan.
0: Iya. Baik. Oke.
1: Okay. Ada kawan yang tiap hari posting dia ada di mana. Syukur baik. Syukur kalau semua sahabatnya itu adalah orang-orang baik orang yang mendoakan dia.
0: Amen.
1: Tetapi ada orang, saya ini khawatir dari 12 murid Yesus saja satu jual dia. 12 itu.
0: Iya.
1: Apalagi kita punya di Facebook kan kita punya batas 5.000 teman. Tidak mungkin 5.000-nya baik semua. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, media digital kita perlu menggunakannya secara bijak. Itu.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Evan. Banyak masyarakat awam nih yang masih berpikir, "Ah, saya kan hanya rakyat biasa, untuk apa ya data saya dicuri? Saya kan orang miskin." Nah, bisakah Pak Evan memberikan gambaran konkret apa dampak atau resiko nyata bagi individu jika data-data pribadi mereka ini di platform digital ini pemerintah ya sampai bocor?
1: Baik, untuk warga yang merasa diri miskin, merasa diri ini bukan miskin beneran, karena ada kawan saya yang bilang miskin, orang Flores itu semiskin-miskinnya, orang Flores belum ada yang duduk menggambis atau tidur di bawah jembatan, jadi kita itu masih kaya. Baik, para pendengar di mana saja berada, kawan-kawanku yang merasa kurang kaya, belum kaya, itu tetap saja data pribadi warga itu untuk yang merasa kurang mampu misalnya, itu tetap saja kita dirugikan. Contoh konkretnya tadi itu data pribadi kita diambil, contohnya nomor HP, tiap hari kita dikirimi oleh contoh SMS tawaran dari orang yang pura-pura ngaku dari Telkomsel. Halo, nomor Anda mendapatkan hadiah 50 juta, Anda bisa mengklaimnya dengan mengirim ceki bla bla bla. Ketika nomor itu kita, kami punya pengalaman, ada oknum kepala desa di Kabupaten Sika, bukan kepala desa ya, sekretaris desa. Sekretaris desa di Kabupaten, bukan sekretaris, bendahara desa. Di sekretaris, dia mendapat SMS penipuan seperti itu. Dan dia sedang datang mencairkan dana desa 50 juta, berapa? Kurang lebih dari itu, 50 juta. Dia tergiur dengan tipuan bahwa Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Lalu dia telepon balik, orang bilang, "Iya, Anda betul-betul mendapatkan 50 juta dan agar duit Anda bisa cair, tolong kirim rekening Anda untuk kami transfer dan kirimkan uang admin sebesar 2,5 juta. Nah, dia ambil orang punya dana desa, dia kirim 2,5 juta, dia ambil rekening desa, dia kirim sudah dengan rekening pribadi, dia kirim.
0: Oke, okay. Baik.
1: Nah, setelah itu 30 menit kemudian dia mendapat telepon lagi. Terima kasih, kiriman Anda sudah kami terima, tapi masih kurang 2,5 juta lagi untuk bla bla bla bla. Nah, dia kirim, ambil dari orang punya dana desa. Dia berpikir, total saya kirim 5 juta, saya masih punya uang 45 juta dari hadiah yang didapatkan. Dia kirim yang kedua, setelah itu dia tunggu sampai dengan malam, tidak ada telepon lagi. Begitu ada telepon, jawaban nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Akhirnya dia punya uang gila, dia pulang dengan pelajaran yang tak pernah dia lupakan. Jadi untuk kita semua, tidak soal kaya, tidak soal miskin. Saya ambil contoh ini bendahara desa. Tetapi untuk masyarakat yang tidak punya jabatan pun, kita akan dijadikan tiap hari orang akan tawari telepon pinjaman online, ada yang ajak judi online, judi online ini. Ada yang pokoknya macam-macam. Kita itu menjadi pasar untuk mereka jual. Mereka punya barang dagangnya. Oleh karena itu tetap saja hati-hati, penting untuk melindungi data pribadi.
0: Baik, Pak Yavan, sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sikan, bagaimana Anda melihat langkah taktis yang sudah dan juga sedang dilakukan instansi Anda dalam menjamin bahwa sistem atau aplikasi layanan publik lokal yang digunakan warga Sikan itu benar-benar aman dari peretasan?
1: Terima kasih Ibu. Tentu saja sebagai pemerintah kita berangkat dari landasan hukum dan negara kita punya landasan hukum, undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Akan tetapi bagi Komdigi, Kominfo, dasar hukum yang harus kami letakkan sebagai dasar untuk berbagai kegiatan itu banyak. Tidak hanya itu, kalau untuk urusan digital ini, akan tetapi ya sudah, kita tema kita ini tentang perlindungan data pribadi, ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi sing aplikasi yang sudah kami laksanakan di Kabupaten Sika sejauh ini adalah pertama itu literasi digital. Kita mengunjungi sekolah-sekolah, baik saya mulai dengan SMA, kemudian SMP, dan ini kita sementara turun ke SD juga karena anak-anak kita itu balita saja sudah main HP, apalagi yang SD, dan kemudian mereka mencari belajar dari data itu, berarti bahkan orang tua yang miskin saja dipaksa untuk punya HP Android. Nah, akan tetapi anak-anak kita kan tidak hanya menggunakan untuk belajar, tetapi juga games dan lain-lain. Lalu dalam kapasitas sebagai anak itu, mereka tetap harus didampingi saat bermain. Oleh karena itu, sosialisasi kita kepada selain kepada anak juga kepada orang tua untuk mendampingi anak saat berselancar di dunia maya. Itu yang kita laksanakan sejauh ini. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan, maksudnya langkah berikutnya selain digital untuk mengatasi soal peretas. Kalau peretas itu tentu saja kita harus memperkuat, kita punya misalnya kita punya apa server, kita harus memperkuat keamanan kita, security server kita. Oleh karena itu di Kominfo Sika kebetulan saya diperkuat dengan teman-teman muda yang memang jago di bidangnya masing-masing, sehingga itu yang bisa. Tapi kalau sesuai dengan tema kita, yang terbaik adalah kita menyadarkan masyarakat untuk membentengi diri sendiri. Oleh karena itu, benteng terbaik itu bahwa semua manusia, semua warga itu paham aman sejauh mana data pribadinya dia jaga. Dan itu kerjaan terbaik itu adalah memang ya sosialisasi tanpa henti. Dan itu ya.
0: Pak Evan, itu tentunya menjaga meminimalisir human error ya, dan juga Kominfo Sika sudah melakukan banyak hal edukasi ya, dari sekolah hingga ke masyarakat luas, begitu ya Pak Evan ya?
1: Betul.
0: Ya, dan undang-undang juga sudah diterapkan di sana ya, kalau melakukan pelanggaran begitu, pelanggaran IT. Baik, Pak Evan, dari sisi pengguna atau masyarakat, Apa saja nih modus kejahatan cyber yang paling sering mengintai masyarakat saat mereka menggunakan layanan digital dan bagaimana cara mendeteksinya sejak dini, Pak?
1: Oh ya, untuk yang untuk kasus di Kabupaten Sika, kejahatan cyber yang paling sering dilaporkan di Polres juga di Kominfo itu orang membuat cloning akun media sosial, cloning akun si pihak ketiga ini, Mister, kita sebut saja si X, mengkloning akun saya. Setelah contoh akun Facebook, dia membuat cloning itu foto saya dia download semua, kemudian data pribadi saya dia pelajari semua, lalu dia buat akun seolah-olah itu saya. Kemudian dia berteman dengan teman-teman saya. Teman-teman saya kan pikir loh, si Evan ini punya dua akun ya, tetapi mereka tanpa pikir panjang akan konfirm sebagai teman. Nah, satu minggu pekerjaan dia nanti add new friend, menambah teman baru. Dan teman baru yang ditambahkan itu dari teman-teman saya. Itu satu minggu. Nah, minggu kedua itu dia mulai melancarkan jurus minta-minta. Dia inbox ke kawan-kawan, tolong saya putus 10.000, 20.000 atau 50.000. Dan kawan-kawan kita kan berpikir, Evan minta 20. Masa Evan minta 20? Masa Evan minta 50? Nah, jadi teman-teman akan kirim. Itu kalau, ya jangan 5.000 deh. Kalau 1.000 teman yang kirim 10.000 kan dia sudah dapat berapa?
0: Iya.
1: Jadi ini yang sering dilaporkan di kawan-kawan Polresika. Kebetulan kami punya jaringan kerjasama untuk soal ini. Kami selalu berkomunikasi, berbagi informasi dan tricks dan tips untuk mengatasinya. Dan ini yang paling sering. Jadi ini kejahatan penipuan online berkedok berteman, padahal ini pemerasan. Ini yang paling sering. Kalau yang lainnya banyak sekali
0: ya.
1: Ada kalau di anak sekolah itu biasanya cyberbullying itu. Cyberbullying, kemudian terakhir ini, atau yang sejak lama atau yang muncul dalam iklan tadi itu, penyebaran kabar palsu tentang orang lain.
0: Hoax ya.
1: Jadi hoax sekaligus menghina orang. Jadi sudah kabar bohong merendahkan martabat orang lain. Nah, ini juga yang cukup sering kita dengar, kita terima pengaduan dan kita berusaha untuk mengatasinya.
0: Oke, baik. Pak Evan, sebagai panduan praktis ya bagi para pendengar Pro 1 siang ini, kira-kira apa nih langkah-langkah cyber hygiene atau kebersihan cyber mendasar yang wajib dilakukan ya warga saat mengakses layanan digital pemerintah?
1: Kalau layanan digital pemerintah itu semuanya oke, karena segala sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pertama itu didasari dengan dasar hukum dulu, dan dasar hukum itu kita tahu digagas oleh orang-orang cerdas, juga mengalami proses penggodokan oleh DPR atau DPR RI, jadi pertimbangan-pertimbangan politik yang ada di dalamnya berbagai kepentingan rakyat juga, sehingga pelayanan digital dari pemerintah itu hemat saya selalu baik. Yang kurang baik itu ketika kita mulai di data kita itu mulai dicuri dan digarap. Oleh karena itu tips dan trik untuk warga, pertama itu jangan sekali-sekali membagikan data pribadi yang betul-betul pribadi, termasuk urusan keluarga. Nah, itu yang paling pertama, data pribadi macam nomor yang sensitif itu nomor rekening bank kita. Lalu terus terang saya, kita ini miskin semua, jadi uang simpan 1 juta tapi kita kasih orang ambil juga tidak baik banget. Baru zaman sekarang ini anak-anak, ada anak SMP saja bisa jebol Pentagon punya sistem internet. Anak SMP dari Indonesia bisa masuk di sistem internetnya TNI-nya Amerika itu.
0: Itu viral itu, Pak ya. Baik.
1: Oleh karena itu kita perlu amat hati-hati untuk membagikan data pribadi. Iya, demikian Ibu.
0: Oke, terakhir Pak Evan, jika ada warga yang merasa data pribadinya telah disalahgunakan atau mendapati ada celah kebocoran ya pada layanan digital pemerintah daerah, nah kira-kira kemana nih mereka harus melapor dan bagaimana prosedurnya?
1: Lapor ke Dinas Kominfo. Datang sendiri atau kita punya nomor WA yang bisa diakses masyarakat untuk pengaduan online. Lapor supaya di Kominfo Siga kita punya tim insiden cyber yang bisa membantu tim insiden cyber kami ini bekerja sama dengan di kalau tingkat kabupaten Polres Siga dan juga dengan Badan Persandian dan Cyber Negara BSSN di Jakarta, sehingga ada yang kami tidak bisa, kita bisa minta bantuan dari stakeholder terkait yang menjadi mitra kami.
0: Oke.
1: Jika yang pertama, karena saya ngomong ya, mari lapor saya.
0: Oke. Baik, luar biasa sekali penjelasan yang sangat mencerahkan dari narasumber kita siang hari ini, pendengar. Ya, transformasi digital adalah sebuah keniscayaan, namun keamanan data adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah berwajib berkewajiban ya menjaga benteng sistemnya, dan kita sebagai warga negara tentunya wajib cerdas serta bijak ya dalam mengelola akun personal kita. Baik, Pak Evan, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita siang hari ini, untuk memberikan closing statement ya atau pesan penutup nih bagi masyarakat Kabupaten Siga dan juga pendengar RRI pada umumnya, silakan Pak.
1: Baik, para pendengar RRI Pro 1N di mana saja berada, zaman digital ini adalah rahmat Tuhan. Akan tetapi rahmat yang ini juga butuh kecerdasan kita, kebijakan kita untuk menggunakannya. Kebijakan macam mana? Kebijakan untuk tidak membagikan data pribadi untuk siapa saja. Dan kita bandingkan dengan hidup kita sehari-hari. Kita itu tidak curhat kepada semua orang tentang keurusan pribadi kita. Orang yang kita curhati adalah orang-orang istimewa yang kita percayai. Dalam rumah itu misalnya mama kita, adik kita, kakak kita. Kita punya dua kakak, tetapi tidak dua-duanya kita curhati. Mungkin hanya satu yang kita percaya betul, karena dia memahami kita. Nah, apalagi di dunia internet. Kita jangan curhat ke semua orang bahwa kita ini begini-begini. Nah, itulah urusan pribadi atau data pribadi. Oleh karena itu, urusan tentang data pribadi ini sebenarnya adalah pilihan kita untuk mempublikasikan persoalan kita ke sebanyak mungkin orang atau cukup ke 1-2 orang terpercaya yang kita pilih. Itu saya kira perbandingan yang perlu kita pikir. Kita mau ngomong banyak-banyak, ada banyak sekali tips, namun biasanya pendengar radio ini cepat lupa tuh, jadi cukup satu.
0: Iya. Cukup satu dan luar biasa begitu ya Pak Evan ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ferdinandus Evensius Edomeko Eswil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siga, atas ruang, waktu, dan edukasi yang sangat luar biasa dan sangat berharga ya siang hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu dalam menjalankan tugas.
1: Terima kasih, sukses juga untuk RRI EDO ya. RRI ini kan dapat siaran bola langsung ya.
0: Oke.
1: Nanti di Pak Umbere, saya dengan Radio Suara Siga akan relay.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Kak Tadia. Salam sukses untuk RRI EDO.
0: Baik. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Ferdinand Evensius Edomeko Eswil, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siga, dengan topik aman gunakan layanan digital pemerintah, lindungi data pribadi Anda. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: banyak berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Della, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

seluruh pendengar RIND dimanapun Anda berada. Saya, Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRIND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRIND. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih stay bersama kami di Keluar Rata siang ini. Dari kawasan Duren Ende bersama saya, Nona Nia, dan rekan operator, Mbak Isa Reng. Oke, selamat bergabung ya. Salam semangat selalu, dan tentunya kami akan menemani Anda dengan berbagai program acara Keluar Rata siang ini. Dan saat ini kami temani Anda di musik informasi. Nggak jelang nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Ketua Persatuan

NJ. Kegiatan itu difasilitasi oleh dosen Mama Takdir sebagai bagian dari pembelajaran lapangan terkait mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Dan pendengar, dalam kesempatan tersebut juga Maximus ya hadir dengan dua peran sekaligus, yakni sebagai mahasiswa pasca sarjana UNJ dan ketua PGRI Flores Timur. Dan ia mengaku memanfaatkan momentum itu untuk membawa suara para guru, khususnya guru-guru di Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Flores Timur.

memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.

0: Derajat anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
0: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
0: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif,

Baik, pendengar Pro saat ini, dimanapun Anda berada, menyambut Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional pada bulan Mei, Gramedia Maumere menghadirkan wadah kreativitas melalui lomba mewarnai tingkat TK dan SD. Kompetisi ini ditujukan bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Sika dan Flores Timur. Pimpinan Gramedia Maumere, Tony Alberto Sinaga, menjelaskan bahwa lomba ini mengusung tema besar, menenun masa depan. Kegiatan ini dipandang sebagai bentuk pendidikan luar kelas yang penting bagi tumbuh kembang anak. Dan ini dikatakan oleh Tony dalam wawancara bersama Pro 1 RRND, ya, Sabtu 16 Mei 2026, yang mana dikatakan bahwa literasi yang diusung Gramedia tidak terbatas ya pada mengeja huruf di buku, melainkan juga literasi visual dan budaya. Mewarnai menjadi langkah awal yang inklusif dan menyenangkan untuk membangun daya imajinasi serta menumbuhkan minat baca pada anak-anak Flores. Dan lomba yang akan diselenggarakan pada Sabtu 23 Mei 2026 ini dibagi menjadi dua sesi dan dua kategori, yaitu kategori A, pra-TK, TK PAUD, serta kategori B, SD kelas 1-3. Pihak panitia menyediakan kertas gambar khusus, sementara meja dan alat mewarnai dibawa sendiri oleh peserta.

sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa

Pendengar Palang Merah Indonesia, PMI bersama pemerintah Kabupaten Manggarai bergerak masif ya di lapangan pasca ditetapkannya status kejadian luar biasa KLB rabies di wilayah tersebut. Sinergi lintas sektoral ini diperkuat guna menekan eskalasi kasus penyakit mematikan yang telah menjadi endemis di Pulau Flores sejak puluhan tahun lalu. Sekretaris PMI sekaligus Korlap Respon KLB rabies Kabupaten Manggarai, Yosep Palemus Cetak SE, mengungkapkan bahwa penanganan krisis kesehatan ini turut mendapat dukungan penuh dari Palang Merah Amerika melalui Quick Action Fund dalam program Elektra, dan program darurat ini menyasar 4 kabupaten NTT termasuk Belu, TTU, Manggarai, dan Manggarai Timur. Dan pendengar ya, dan ini dikatakan oleh Yosep saat wawancara bersama Pro 1 RI Sabtu 16 Mei 2026. Yosep menjelaskan PMI bersama Dinas Kesehatan serta Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai telah merancang 6 program konkret. Program tersebut meliputi promosi dan edukasi, pelatihan relawan tata laksana kasus gigitan, koordinasi lintas sektor, vaksinasi rabies, pendataan hewan penular rabies, hingga eliminasi terbatas. Edukasi juga menyasar anak-anak usia sekolah dasar yang dinilai sebagai kelompok paling rentan terhadap kasus gigitan. Meski demikian, pendengar, tim lapangan masih menghadapi kendala ya, seperti adanya penolakan vaksinasi oleh pemilik HPR karena kekhawatiran anjing peliharaan mereka mati setelah divaksin. Dan menanggapi hal ini, pendengar, relawan PMI terus melakukan pendekatan intensif guna memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

0: vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
1: Aduh,
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Pendengar, pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 ya bagi pensiunan pegawai negeri sipil PNS tahun 2026 akan dilakukan mulai Juni 2026. Kepastian tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 serta peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026. Kebijakan tersebut menjadi bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian aparatur sipil negara dan para pensiunan yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat selama bertahun-tahun. Dan pendengar Pro 1, pemerintah mengimbau para pensiunan untuk memantau informasi resmi dari PT Tasmen maupun instansi terkait guna mengetahui jadwal pencairan di masing-masing daerah. Besaran gaji ke-13 yang diterima pensiunan setara dengan satu kali nilai pensiun pokok bulanan. Tambahan penghasilan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak dan cucu pada pertengahan tahun.

0: bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: seni bisa dipecah belah,
2: Indonesia-nyan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

Pendengar, pemerintah kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia di Puskesmas Kota Ende menemukan kasus diabetes mellitus dan hipertensi masih mendominasi penyakit tidak menular pada warga lanjut usia. Temuan tersebut muncul dalam kegiatan peringatan Hari Lanjut Usia HLUN ke-30 tahun 2026 yang menyasar puluhan lansia di Kota Ende. Pendengar, petugas kesehatan Puskesmas Kota Ende, Silvestra Detriksia Eorai atau Ibu Festi mengatakan diabetes mellitus dan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, banyak lansia baru memeriksakan kondisi kesehatan ketika keluhan sudah cukup berat dirasakan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut mendapat antusiasme masyarakat karena dinilai membantu lansia memperoleh akses layanan kesehatan lebih mudah dan cepat. Pemerintah dan tenaga kesehatan juga terus mendorong pola hidup sehat bagi warga lanjut usia guna meningkatkan kualitas hidup mereka di masa tua.

0: dalam siang ini.
1: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, Perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: Dinamika olahraga.
1: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: There's the header! Goal! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed for.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Perancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Perancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Bedah apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah.

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
2: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil di halo kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
1: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
2: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Berhasil diperkuat

0: penjaga gawang Ellison Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Mekan Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Mekan menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Mekan menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Federasi dari Liga 1 Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya kedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan SEA V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saya Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi berikutnya ya. Saat ini kami kembali menemani Anda dengan musik dan informasi. Pendengar, pola asuh dalam keluarga menjadi faktor penting ya dalam upaya pencegahan stunting di Kabupaten Ende. Dan ketersediaan makanan saja tidak cukup ya tanpa pengasuhan yang tepat. Wakil Ketua Persagi Kabupaten Ende, Nur Hadibah Hanum, menilai pola asuh memiliki pengaruh besar terhadap status gizi anak, yang mana dalam program Indonesia Sehat ya, program 1 RRI Ende Jumat 24 April 2006, beliau katakan bahwa banyak kasus stunting terjadi bukan karena kekurangan pangan semata, cara orang tua dalam memberikan makanan menjadi faktor penentu. Selain itu, penanganan terhadap kondisi kesehatan anak juga sangat berpengaruh. Anak yang sering sakit namun tidak ditangani dengan baik berisiko mengalami gangguan pertumbuhan.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi

Selain stunting, ada wasting yang juga perlu kita waspadai. Stunting adalah kondisi anak yang lebih pendek dibandingkan standar usianya, dan hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sementara wasting adalah kondisi kekurangan gizi disebabkan tidak terpenuhinya asupan gizi atau anak mengalami infeksi berulang seperti diare. Anak wasting yang tidak ditangani dengan baik berisiko 3 kali lebih tinggi menjadi stunting. Anak stunting berisiko 1,5 kali lebih tinggi menjadi wasting dibanding dengan anak gizi baik. Dan anak yang mengalami keduanya memiliki

Pendengar, masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan nyeri pada area ulu hati yang memang tidak kunjung membaik. Meski kerap dianggap sebagai gejala penyakit lambung atau mah biasa, kondisi tersebut bisa menjadi pertanda gangguan kesehatan yang lebih serius, mulai dari luka pada lambung hingga serangan jantung. Pendengar, dalam dialog zona edukasi RRI Labuan Bajo, Dokter Umum Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, Dokter Eunike Aylen, menjelaskan bahwa mendiagnosis sendiri berdasarkan keluhan nyeri perut tanpa pemeriksaan medis tak dapat berisiko. Jadi menurutnya, terdapat sejumlah tanda bahaya yang mengharuskan pasien segera mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan. Jadi pendengar ya, melalui edukasi ini masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap gejala nyeri ulu hati yang tidak biasa serta tidak menunda pemeriksaan medis demi mencegah risiko komplikasi yang lebih berat.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan bantuan sosial berupa kompor dan blender melalui akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo Subianto. Unggahan tersebut juga meminta pengguna menulis komentar hadir untuk mendapatkan bantuan. Konten ini dibuat seolah-olah merupakan program resmi pemerintah. Foto kedua toko digunakan untuk memperkuat kesan bahwa bantuan tersebut benar adanya. Dilansir dari tarmbackhoax.id, hingga Senin 18 Mei 2026, unggahan tersebut telah memperoleh ratusan tanda suka, komentar, dan dibagikan ulang di media sosial. Akun yang digunakan juga diketahui bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan bahwa akun Facebook yang digunakan bukan akun resmi Prabowo Subianto. Akun resmi yang terverifikasi memiliki tanda centang biru dan nama pengguna yang berbeda. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun dari kanal resmi Prabowo dan Gibran terkait program bantuan kompor dan blender tersebut. Selain itu, tidak ada mekanisme penyaluran bansos yang masyarakatkan komentar di media sosial. Pola seperti ini sering digunakan untuk menarik interaksi tinggi di media sosial dan berpotensi mengarahkan pengguna ke tautan tidak resmi. Hal tersebut dapat digunakan untuk modus penipuan atau pencurian data pribadi. Dengan demikian, klaim Gibran bagi-bagi bansos kompor dan blender merupakan konten palsu. Masyarakat dihimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Pro 1 ND FM 100,5.

Budaya adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berdiskusi

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI MG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Karaoke, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RIND.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya ya. Kita jumpa lagi di program Bincang Budaya siang hari ini pendengar Pro 1. Kita mengangkat topik yang sangat khas ya dari Tanah Manggarai, yaitu Lodok Warisan Leluhur Manggarai dalam menjaga keadilan dan kebersamaan di lahan pertanian. Lodok bukan sekadar pola pembagian lahan berbentuk jaring laba-laba, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur tentang keadilan, kebersamaan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk mengupas lebih dalam telah bersama kita siang hari ini Dr. Bernadus Baratdaya, SHMH, budayawan dari daerah Manggarai Barat. Selamat siang, Pak Bernadus.
2: Selamat siang, Bu. Selamat
1: apa, siang. Apa kabar siang hari ini?
2: Baik, Bu, baik.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih ya sudah bersama kembali Pro 1 RRIND di program Bincang Budaya siang hari ini. Baik, Pak Bernadus, sebagai pengantar kita di siang hari ini di Bincang Budaya, bisa dijelaskan kepada pendengar sebenarnya apa itu lodok dalam konteks budaya Manggarai dan juga sejarah awal munculnya sistem lodok ini di tengah masyarakat Manggarai, bagaimana sejarahnya? Silakan.
2: Iya, baik Ibu, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Lodok ya, dalam bahasa Manggarai itu adalah sistem pembagian tanah ya. Sistem ini sudah dipraktikkan oleh nenek moyang. Dan memang sampai sekarang ini praktik ini sudah tidak lagi dijalankan karena memang pembagian tanah-tanah komunal untuk menjadi tanah milik itu sekarang ini sudah ada karena memang sudah ketiadaan stok tanah komunal. Di Tanah Manggarai memang masih ada persediaan tanah komunal, tetapi pembagian dalam bentuk atau sistem lodok ini sudah tidak lagi dipraktikkan. Ini tentu merupakan pergeseran-pergeseran di mana model lodok ini sudah ditinggalkan. Padahal sistem pembagian tanah berbentuk lodok ini mengandung filosofi dan nilai-nilai. Sayang sekali memang untuk dunia para petani ya, masyarakat adat saat ini sudah tidak lagi mempraktikkan pembagian tanah dengan bentuk lodok. Mari kita sedikit melihat historis ya. Rata-rata di seluruh Tanah Manggarai, baik itu Manggarai secara administrasi ada Manggarai bagian timur, ada Manggarai tengah, dan ada Manggarai barat. Tapi sesungguhnya satu Manggarai itu tradisi pembagian tanah berbentuk lodok ini sama. Lodok itu menjadi pusat dari pembagian tanah. Pembagian lodok ini sebetulnya sangat adil oleh karena tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Semua adil dan semua penerima tanah itu berkedudukan sama. Di dalam lodok itu semua warga penerima tanah itu punya nilai yang sama. Karena ukurannya serta panjangnya rata-rata sama. Tua Gono atau Tua Kendang atau fungsionaris adat itu dalam pembagian tanah itu betul-betul adil. Berbeda misalnya kalau tidak berbentuk leo, maka bisa saja ukuran tanahnya berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebar, ada yang sempit. Tapi kalau bentuknya lodok, maka sama rata. Di dalamnya kecil dan di bagian luarnya tentu besar. Nah, pembagian-pembagian itu

0: bertumpu pada satu titik. Dia kemudian berbentuk lingkar seperti sarang laba-laba.
1: Iya.
0: Nah, baik itu pembagian tanah yang kemudian menjadi milik pribadi ataupun hanya bersifat sementara. Dulu ketika disepakati oleh warga untuk membuka lahan perkebunan baru, maka ditentukan oleh tuan melalui rapat musyawarah untuk menentukan di mana titik lorongnya. Titik lorong itu biasanya dipilih tempat yang dianggap strategis dan berada di tengah-tengah, keseimbangan antara panjang tanah yang nanti akan dibagi oleh tuan. Nah, disitulah lorong. Di lorong itu tentu ditandai dengan batu. Kemudian di lorong itu pada saatnya ada, pada saat sebelum pembagian itu ada ritual-ritual. Nah, ritual pembagian tanah itu biasanya dipimpin oleh seorang pemimpin adat atau sering juga disebut Tua Golo atau Tua Teno. Dan ritual itu bersifat sakral. Dalam ritual itu termasuk orang yang kemudian disebut sebagai meko. Meko itu bukan dukun ya, tetapi orang yang dianggap punya mata terang untuk bertindak sebagai orang yang memberi nasihat-nasihat. Misalnya di lodok itu akan terang apa permintaan dari tanah itu. Misalnya tanah itu atau gunung yang mereka kerjakan itu misalnya meminta supaya semua warga penerima tanah harus taat. Harus taat, tidak boleh merubah patok atau tanda batas yang sudah diberikan oleh tua. Tidak boleh mencaci maki di dalam wilayah kebun. Tidak boleh ada tindakan mencuri apapun di kebun. Tidak boleh misalnya mengusir kera misalnya. Tidak boleh memaki atau mengata-ngatai kera dengan kasar, itu tidak boleh. Karena semua harus berdamai dengan alam. Dan lain-lain. Ada pantangan-pantangan yang harus ditaati oleh semua penerima tanah ini. Lalu semua warga biasanya itu tahu kira-kira apa syarat yang diberikan oleh si biasanya ditaati. Apabila mereka tidak taat, tidak pantang, maka tentu ada risiko negatif yang bakal diterima. Misalnya ada beberapa penyakit, kemudian babi hutan itu akan sering masuk ke dalam kebun, kemudian ada hama tikus dan lain-lain. Nah, itu dianggap sebagai tanda-tanda bahwa ada satu di antara sekian warga yang melanggar melanggar aturan-aturan yang tadi sudah disampaikan oleh yang dianggap mata terang. Nah, kepercayaan-kepercayaan lokal seperti ini dipelihara dan itu betul hidup di masyarakat. Nah, ada ritual untuk juga minta supaya hasilnya melimpah ruah. Dan permintaan hasil melimpah ruah itu juga harus diikuti juga dengan syarat-syarat. Nah, semua warga harus taat kepada syarat-syarat itu. Apabila misalnya hasilnya tidak cukup, maka pasti diyakini bahwa ada satu di antara mereka yang tidak taat kepada arahan-arahan dari orang yang tadi dianggap mata terang. Nah, dan tentu saja ada sanksi. Dan di sistem lodok itu biasanya pagar itu paling luar ya, hanya satu pagar keliling. Dan pagar itu dibuat sekuat mungkin supaya babi hutan, ya ternak-ternak yang biasa memakan tanaman warga itu tidak boleh masuk. Lalu rumah-rumah warga yang penerima tanah itu biasanya masing-masing penerima kebun itu bikin rumah atau pondok di luar. Sehingga itu juga ajang untuk menjaga ya di batas itu antara tanah warga dengan ternak-ternak liar. Nah, supaya kebunnya aman, maka memang wajib untuk bikin pagar. Apabila ada satu atau dua warga yang kemudian lalai atau teledor, misalnya pagarnya terlalu rendah, kemudian ada lubang yang bisa dimasuki oleh babi hutan misalnya, maka warga bersangkutan mendapat teguran keras dari penggawa. Penggawa itu adalah orang yang ditunjuk oleh tua adat untuk bertindak sebagai pengontrol, memastikan bahwa semua pagar harus aman. Apabila ada ternak yang masuk, maka diberi peringatan keras. Nah, kalau dilanggar, maka ada sanksinya. Lalu pekerjaannya gotong royong. Nah, kebiasaan orang tua dulu itu pekerjaannya gotong royong. Apabila ada orang yang sakit atau lemah dalam bekerja, tidak terlalu kuat, maka yang bersangkutan dibantu. Siapa yang cepat lebih dulu akan membantu orang yang pekerjaannya lambat. Apakah itu dalam penebasan kebun, dalam pembersihan kebun, dalam membuat pondok, dalam membuat pagar, dan lain-lain. Semua kerja dalam bentuk gotong royong. Jadi semuanya harus sukses ya. Mereka semua berkepentingan supaya semua bisa memanen padi, semua bisa memanen jagung. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan dan semangat-semangat orang tua dulu dalam membuka lahan. Sayang sekali memang untuk konteks saat ini memang sudah jarang dilakukan lagi ya pembagian tanah seperti ini. Dan mulai tahun 80-an sudah ada pergeseran dari bentuk londok ke bentuk yang lain. Empat persegi panjang, jadi ada istilah lebar, ada istilah panjang pendek dan seterusnya. Kalau dulu tidak, bentuk sarang laba-laba itu paling adil. Dan selain di londok di kebun, juga bentuk yang sama ini juga terdapat di kampung. Kampung-kampung tua di Tanah Manggarai itu rata-rata berbentuk bulat. Nah, di tengah-tengahnya ada compang. Compang itu sebagai simbol persatuan, sebagai mesbah atau tempat di mana sesajen untuk diberikan kepada butuh tertinggi atau sang pencipta alam semesta itu disembah dan dipuji. Nah, itu di tengah kampung posisinya. Nah, semua kampung itu menghadap compang, sehingga semua kampung-kampung ini juga berbentuk bulat. Dan dengan satu sentral, titik sentar itu namanya compang. Nah, kalau di kebun namanya londok, kalau di tengah kampung namanya compang. Fungsinya kurang lebih sama, sebagai pusat atau center dari semua interaksi warga. Dan di tengah-tengah itulah tempat yang paling pas untuk bersyukur, meminta apapun kepada sang pencipta mereka. Mereka yakin dan percaya bahwa di tengah kampung itu dan juga di tengah kebun itulah tempat yang paling baik untuk meminta sesuatu. Mereka tidak pernah meminta dari pondok masing-masing. Apabila ada permintaan hasil dan sebagainya, maka semua warga berkumpul di lodok, berkumpul di tengah-tengah kebun, di pusat yang dianggap sebagai titik sentral tadi. Semua jenis ritual dilakukan di sana, tidak bisa di tempat lain. Dan di situ itu dianggap sakral karena tempat lodok itu tidak boleh diinjak-injak, tidak boleh dihilangkan dan sebagainya. Karena di situ ada jenis kayu, ada dua jenis kayu. Kalau di wilayah Manggarai Barat itu namanya kayu pasa, dan di wilayah Manggarai Tengah dan Timur itu namanya kayu teno. Sehingga ada istilah tua teno, ada tua pasa. Nah, itu jenis kayu yang ditancapkan di tengah-tengah lodok itu. Itu sebagai pusat, sebagai simbol. Dan di situ ada ritual-ritual, ada persembahan untuk darah ayam dan lain-lain. Nah, bahkan yang terbesar bisa saja orang bunuh kambing atau bahkan kerbau untuk mempersembahkan kepada butut yang tertinggi dan penghormatan juga terhadap roh-roh yang dianggap ada di kebun itu. Sehingga mereka hidup nyaman, tidak dapat gangguan dari, karena mereka mempercayai bahwa semua barang itu ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Mata air itu ada pemiliknya, ada orang yang menjaga. Itu kebun itu harus ada orang yang menjaga. Batu, kayu, tali, segala jenis makhluk itu punya pemiliknya. Dan satu pemilik umum dari semua itu adalah tentu sang pencipta yang disebut sebagai Muri Krayang. Ada yang menyebutnya Muri Mese, ada yang menyebutnya Ampo Mese, tapi itu semua satu, yaitu butut yang tertinggi itu, Tuhan sang pencipta. Nah, tetapi untuk semua ini ada istilah nabit, kayu itu. Mereka tidak menyembah pohon kayu, mereka tidak menyembah mata air, mereka tidak menyembah batu besar. Tetapi itu simbol betapa mereka menghormati alam. Mereka yakin dan percaya bahwa burung di udara, semua hewan melata, tanah, batu, itu adalah benda-benda yang ada sang penciptanya, dan mereka itu harus dihormati. Sehingga ada ajaran, ya, ada kebijakan untuk tidak boleh memotong kayu sembarangan, karena kayu itu punya tuannya, punya nabitnya, punya jiwa. Jadi orang Manggarai kebanyakan itu mempercayai bahwa semua benda pada dasarnya bernyawa, berjiwa. Batu itu bukan benda mati, air itu bukan benda mati, gunung itu benda hidup, benda yang dianggap berjiwa. Sekalipun mereka tidak tentu tidak sama dengan manusia tentu, tetapi kategori untuk semua benda-benda itu di bawah derajat manusia. Tetapi mereka punya punya jiwa, dan karena itu harus dihormati. Karena itu kayu segala macam harus dipotong seperlunya, dan sebelum memotong kayu di kebun yang dibuka itu juga ada ritual singkatnya, memohon izin agar, memohon maaf agar kayu-kayu itu diizinkan untuk dipotong. Tidak bermaksud untuk menggunduli, tapi karena kebun itu terpaksa mereka buka. Dengan membuka kebun, tentu mereka akan bisa menanam padi, jagung, dan untuk makanan dan kehidupan mereka. Jadi ada permohonan izin kepada alam bahwa mereka ingin membuka kebun di sana. Kira-kira seperti itu ininya. Jadi betapa mereka menghormati apapun barang ciptaan apapun yang ada di bumi itu, dihargai, dihormati, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira.
1: Baik, ini Pak Bernardus, kira-kira apa yang menjadi makna filosofis ya dari bentuk jaring laba-laba ini yang menjadi ciri khas lodok ini?
0: Ya, tentu pertama persatuan. Kemudian di sana juga nilai persatuan itu karena lodok itu menjadi pusat. Semua segala sesuatu urusan mengenai kebun itu berpusat pada lodok, dan itu titik sentral. Jadi persatuan. Lalu masalah kedua, tentu keadilan. Mengapa lodok itu kemudian dianggap sebagai bentuk pembagian tanah yang paling adil? Karena tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih lebar, semua sama. Di dalamnya kecil, di luarnya besar. Dan panjangnya pun seimbang. Kalau panjangnya misalnya rata-rata 100 meter, maka penebangan hutannya hanya 100 meter dari titik sentral. Tidak boleh lebih. Nah, karena nanti di luar itu nanti akan ditutupi dengan pagar, dan pagar itu harus ketemu antara satu dengan yang lain, sehingga dia betul-betul berbentuk lingkaran. Jadi bukan sekedar karena dia mampu menebang hutan sampai 500 meter, itu bukan soal itu dilarang, tidak boleh, karena itu sudah ada di luar kesepakatan. Jadi kalau panjang keluarnya mulai diukur dari titik sentral itu 100 meter, maka semua wajib taat di titik 100 meter itu harus stop kebunnya, dan disitulah taruh, sehingga sangat adil. Jadi selain persatuan, juga bentuk lodok itu menjamin keadilan yang merata bagi semua warga. Tidak ada yang besar kecil, semuanya seragam. Tidak ada yang lebih pendek, tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, semua sama, mulai dari tengah atau induk sampai dengan di luar atau di batas pagar. Jadi kurang lebih itu. Lalu tentu dengan lodok itu mereka punya tempat untuk mendekatkan diri dengan alam, punya tempat untuk meminta minyak tanah. Ada mereka percaya bahwa tanah itu punya minyak, dan ada doa-doa khususnya untuk agar minyak dari tanah itu kemudian naik ke permukaan untuk menghidupi, untuk menyuburkan jagung, padi, palawija, dan semua tanaman umbi-umbian yang mereka tanam di situ. Jadi minyak tanah itu, minyak tanah itu kemudian ada ritual khusus untuk meminta kesuburan. Mm-hmm. Jadi minta tanah itu lebih pada permintaan untuk menyuburkan tanaman. Kalau mereka tidak meminta itu, maka tanahnya tidak subur. Dan itu artinya hasil panenan mereka pasti berkurang. Mm-hmm. Nah, karena itu ada doa-doa khusus yang dibuat di tengah lodok itu oleh para tua dan orang yang dianggap punya mata terang itu untuk melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh warga dan apa yang seharusnya dihindari. Mm-hmm. Kewajiban dan hak itu diatur oleh tetua yang mengatur itu. Nah, biasanya kebun lodok itu hanya digarap selama kurang lebih 3 tahun. Oh. Tahun pertama itu disebut umarana atau kebun perdana. Mm-hmm. Kemudian tahun kedua itu disebut lokang. Mm-hmm. Tahun ketiga itu disebut lokang polang. Jadi 3 tahun berturut-turut tanah itu biasanya digarap. Setelah itu tentu kesuburannya mulai berkurang sehingga mereka kemudian berpindah ke daerah lain. Mm-hmm. Nah, apabila nanti kebun itu sudah ditumbuhi lagi dengan hutan-hutan, katakanlah 10 atau 15 tahun yang kemudian, mereka bisa kembali ke situ untuk membuka lagi lahan. Jadi mereka, orang tua dulu kan kebunnya berpindah-pindah.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi maksimal itu hanya 3 tahun. Tidak bisa lebih, karena nanti kalau lebih, maka tanahnya akan erosi, kemudian nanti akan menjadi gundul. Jadi cukup 3 tahun, lalu mereka harus berpindah, lalu nanti 10 atau 15 tahun atau 20 tahun lagi baru mereka bisa balik ke kebun yang sama. Hmm. Begitu dan seterusnya. Nah, itu juga cara mereka untuk tetap merawat alam. Jangan sampai alam juga kalau garapnya terlalu lama maka alamnya juga rusak. Nah, maka mekanismenya hanya maksimal 3 tahun. Setelah itu harus pindah ke tempat lain.
1: Dan Pak Bernardus, apakah alodok ini masih dipertahankan sampai sekarang atau ada sedikit bergeser?
0: Ya, untuk tanah-tanah yang dulunya berbentuk lodok, sekarang masih bertahan. Di beberapa lokasi di Manggarai itu bertahan. Bertahan dalam arti begini, karena sudah dijadikan tanah milik. Kalau dulu kan begini Ibu, begitu mereka bagi, setelah 3 tahun itu mereka lepas. Ada istilah balak batu. Balak batu itu artinya balik batu. Balik batu itu artinya status tanah itu setelah mereka sudah menggarap 3 tahun, status tanahnya menjadi tanah komunal, menjadi tanah umum yang nanti akan dibagi kembali beberapa tahun yang akan datang. Jadi tidak ada tanah milik pribadi. Nah, tetapi ada beberapa lodok yang kemudian pembagian itu kemudian langsung dimiliki oleh orang perorangan sehingga status tanahnya bukan lagi tanah komunal tapi sudah menjadi tanah pribadi. Tetapi batas-batas tetap diakui sebagai batasan yang sah. Dan itu bertahan sampai sekarang. Misalnya ada kebun lodok di Cancar yang kemudian tadinya kebun tapi kemudian mereka buka sawah dari sawah tetapi batas-batasnya tidak berubah. Jadi sehingga dia tetap terlihat bulat ya dan teratur sehingga orang mengenalnya sebagai sawah sarang laba-laba. Jadi itu dulunya kebun, tapi kemudian dalam perubahan kemudian menjadi sawah. Tetapi meskipun dari kebun ladang menjadi sawah, tetapi batas-batas pembagian sebelumnya itu tidak dirubah. Sehingga sawah-sawah itu sekarang berbentuk sarang laba-laba dan itu tetap namanya lingkolodok. Itu. Nah, bukan hanya di Cancar, tapi juga di Lembor. Ada beberapa di persawahan Lembor sudah jadi sawah. Ya itu juga masih dipertahankan sekarang. Itu. Lalu tanah-tanah kering, lahan-lahan kering. Sampai sekarang itu banyak tanah yang masih berbentuk lodok. Batasannya seperti lodok itu. Jadi tidak berubah. Jadi semua lodok-lodok yang dulu, peralihan tanah ini kan lebih itu kira-kira dimulai tahun 60-an. Sebelum tahun 60-an itu tidak ada tanah milik pribadi. Semuanya tanah yang digarap lalu kemudian dikembalikan menjadi tanah komunal. Nah, lalu dibagi kembali. Nah, baru tahun 60-an itu terutama setelah undang-undang UUPA ya, undang-undang agraria nasional itu dilahirkan, maka kemudian orang sudah mulai berpikir untuk private, untuk menjadikan tanah sebagai tanah milik. Nah, sejak saat itulah orang kemudian memiliki tanah secara perorangan. Dan sekarang ini kan sudah bahkan stok untuk tanah komunal, tanah yang statusnya masih tanah adat itu sudah tidak ada. Memang untuk beberapa daerah tertentu di Manggarai tanah yang masih luas masih ada, artinya memungkinkan kalau misalnya Di kampung saya misalnya di Rangat, di Sabai Lolos ya, tahun 2014 kami membuka satu lahan, luasnya kurang lebih 25 hektar, dan kami bikin bentuknya seperti lodok, dan kami apa namanya mengikuti betul tata cara pembagian lodok ini. Artinya di zaman modern ini pun masih ada persekutuan masyarakat adat yang masih menggunakan pembagian tanah berbentuk lodok, karena itu yang memang dianggap paling adil. Nah, tetapi pembagian lodok ini, Ibu, tidak bisa dilakukan kalau persediaan tanah komunal atau tanah umumnya sudah habis. Ya, bagaimana fungsionaris adat bisa membagi tanah kalau tanah komunalnya sudah habis? Itu. Nah, itu artinya pembagian lodok itu memang pelan-pelan kemudian sirna. Oleh karena ya faktornya pertama, ketersediaan tanah komunal sudah makin menipis. Begitu.
1: Oke, baik.
0: Itu saja. Baik. Itu saja penyebabnya.
1: Baik. Pak Bernardus ya, di akhir kebersamaan kita, apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya terhadap keberlanjutan nilai-nilai lodok ini di tengah masyarakat, dan pesan untuk anak muda seperti apa?
0: Ya, betul. Terima kasih, Bu. Harapan kita, karena saya usia saya 56 tahun ya, saya masih mendapatkan beberapa kebun yang apa namanya pernah dikerjakan di masa kecil ya, sejak kecil itu dalam bentuk pembagian lodok itu, sehingga saya betul merasakan seperti apa indahnya pembagian tanah berbentuk lodok itu. Karena itu saya sangat merindukan sekali agar kiranya kalau masih ada tanah-tanah komunal, baiklah kalau kita mempraktikkan kembali pembagian tanah berbentuk lodok. Karena itu sangat indah, adil, dan saya kira kalau lodok, maka kan ada ritual. Nah, kalau tidak ada lodok, maka tidak ada ritual di kebun. Tidak ada ritual. Karena hanya di lodok itu baru ada ritual-ritual. Nah, sementara ritual ini sebetulnya mengandung banyak sekali nilai-nilai filosofis, nilai-nilai budaya yang perlu diwariskan dan dilestarikan oleh generasi. Nah, kalau tidak ada kebun berbentuk lodok, maka kita bukan hanya kehilangan tanah berbentuk lodok, tapi juga ritual-ritual yang menyertainya.
1: Iya, benar.
0: Kan kalau tidak ada lodok, maka ada banyak ritual yang biasanya dibuat di lodok itu tidak bisa dilakukan.
1: Iya.
0: Karena memang ritual-ritual itu hanya bisa dilakukan apabila tanahnya dibagi dalam sistem lodok. Nah, kalau dibagi dengan sistem lapak, atau bukan lodok, sistem lapak. Lapak itu artinya pembagiannya ada ukuran misalnya 20x100. Maka tidak akan ada ritual, tidak akan ada mekanisme-mekanisme, tidak akan ada nama apa namanya itu, dan itu pasti menjadi milik pribadi, dan orang kemudian tidak mau peduli terhadap ritual-ritual yang diberikan, misalnya pandai uma, kan ada banyak itu ritual, mulai dari perencanaan sampai dengan panen hasil itu ada syukurannya, ada yang kemudian orang sebut penti. Penti itu adalah upacara syukuran setelah mereka memanen hasil di perkebunan yang berbentuk lodok. Nah, sekarang ini kan acara-acara penti itu memang ada yang lakukan, tapi sejatinya acara penti itu untuk kebun-kebun ladang yang berbentuk lodok. Itu. Nah, sekarang ini ritual penti itu memang masih dipraktikan, tetapi sudah tidak punya kebun lagi. Jadi sudah bergeser juga nilai dari penti itu. Penti yang tadinya syukur atas panenan, atas hasil yang mereka dapatkan dari kebun yang berbentuk lodok, tapi kemudian saat ini ya orang membuat penti apa namanya dengan bentuk yang berbeda dari aslinya. Jadi mereka bisa saja kumpul, ayo kita bikin pesta penti, padahal mereka tidak punya kebun, tapi mereka bikin penti gitu. Ya, karena ada yang PNS, jadi kebun itu dianggap apa namanya gaji PNS atau keberhasilan mereka di pekerjaan, di dunia usaha itu dianggap sebagai panenan dalam bentuk yang lain gitu. Tapi kan tetap saja penti itu sudah bergeser dari yang sebelumnya penti itu diperuntukkan bagi syukuran atas panenan hasil dari kebun ladang yang berbentuk lodok, kemudian berubah menjadi pendapatan pendapatan lain yang bukan dari kebun, tapi tetap disyukuri. Okay. Sehingga substansinya adalah syukuran terhadap apa yang mereka peroleh dari dalam setahun.
1: Yeah.
0: Jadi harapan saya, Mbak, meskipun kita tidak sempurna untuk melestarikan adat dan budaya seperti ini, tapi setidak-tidaknya jika memungkinkan ada tanah, maka baiklah kita mempraktikkan lodok itu. Kalaupun lodok tidak bisa digunakan oleh karena tidak ada lagi ketersediaan tanah komunal, tapi setidak-tidaknya nilai-nilai dari lodok itu harus tetap dipertahankan. Kemudian untuk tanah-tanah yang memang sudah berbentuk lodok, ya harus dipertahankan. Jangan sampai bentuk lodok itu kemudian dirubah lagi menjadi lapak. Nah, itu kan artinya sayang gitu. Kita nanti kehilangan jejak, karena kan Sabah berbentuk lodok itu kan punya historis gitu. Nah, kalau kita kemudian merubah itu, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kembali riwayat atau sejarah tentang lodok, dan lama-lama orang tidak bisa menceritakan kembali tentang apa itu lodok, karena memang sudah tidak terlihat. Nah, kita bersyukur di beberapa tempat, terutama di Cancar, di Lembor, di Kempo, di beberapa tempat masih terlihat Sabah yang berbentuk lodok. Yeah. Masih ada tanah-tanah yang batasan-batasannya masih mengikuti batasan lodok.
1: Yeah.
0: Nah, harus dipertahankan itu. Sebab kalau tidak, maka kami kehilangan cerita tentang lodok itu sendiri.
1: Oke, luar biasa Pak Bernardus ya, informasi siang hari ini di Bincang Budaya terkait dengan lodok warisan leluhur Manggarai dalam menjaga keadilan dan kebersamaan di lahan pertanian. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini ya. Salam sukses selalu dan salam budaya.
0: Ya, selamat dan terima kasih juga untuk KDRIND.
1: Baik. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita siang hari ini dalam program Bincang Budaya bersama Dr. Bernardus Barat Daya, SHMH, budayawan Manggarai Barat yang telah ya mengulas secara mendalam tentang lodok sebagai warisan leluhur yang syarat nilai keadilan dan kebersamaan. Semoga perbincangan kita siang hari ini tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjaga serta melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Nona Nia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetaplah bersama kami Pro 1 RRIND. Sampai jumpa.
2: Demikian acara Bincang Budaya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 19 Mei 2026. Sari berita, Pemkab Siga fokus perkuat literasi dan numerasi siswa di 2026 dengan menggandeng tim gasing bentukan Profesor Yohanes Surya dalam meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Memperingati hari lanjut usia nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende gelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pemkab Sika mulai memfokuskan peningkatan mutu pendidikan pada penguatan literasi dan numerasi siswa di 2026 dengan menggandeng tim gasing bentukan Profesor Yohanes Surya untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa melalui metode belajar yang menyenangkan. Selengkapnya, laporan Rahma Suci.
1: Pemerintah Kabupaten Sika mulai memfokuskan peningkatan mutu pendidikan pada penguatan literasi dan numerasi siswa di 2026. Langkah ini dilakukan setelah hasil rapor pendidikan menunjukkan penurunan di sejumlah indikator pembelajaran. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sika, Patricius Federico, mengatakan persoalan kualitas pendidikan kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah selain pembangunan infrastruktur sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan ialah bekerja sama dengan tim gasing bentukan dari Profesor Yohanes Surya untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah dengan kemampuan berhitung terendah di Kabupaten Sika. Patricius menjelaskan hasil pelatihan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dalam waktu 4 hari pelatihan, sejumlah siswa yang sebelumnya kesulitan berhitung mulai mampu menjawab soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian dengan lebih cepat. Menurutnya, metode gasing yang berarti gembira, asik, menyenangkan, membuat siswa lebih mudah memahami matematika. Proses pembelajaran dilakukan melalui permainan dan aktivitas interaktif sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran.
2: Bahwa sebenarnya anak-anak kita itu tidak ada yang bodoh, hanya karena belum menemukan guru yang tepat dan metode yang benar. Sehingga itu yang membuat keyakinan kami bahwa ternyata memang metode pembelajaran dan penguatan kapasitas guru itu memang menjadi sangat penting. Sehingga mungkin ke depan program revitalisasi ini mungkin harus lebih fokus kepada bagaimana penguatan kepada Bapak Ibu guru dan juga metode pembelajaran. Karena di gasing itu gembira, asik dan menyenangkan. Sehingga anak-anak itu dibawa dalam bentuk permainan, nyanyi, kemudian berhitung, sehingga anak tidak menjadi jenuh.
1: Ia menambahkan selain bekerja sama dengan tim gasing, Dinas PKO Kabupaten Sika juga sedang menjajaki kolaborasi dengan UNICEF untuk mendukung penguatan pendidikan di sekolah-sekolah. Ia berharap peningkatan kualitas guru dan metode pembelajaran dapat berjalan seiring dengan pembangunan sarana pendidikan. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh bangunan sekolah, tapi juga kualitas belajar dan mengajar di dalam ruang kelas. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
0: Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Ende menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia pada Senin 18 Mei 2026. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Matapaga, Kelurahan Kelimutu dan Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak. Kegiatan ini menjadi upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami oleh kelompok lanjut usia. Koordinator Lapangan Cek Kesehatan Gratis Puskesmas Kota Ende, Silvestra Dietrixia Eorai, mengatakan diabetes dan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terlambat diketahui karena sebagian lansia baru memeriksakan diri saat muncul keluhan berat. Selain pemeriksaan penyakit tidak menular, petugas juga melakukan screening katarak terhadap peserta lansia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan dirujuk ke dokter spesialis mata menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Vesti menjelaskan, pelayanan kesehatan lansia sebenarnya tidak hanya dilakukan saat Hari Lanjut Usia Nasional, tetapi telah menjadi program rutin melalui pelayanan harian di Puskesmas dan Posyandu Integrasi Layanan Primer. Namun momentum Hari Lanjut Usia Nasional dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini. Ia berharap lansia maupun keluarga lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan berkala agar penyakit dapat ditangani lebih cepat.
4: Puskesmas Kota Ende. Kita ada 3 kelurahan, Kelurahan Maltepaga, Kelurahan Kelimutu, dan Kelurahan Pelandur. Untuk hari ini pelaksanaan kegiatan kita ada 62 sasaran lansia yang datang. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan itu pemeriksaan kesehatan gratis secara umum, lalu dengan screening katarak. Dan untuk saat ini yang paling banyak kita temukan adalah mereka yang menderita dengan DM dan hipertensi. Kemudian untuk yang katarak ada beberapa dan hasil screening yang memang harus ada tindakan lebih lanjut. Dan pada kesempatan ini untuk Puskesmas Kota ND, untuk pelayanan katarak yang gratis itu untuk desil 1 sampai desil 5 tidak ada di sini. Tetapi pelayanan itu kita lanjutkan, kita rujuknya ke dokter mata di Jalan Banteng. Di situ karena semuanya memiliki BPJS yang paskesnya Kota ND kita rujuknya ke sana. Harapan besar kami bahwa semua lansia yang ada di wilayah, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kota ND, untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini lebih awal lah, seperti itu, biar kita tahu penyakit-penyakit yang tidak menular lebih awal, sehingga pengobatan juga lebih awal.
3: Sementara itu, Arnold Lusianto, salah satu lansia ketika diwawancari RRI, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Puskesmas Kota ND yang telah melayani dengan hati bagi para lansia dalam pemeriksaan kesehatan
5: saya
3: gratis.
5: Sebagai sudah termasuk anggota lansia dan atas nama para lansia, kami bersyukur bahwa Puskesmas Kota ND sudah dengan tulus hati melaksanakan kegiatan gratis untuk kami. Salam sehat selalu.
3: Melalui kegiatan cek kesehatan gratis ini, diharapkan mampu mendeteksi secara dini dan mencegah komplikasi. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk mendukung penuaan sehat, sehingga kualitas hidup lansia tetap terjaga, produktif dan mandiri. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kabupaten Ngada kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat sebagai salah satu daerah potensial pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Timur. Ini ditandai dengan kunjungan rombongan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang turun langsung ke lapangan untuk memantau berbagai program strategis nasional yang sedang berjalan di wilayah Kabupaten Ngada. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
6: Kabupaten Ngada kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat

0: unggulan di Nusa Tenggara Timur. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Fabianus Sebastianus Pesek, menjelaskan bahwa rombongan Kementerian Pertanian memantau langsung proyek irigasi perpompaan dan optimasi lahan di Kecamatan Soa. Selain itu, tim juga meninjau pusat pembibitan kelapa dalam di Desa Malepau, Kecamatan Bejawa Utara. Menurut Fabianus, pemerintah pusat tahun ini memberikan dukungan melalui alokasi dana APBN untuk pengembangan komoditas unggulan daerah.
1: Ya, ada beberapa kegiatan kemarin yang sudah dilakukan, antara lain untuk pemantauan kegiatan IRPOM, irigasi perpompaan di Kecamatan Soa, kemudian juga ada optimasi lahan di Kecamatan Soa, dan terakhir kemarin itu kunjungan di pembibitan kelapa dalam di Malepau, Kecamatan Bejawa Utara. Kami juga menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Kementerian Pertanian yang sudah mengalokasikan beberapa kegiatan melalui APBN di Kabupaten Ngada, khususnya untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan.
0: Fabianus menyebutkan komoditas yang dikembangkan secara luas di Kabupaten Ngada, diantaranya kelapa seluas 4.200 hektar, kakao 300 hektar, jambu mete 120 hektar. Pemerintah daerah juga berharap kunjungan tersebut membuka peluang bagi Menteri Pertanian untuk melihat langsung potensi unggulan lain seperti kopi Arabica Flores Bejawa dan jambu mete agar semakin dikenal di pasar nasional.
1: Berkaitan dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian melalui APBN ini, kami bersyukur sekali karena memang selain beberapa kabupaten di Indonesia, juga Kabupaten Ngada ini menjadi salah satu kabupaten yang menjadi perhatian khusus kementerian. Memang tahun ini kita ada mendapatkan beberapa alokasi, antara lain selain kelapa kurang lebih 4.200 hektar yang rencana pengembangan kelapa dalam, juga ada beberapa komoditi lainnya seperti kakao 300 hektar, pala 300 hektar, jambu mete 120 hektar. Jadi ini semua dalam rangka untuk pengembangan perluasan areal yang ada di Kabupaten Ngada dengan tujuannya tentunya dalam rangka untuk peningkatan ekonomi petani ke depannya.
0: Sementara dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan potensi kemarau panjang, pemerintah daerah terus memperkuat strategi mitigasi air melalui pembangunan sumur bor, irigasi perpompaan, serta pembenahan saluran irigasi permanen. Fabianus optimistis sektor pertanian Ngada memiliki peluang besar, terutama dengan hadirnya program nasional makan bergizi gratis yang diyakini mampu menyerap hasil produksi pangan dan hortikultura petani secara langsung di pasar lokal. RRI NFRSO melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Pemerintah Kabupaten Ende mendukung pembangunan Aula Gereja Kristus Raja Paroki Katedral Ende yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Aula tersebut diharapkan menjadi ruang pembinaan umat dan penguatan persaudaraan masyarakat. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota.
4: Pembangunan Aula Gereja Kristus Raja Paroki Katedral Ende resmi dimulai melalui peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Ende karena dinilai menjadi ruang pembinaan umat dan penguatan persaudaraan masyarakat. Wakil Bupati Ende Dominikus Minggumere mengatakan, pembangunan aula bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik. Menurutnya, aula baru diharapkan menjadi tempat bertumbuhnya iman, pendidikan, pelayanan sosial, dan ruang persatuan umat paroki katedral maupun umat keuskupan agung Ende.
5: Hari ini kita tidak hanya meletakkan batu pertama sebuah bangunan fisik, tetapi kita sedang meletakkan harapan persaudaraan dan masa depan dari gereja katedral ini. Aula yang akan dibangun ini kiranya menjadi tempat bertumbuhnya iman, pendidikan, pelayanan sosial, serta ruang persatuan bagi seluruh umat katedral maupun sekitarnya, serta umat Keuskupan Agung Ende semuanya.
4: Pembangunan aula dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral Ende pada tahun 2027 mendatang. Aula dua lantai tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan pastoral, kegiatan orang muda Katolik atau OMK, serta menampung umat saat perayaan besar gereja. Pemerintah Kabupaten Ende juga menyampaikan apresiasi kepada pastor paroki, panitia pembangunan, dewan pastoral paroki, para donatur.

0: dan seluruh umat yang bergotong royong mendukung pembangunan aula. Aula yang diperkirakan menelan anggaran sekitar 6 miliar rupiah itu akan dibangun secara bertahap melalui dukungan swadaya umat dan berbagai pihak. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
1: Wakil Bupati Manggarai Timur menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 Polri di Lingko Rame Bondo, Desa Warumori, Kecamatan Ranamesek, Sabtu kemarin. Laporan Suimam.
2: Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah bersama kepolisian meninjau langsung keberhasilan pengembangan lahan jagung binaan masyarakat petani setempat. Program pembinaan pertanian ini menjadi bagian dukungan terhadap target swasembada jagung nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, mengatakan Polres Manggarai Timur saat ini membina lahan pertanian jagung seluas 676 hektar tersebar di 8 kecamatan dengan hasil produksi jagung dinilai berkembang cukup baik selama pelaksanaan program. Menurutnya, masyarakat sebelumnya menanam jagung hanya memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga tanpa mempertimbangkan nilai ekonomi hasil pertanian. Namun, program ketahanan pangan pemerintah mendorong petani mulai memahami potensi jagung sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga berkelanjutan.
3: Kami pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Kapolri, Polres Manggarai Timur dan segenap jajarannya yang tidak pernah lelah untuk membantu masyarakat, memberikan dorongan panon pada masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur yang ada untuk ditanami jagung, memberikan satu pendapatan ekstra bagi kehidupan masyarakat di Manggarai Timur.
2: Ia melanjutkan, keterlibatan Polri dalam mendampingi petani membuat semangat masyarakat mengembangkan pertanian jagung semakin meningkat di wilayah pedesaan. Pendampingan intensif tersebut membantu masyarakat memahami teknik budidaya hingga pengelolaan hasil panen secara lebih produktif dan berkelanjutan. Ditambahkan, harga jual jagung hasil panen masyarakat saat ini mencapai kisaran 6.400 per kilogram pada tingkat pemasaran.
1: Berita terakhir. Pembangunan Aula Gereja Katedral ini menjadi penanda dimulainya pembangunan fasilitas baru sekaligus momentum penguatan kehidupan iman umat Katolik di ND. Laporan Rufinus Bula.
4: Uskup Agung ND Monsenyur Paulus Budi Kleden mengatakan pembangunan aula baru bukan sekadar pembangunan fisik gereja tetapi bagian dari pembaruan kehidupan umat dalam menyongsong 100 tahun Paroki Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya momentum tersebut perlu dimaknai sebagai ajakan memperkuat kebersamaan dan semangat pelayanan di tengah masyarakat. Ia menilai keberadaan aula baru nantinya diharapkan menjadi ruang bersama untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan dan pembinaan umat. Uskup Budi menjelaskan, penguatan iman tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan ibadah di gereja. Iman, menurut Uskup Budi, juga tercermin dalam upaya membangun kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Menurutnya, solidaritas antar umat perlu terus diperkuat mulai dari tingkat komunitas umat basis hingga lingkungan. Semangat saling membantu dan kepedulian terhadap sesama dinilai menjadi bagian penting dalam kehidupan menggereja.
5: Saya kira gedung-gedung fisik itu penting, tapi yang penting itu kan iman umat. Dan iman umat itu tidak hanya soal bagaimana kita beribadah, tetapi juga bagaimana kita mengupayakan kehidupan bersama yang semakin baik, perekonomian masyarakat yang semakin baik, saling membantu, mempunyai solidaritas di antara umat dalam tingkat KUB. Ini semua saya kira sangat penting kan. Dan Paroki Katedral dan usia seperti ini sudah melakukan banyak dan saya yakin tetap akan melakukan banyak untuk menghayatkan iman dalam arti yang integral tadi, dalam arti yang sangat luas, yaitu relasi dengan Tuhan, tapi relasi dengan sesama dan lingkungan hidup.
4: Ia menambahkan Paroki Katedral yang kini memasuki usia mendekati satu abad telah menjalankan banyak karya pelayanan bagi masyarakat. Berbagai kegiatan pembinaan iman dan sosial disebut akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Uskup Budi mengatakan, hayatan iman harus dipahami secara integral dan menyeluruh. Relasi dengan Tuhan perlu berjalan seiring dengan relasi yang baik terhadap sesama manusia dan lingkungan hidup. Pembangunan Aula Gereja Katedral ND juga diharapkan mampu menunjang kegiatan pastoral pendidikan iman serta berbagai aktivitas kemasyarakatan umat. Kehadiran gedung baru itu nantinya menjadi fasilitas pendukung dalam mempererat persaudaraan antar umat di Paroki Katedral ND. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita RRI ND. edisi Selasa 9 Mei 2026. Saya, Antonia Nona, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

101 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Sorata Sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu, minggu pertama dan ketiga bersama Indonesia Cerdas. Minggu kedua, membahas inflasi dan investasi. Minggu keempat, kami hadirkan Suara Nusantara. Hari Kamis,

0: bersama Florata Sore di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja, Pol.

0: musim pandemik lagi. Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ

0: Koro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

warna asli beruang kutub bukanlah putih. Beruang kutub memiliki kulit yang berwarna hitam, sedangkan bulunya tidak berwarna atau transparan. Bulu beruang kutub terdiri dari dua lapisan yang melindunginya dari suhu kutub yang sangat dingin. Bulu beruang kutub terbuat dari keratin tanpa pigmen sehingga tidak berwarna, bening, atau transparan. Bulunya juga memiliki rongga di dalamnya seperti sebuah serat optik. Cahaya matahari akan masuk ke dalam bulu beruang kutub yang bening dan diteruskan ke rongga dalamnya. Cahaya akan diserap oleh satu bulu dan dipantulkan keluar bulu oleh rongga dalamnya. Pantulan ini akan ditangkap oleh bulu yang lain dan dipantulkan kembali secara terus-menerus. Hal ini menciptakan hamburan cahaya berwarna putih. Bulu beruang juga memantulkan cahaya putih dari lapisan es yang berwarna putih. Pemantulan cahaya dalam serat bulu beruang kutub adalah ilusi optik yang terjadi secara alami. Inilah mengapa warna beruang kutub tidak terus-menerus berwarna putih bersih. Saat senja, bulu beruang akan berwarna kemerahan karena menghamburkan cahaya langit yang kemerahan. Saat berada di kebun binatang dengan rumput hijau, beruang kutub juga akan terlihat kehijauan akibat bulunya memantulkan cahaya hijau dan tumbuh alga di bulunya. Beruang kutub yang hidup di daratan dengan sedikit salju akan berwarna kecoklatan seperti permukaan tanah. Sementara beruang kutub yang tinggal di lapisan es tebal akan berwarna

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI Anda dimanapun Anda berada. Masih di Pro 1 RRI Anda, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi di Florata Siang bersama rekan Antonia Nona ya. Saat ini di Florata Sore bersama saya Dito Utama beserta operator Aventino Fernandez yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya pendengar, kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan saat ini kita berada dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pastinya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini kita akan mengajak pendengar semua ya untuk bergabung bersama kami. Kita akan langsung sambungkan pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ramla dari Bukan Tengah.
0: Dengan kakak Ramla.

0: Weh, diguyur hujannya di ND juga hujan ini, hujan gerimis ya sore ya, hari ini.
1: Jodoh itu ND sama
0: jodoh, iya. Dan kita bertemu di Pro 1 RRI ND ya pastinya.
1: Iya,
0: ya. Oke. Oke, Kakak Ramlah, mau lagu apa sore hari ini?
1: Boleh. Lagu dari Hamdan ATT, Ada Rasa.
0: Ada Rasa, oke. Hamdan ATT ya.
1: Iya,
0: langsung disiapkan nih lagunya nih.

0: lagunya Hamdan ATT ya, dari Hamdan ATT berjudul Ada Rasa. Oke, baik. Dan saat ini di belakang penelpon sudah ada penelpon kembali ya, untuk yang bergabung kita akan langsung sambungkan ke line WhatsApp terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Detuk Elu bergoyang untuk Mas Dikonya.
0: Dangdut adalah kita, Detuk Elu bergoyang ya, begitu ya.
1: Iya, ini sore kita. Kita angkat tangan semuanya di atas ya.
0: Oke, siap Bung Jerry. Ini Bung Jerry betul ya? Oke.
1: Iya, kalau telepon lewat WhatsApp kan sudah tahu lah.
0: Oke. Memastikan
1: saya,
0: saja nih.
1: Kecuali saya sudah ganti nomor, itu baru saya bisa error.
0: Oke, siap. Oke, Bung Jerry apa kabar sore hari ini? Baik ya?
1: Aduh, kabar baik. Kabar baik sih. Kami di sini hujan besar. Saya posisi di kebun ini di pondok.
0: Oh, di pondok sambil mendengarkan Pro 1 ya. Mantap ini Bung Jerry. Oke, di kebun. Mau ditemanin dangdut apa ini?
1: Apa ya lagunya? Ih, sabar ya, aku mau nyari dulu ya lagunya ini. Sabar. Oh iya, curi-curi dari Aziza.
0: Curi-curi dari Aziza, betul ya?
1: Iya.
0: Oke, disiapkan dulu nih Bung Jerry lagunya nih.
1: Curi, oke, sambil curi. Disiapkan aku salam-salam
0: boleh.
1: Dulu.
0: Iya, siap.
1: Salamnya pertama-tama buat Mas Dito bersama Bang Aventino Fernandez. Selamat bertugas, tetap semangat di studio sampai di penghujung acara nanti. Lalu untuk Ramlan yang baru lewat, Ramlan tumben tidak salam untuk saya .
0: Terlewat tadi mungkin Bung Yeri.
1: Lalu ada si Pri di Boawai, ada Nursia di Maumbawa. Ada Bang Asonto, ada Om Agus di Papua, ada Opa De Lordes di Kalimati. Untuk Om Papi di Wolowaru, sama Marcel di Wawaria. Ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa. Selamat sore Oma, bagaimana kabarnya?
0: Kemudian?
1: Untuk Bang Rian Hidayat, selamat sore. Untuk semua keluarga besar saya yang berada di kampung Tobera, yang mungkin saat ini lagi pantau dengan ucapan selamat sore. Dan juga untuk orang-orang di sekitaran Labcast juga yang mungkin lagi pantau siaran Pro 1 RRIND, selamat sore, selamat menikmati lagu-lagu dangdut. Untuk semua guru-guru SLB juga tanpa terkecuali yang mungkin saat ini lagi mensiaran Pro 1 RRIND, selamat sore semuanya, selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan Pro Dangdut. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 di mana saja pun Anda berada. Oh iya, sorry sebelum saya mengakhiri, saya juga, aduh kasihan, saya juga lupa salam untuk Bang Jabox, Bang Nano, ada Ida, ada Widya, ada Bunda Ima juga. Mereka di ND belum bisa pantau RRIND.
0: Oke.
1: Iya, mereka di Maumere ya. Mereka di Maumere belum bisa pantau RRIND. Bunda Ima nih selalu suruh saya yang tanya semua. Saya bilang nih, bilang saya tanya kapan ini kami di Maumere baru bisa pantau RRIND.
0: Oke, siap Bung Jerry.
1: Ya, singkatnya saja ya, semua pendengar setia di mana saja pun berada yang lagi pantau, dengan ucapan selamat sore. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut sore hari ini. Buat masnya jangan lupa angkat tangan di atas ya, makasih.
0: Oke, baik. Siap Bung Jerry, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRIND. Dan di belakang Bung Jerry sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Marcel dari Wawaria menyapa.
0: Bung Marcel, apa kabar Bung Marcel ini?
2: Kabarnya baik, selalu sehat,
0: baik,
2: selalu puji Tuhan.
0: Kita
2: gabung lagi di Pro 1 RRIND Radio Kesayangan.
0: Oke, baik Bung Marcel, terima kasih nih.
2: Kalau cuaca di Wawaria ini Bang, lagi hujan. Mulai
0: hujan,
2: tadi
0: ya?
2: Pagi sekitar pukul 3 lewat 50 menit.
0: Oh, sama ini, di ND juga hujan rintik-rintik tapi ya, gerimis lah.
2: Oh itu sudah, seperti ini hari satu atap.
0: Satu atap juga, iya. Karena kita bersama-sama di Pro 1 RRIND ini.
3: Bung Ate.
2: Itu sudah.
0: Iya. Oke. Di waktu hujan ini sore hari mau ditemanin lagu apa ini Bung Marcel?
2: Yang sebenarnya pengen lagunya yang paling romantis lagu yang terindah itu ya Rama dan Sinta.
0: Rama dan Sinta.
2: Iya.
0: Oke, Rama dan Sinta. Disiapkan ya lagunya ya.
2: Iya ya.
0: Siap. Untuk siapa lagunya ini?
2: Untuk semuanya pendengar Profater ND dimanapun berada, dari laki-laki sampai ke perempuan, dari yang tertua dan sampai yang termuda. Okay. Yang penting pendengar setia RRI ND dimanapun berada.
0: Siap.
2: Salamnya semua pertama kali untuk penyiar serta petugas pemancar RRI ND. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Suaranya semakin merdu. Pak enak didengar pendengar dimanapun berada.
0: Oke.
2: Terus untuk ada Yeri di Batu Elu, Papi di Holowaru, Omat Yeri di Bonawa, Yudi di Dolok, Makti di Dona, Eris di KM 4, Putramu, Srehan, Bang Servas, Mama Uti di Bukit Tangor, Nusia di Mahumbawa, Yanti di Holowea, Bapak Manda, terus Opa Lordes di Kalimati. Terus untuk Ayu di Mbai Nagekeo, Bunda Ima di Maumere, ada Nano, Ibian, Nona Olin, Mama An, Iis di Mita Maumere, Bang Jabok di Kalibura, terus untuk Bang Osen, Bang Riko di Papua, Bang Agus di Papua, terus untuk Nasur di Sulawesi Tengah, Bang Angki di Tulitoli, Palma di Sulawesi Selatan, Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, terus untuk Marina di Atambua, Sikilia di Kupang, Ini Jerote, terus untuk Bang Yanto di Kuda Laut di Sorong, Kuda di Bentulu, Papua, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak, Oma Deva di Jakarta. Singkatnya semua pendengar Prosat RND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu, semoga Tuhan memberkati. Jalur kembalikan ke Anda dengan hormat. Terima kasih. Okay.
0: Baik, terima kasih Bung Marcel ya untuk bergabungnya nih bersama Pro 1 RRI ND, dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami, dan langsung sudah ada yang terhubung. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Dito.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini? Bung Putramus, betul ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, Bung Putramus, apa kabar sore hari ini?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
0: Puji Tuhan, selalu baik ya untuk sore hari ini ya. Siap, Bung Putramus. Mau lagu apa sore hari ini, Bung Putramus?
4: Oke, lagunya Sekali Seumur Hidup ya, dari Lesti.
0: Sekali Seumur Hidup ya, dari Lesti Kejora ya, betul ya? Oke, disiapkan nih lagunya ini.
4: Oke, yang pertama buat Kodito bareng Koperator, selamat sore, selamat bertugas. Kopi balik buat Haramla tadi, terima kasih atas apanya ya. Dan buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat sore. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah buat kita. Jadi
4: terima kasih sangat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali Bung Putramu sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Bung Putramu sudah ada yang terhubung juga. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut selamat adalah sore, kita. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
2: Mas Galuh Jawa Timur bergoyang.
0: Mas Galuh Jawa Timur ya, selalu bergoyang nih. Jawa Timur bergoyang juga nih. Oke, Mas Galuh, mau lagu apa nih Mas Galuh?
2: Antara senyum dan perang. Antara senyum dan perang, latukan.
0: Wih, antara senyum dan perang.
2: Iya betul.
0: Wis mantap ini. Antara senyum dan perang. Senyum dan
2: perang itu kita mengingatkan itu perang-perang itu.
0: Oke, siap. Senyumnya dengan siapa? Perangnya dengan siapa nih Mas Galuh?
2: Ya, kalau senyumnya itu dengan kekasihnya dong. Kalau perangnya itu dengan orang-orang yang tidak berbuat baik gitu aja.
0: Oke, baik Mas Galuh. Siap. Oke, salam-salamnya. Lagunya sudah disiapkan ini.
2: Ya, salamnya buat Tayang Kusari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga selalu bahagia.
0: Mas Galuh?
3: Woi, sayang sekali.
2: Halo, Bung.
0: Masih terhubung, Mas Galuh?
2: Ya, masih terhubung.
0: Oke, lanjutkan salam-salamnya, ya, Mas Galuh.
2: Ini ada Sari masuk, boleh kan?
0: Boleh, boleh.
2: Halo, Sari.
5: Halo.
0: Halo.
5: Selamat siang
0: menjelang sore.
5: Iya.
0: Siap, Kakak Sari. Wah, ini pasangan sejoli yang bergabung ya.
5: Iya.
0: Oke. Siap, Kak Sari mau lagu apa ini?
5: Boleh minta lagu, Bang?
0: Boleh, dengan senang hati. Tadi Mas Galuh sudah request ini.
5: Kalau Sari request, boleh nggak?
0: Boleh dong. Lagu apa nih, Kak Sari?
5: Lagunya Sayangilah Aku, dari Hinti Putri Intan.
0: Sayangi Aku?
5: Sayangilah Aku.
0: Sayangilah Aku, oke. Siap.

0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
0: Saya dengan Opa Dolode dan sekarang juga lagi dengan siapa nih?
1: Saya dengan Dito, Opa.
0: Oh, Dito,
1: iya. Iya. Apa kabar Opa Dolode?
0: Kabarnya baik.
1: Puji Tuhan, selalu baik ya. Oke. Ya. Mau lagu apa sore hari ini, Opa?
0: Saya minta lagi lagu Hitam Manis.
1: Hitam Manis, weh, lagu andalan ya. Oke, Hitam Manisnya untuk siapa ini?
0: Untuk pertama Dito dan operator di Blok Musik dan semua karyawan RRI yang lagi bertugas. Terus yang baru lewat, lagu yang di Sari tadi di Banjarmasin.
1: Sayangilah aku. Ya.
0: Sayangku, ya. Semoga kita juga mendengar sayangnya Sari.
1: Oke.
0: Okay. Salam buat Sari. Masin, salam juga Mas Galuh di Jawa Timur, Mama Oma Deva di Jakarta, Nursia di Membawa, Putra Mus juga yang baru lewat, terima kasih atas sapaannya, Mati Nona, Mama Teril, Ibunda Ima, dan semua kurunya dan Omere, serta seluruh penggemar dangdut RRI Ende, semoga selalu sehat, dan salam kompak lewat udara. Selamat sore Dito, terima kasih, selamat sore lagi.
1: Oke, baik, terima kasih dan selamat sore untuk Opa Dolodes. Dan kita sambungkan satu penelpon lagi sebelum kita beranjak ke lagu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Nursia di Membawa, Mas Dito.
1: Kakak Nursia, apa kabar Kakak Nursia sore hari ini?
2: Alhamdulillah, Mas Dito.
1: Baik ya, alhamdulillah. Mau lagu apa sore ini Kakak Nursia?
2: Lagunya dari Bunda Ismaya, judulnya Tak Mungkin Kembali.
1: Tak Mungkin Kembali ya, Bunda Ismaya. Ya.
2: Dari Bunda Ismaya.
1: Oke, Tak Mungkin Kembali.
2: Buat Mas Dito bersama Bung Operasi, selamat bertugas. Semoga tetap selalu sukses. Sudah menang, dari terus satu, selalu dari udara. Terima kasih buat Opa yang sudah menyapa Nur tadi. Selamat sore, Opa. Buat Pauter Pabula El, Bapak Munda, ada Bapak Bisa, ada Abang Asonto, ada Ketemu Semetumali bersama Kepas Suhatnya, Baramulai, selamat sore. Terus ada Mama Ida, Mama Ciko, Mama Yanti, ada Umat Pernir, ada Bungu, ada Bungu Marcel, ada Kekosi, ada Bulan Pemoris, ada Kamak Semetumali, ada Mama Hinda di Indonesia, di Maumere, ada Bunda Ima, ada Umar Kus, ada Yuriko, ada Widya, ada Nano, ada Mbak Ida, ada Mbak Ati, ada Mama An, ada Nusolin, terus ada Kakak Tini Nuraru, ada Bapak Inggris, ada Bung Terpa, Bung Putri, ada Bung Reham, terus ada Mama Oce di Bung Tengur, ada Mbak Endang Putaran Kodim, ada Mbak Eta, ada Bung Marmik juga, terus ada Bunda Emelima di Kupang, Mbak Siola di Makassar. Pokoknya berpada-pada di Jakarta, selamat sore bersama Mama Desanya, dan buat seluruh pengisian RRI di mana saja

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagunya lagi disiapkan ya. Oke, baik pendengar setiap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Tadi sudah ada penelpon yang sudah bergabung. Dan kita setelah ini akan masuk ke lagu terlebih dahulu. Dan setelah lagu nanti kami akan menerima telepon kembali ya, untuk pendengar semua yang ingin bergabung. Dan pastinya bisa bergabung melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan dengan senang hati kami menanti Anda untuk bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital

Casila Ende Forest, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali menoleh pada sejarah. 118 tahun lalu, fajar kebangkitan nasional mulai menyingsing. Hari ini, tantangan kita bukan lagi melawan penjajah berbaju besi, melainkan menjaga masa depan yang sedang tumbuh. Di pundak anak-anak kita, di senyum ceria tunas-tunas bangsa, masa depan Indonesia sedang dipertaruhkan. Menjaga kedaulatan negara tak lagi hanya soal batas wilayah, tapi tentang bagaimana kita mendidik, melindungi, dan membentuk karakter generasi muda. Karena dari rahim pendidikan yang kuat, lahir bangsa yang berdaulat. Mari bergerak bersama, jauhkan tunas-tunas bangsa dari pengaruh negatif. Bekali mereka dengan ilmu, iman, dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Jangan biarkan masa depan mereka layu sebelum berkembang. Selamat Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Saya Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza LV fans, pemirsa, hadirin hadirat, ada beberapa legenda cinta di dunia. Kita tahu di Eropa ada cinta yang begitu melegenda. Siapa? Romeo and Juliet. Di Timur Tengah kita juga mengenal Kais dan Layla. Di India kita mendengar Rama dan Sinta.

Tahukah Anda bahwa kupu-kupu merasakan rasa bukan dengan mulutnya, melainkan dengan kakinya? Ya, indera perasa kupu-kupu berada di bagian kakinya saat hinggap di daun atau

sesuai, barulah kupu-kupu akan melanjutkan proses berikutnya. Fakta unik ini mengajarkan kita bahwa alam menyimpan banyak keajaiban yang mungkin belum kita sadari. Setiap makhluk hidup memiliki cara tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Jadi, saat melihat kupu-kupu hinggap dengan lembut di bunga, ingatlah bahwa ia sedang merasakan dunia dengan

Saya Yudi Elindo Elik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus ya di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di dalam program acara Pro Dangdut sore hari ini, kami masih menerima satu penelpon lagi ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung untuk request lagu, kirim-kirim salam bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami atau chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung bersama Pro 1 RRI ND. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Oma Seril kah? Betul? Tebak dulu.
1: Iya, betul
0: ya. Oke, Oma Seril. Semalam tidak gabung ini di ruang rindu sepertinya ya.
1: Aduh. Ada ketiduran.
0: Waduh, suara bantalnya ya, menghilang
1: pengaruh,
0: ya sudah.
1: Pengaruh bantal dengan selimut terlalu merapat. Nah.
0: Oh siap Oma. Oke, tidak apa-apa. Yang penting sekarang bertemu dalam program acara Pro Dangdut ya. Oma. Oma mau lagu apa?
1: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Di mana ada kamu, di situ ada aku.
1: Aku terbalik. Di mana ada aku, di situ ada kamu.
0: Coba ya, dicek dulu ya. Di mana ada aku? Coba dicek dulu ini. Ini siapa yang nyanyi, Oma ya?
1: Oma lupa, nanya siapa?
0: Ya, Oma. Halo, Oma.
1: Halo. Oma lupa.
0: Oke, siap. Disiapkanlah Oma nih. Di mana ada aku, di situ ada kamu. Oke.
1: Dapat.
0: Oh, Heidi Diana. Iya. Oke, siap Oma. Langsung
1: ada
0: siap.
1: Lagunya.
0: Ada. Oh ya. Siapa,
1: yang judulnya bermana, di mana ada kamu di situ ada aku. Atau?
0: Iya, di mana ada kamu di situ ada aku, gitu.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke Oma.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Mas Tito bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Kopi balik untuk teman-teman sedari tadi, untuk Ramlan, terima kasih Ramlan, salamnya untuk Putramu, untuk Yeri, untuk Marcel, terima kasih. Dan untuk Bupati Diwolowaru, Bapak Maksi Dindona, Bapak Risi Kilometer 4,

0: mendengarkan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Oma Seril. Terima kasih, selamat sore kembali Oma. Nanti lagunya di lagu terakhir Oma ya, sebelum closing Pro Dangdut. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Tadi Oma Seril ini menjadi penelpon terakhir ya di dalam program acara Pro Dangdut edisi hari ini. Dan pastinya jangan lupa ikuti program acara Pro Dangdut ya, setiap harinya dimulai pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan juga ada program acara Ruang Rindu untuk malam hari ya, di pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah Pro Dangdut, nanti kami akan menghadirkan program Kentongan ya di edisi hari Selasa. Untuk Anda yang ingin bergabung juga sangat bisa ya di line telepon kami seperti biasa. Mungkin ingin bertanya atau beropini ya di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama.

0: Selamat sore pendengar Siap Pro 1 RRI Ede dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan ikuti cek fakta bersama saya Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani. Faktanya, klaim tersebut menyatakan bahwa hanta virus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, nama hanta virus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu diidentifikasi. Virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea 1950 hingga 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho Wang pertama kali mengidentifikasi hanta virus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat sungai Hantan pada 1978. Ia pun menamainya virus Hantan, yang kemudian lebih dikenal sebagai hanta virus, dan ia membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami, karena setelah ini kami akan menghadirkan program Kentongan untuk Anda semua. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital yang ada di Google Play Store. Dan pendengar, nanti di dalam program acara Kentongan, Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya ataupun beropini ya bersama narasumber terkait topik yang kita bahas nanti. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

0: bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan
0: hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi. Anda akan ikuti acara Kentongan RRI ini.
1: Selamat sore pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali ya kami kembali menghadirkan program acara Kentongan, yakni program yang secara khusus menghadirkan informasi, edukasi, dan wawasan seputar mitigasi bencana guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Dan pendengar, perlu Anda ketahui ya bahwa Indonesia ini merupakan negara yang berada di kawasan cincin api dunia atau biasa disebut Ring of Fire, sehingga memiliki banyak gunung api aktif, termasuk salah satunya Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur. Dan aktivitas gunung api yang meningkat ini tentu menjadi perhatian bersama karena dapat menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, lingkungan, hingga aktivitas sosial dan ekonomi. Dan namun demikian, melalui pengetahuan dan mitigasi yang tepat, risiko bencana akibat erupsi dapat diminimalkan. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami tanda-tanda aktivitas gunung api, jalur evakuasi, serta langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi erupsi. Dan untuk itu, pada edisi Kentongan kali ini kita akan membahas sebuah topik, mitigasi dan dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon narasumber yang sangat kompeten di bidang pemantauan gunung api, yakni Bapak Herman Yosef Boro, selaku Ketua Pos Pengamat Gunung Api Lewotobi Laki-Laki. Selamat sore, Pak Herman.
2: Selamat sore, Bang Dito.
1: Selamat sore, apa kabar sore hari ini, Pak Herman?
2: Puji Tuhan, ini hari kondisinya baik.
1: Puji Tuhan, selalu baik ya Pak Herman ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND nih. Dan pastinya kita akan mengedukasi masyarakat semua ya terkait dengan mitigasi bencana. Dan Pak Herman sendiri ini sebagai pengamat gunung api ini pastinya di Gunung Lewotobi Laki-Laki, betul ya Pak Herman ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, baik Pak Herman. Dan kita, sebelum kita

0: bincang-bincang lebih jauh nih Pak Herman. Bisa disampaikan dulu nih Pak, gimana kondisi Gunung Lewotopi laki-laki saat ini Pak, per hari ini Pak, atau saat ini Pak?
1: Baik, terima kasih Bang Dito.
0: Siap Pak.
1: Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa RRI ND di mana saja berada. Salam sejahtera buat kita semua, selamat sore. Nah, izin perkenalkan saya Herman dari Pos PGA Lewotopi laki-laki. Nah baik Bang Dito, saya akan mengupdate perkembangan aktivitas Gunung Api Lewotopi laki-laki saat ini. Nah, untuk beberapa hari ini memang dari pengamatan visual Gunung Lewotopi laki-laki sering tertutup kabut sehingga kami sulit untuk melihat visual secara jelas. Dari data seismik, nah sampai saat ini gempa-gempa permukaan masih mendominasi aktivitas Gunung Api Lewotopi laki-laki. Ini mengindikasi bahwa aktivitas Gunung Api Lewotopi laki-laki masih cukup tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara ini Pak.
0: Oke. Baik Pak, dan beberapa waktu lalu itu kan sempat erupsi juga ya untuk Lewotopi ya.
1: Betul sekali Pak.
0: Oke, dan ini untuk masyarakat nih, mungkin yang belum mengetahui mengenai erupsi ini Pak. Sebenarnya apa Pak secara sederhana erupsi gunung api itu? Bisa dijelaskan juga Pak kepada pendengar Pak?
1: Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi erupsi itu sebenarnya proses naiknya magma atau migrasinya magma dari dapur magma menuju ke permukaan. Nah, dalam proses naiknya magma ke permukaan ini biasanya itu ditandai dengan rekaman gempa-gempa vulkanik yang biasanya terekam di alat yang kami pasang. Nah, alat itu merekam getaran yang ada di sekitar tubuh gunung api dan getaran itu dikirim ke pos pemantauan. Di sana kami melakukan analisa. Nah, dari rekaman itu kami bisa mengetahui ini aktivitasnya dari gunung api. Nah, proses keluarnya magma ke permukaan itu yang kita sebut dengan letusan.
0: Oke.
1: Mungkin gitu Pak.
0: Oke, itu yang disebut dengan erupsi Pak ya.
1: Betul, okay. jadi ini Pak, erupsi itu kalau di gunung api itu kita bedakan ada yang sebutnya erupsi preaktik, ada juga yang sebutannya itu letusan atau erupsi magmatik. Nah, di dalam letusan magmatik itu dibagi dua lagi, ada yang bersifat eksplosif dan ada juga yang bersifat efusif. Untuk efusif itu dia menghasilkan leleran lava. Sedangkan untuk eksplosif biasanya ditandai dengan dentuman atau ledakan dan membumbung tinggi membentuk kolom letusan. Biasanya seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Dan pastinya dari kedua perbedaan erupsi itu untuk mitigasinya berbeda-beda Pak ya? Pastinya ya?
1: Atau... Biasanya gini Pak, jadi untuk gunung api itu biasanya ada tahap-tahapan erupsinya. Biasanya diawali dengan erupsi yang kecil. Kalau aktivitas kegempaannya terus meningkat, maka bisa terjadi letusan yang bersifat eksplosif, yang menimbulkan ledakan ataupun lontaran material pijar yang cukup jauh. Mungkin begitu, Pak.
0: Oke, baik, Pak Herman. Dan ini kan di Indonesia, ini kan kita membahasnya Lewotopi nih. Dan Lewotopi ini salah satunya, ini kan gunung, memang ini gunung berapi ya. Dan di Indonesia ini banyak sekali gunung api. Dan apakah setiap gunung api itu... setiap ada periodenya ya untuk pemantauannya, harian begitu atau mungkin mingguan begitu Pak?
1: Jadi untuk gunung api sendiri itu dibagi dalam tiga tipe sebenarnya Pak.
0: Okay.
1: Ada gunung api tipe A, ada gunung api tipe B, dan juga ada gunung api tipe C. Nah, yang menjadi fokus atau prioritas pemantauan kita itu gunung api tipe A.
0: Okay.
1: Nah, gimana gunung api ini diklasifikasikan tipe A karena dari database di masa penjajahan zaman Belanda itu pemantauan gunung api sudah berjalan dan dikategorikan di letusan di tahun 1600 ke sini itu dikategorikan ke dalam gunung api tipe A, sedangkan di pernah mengalami erupsi di bawah 1600 maka itu kita kategori di tipe B. Sedangkan untuk tipe C sendiri yaitu gunung api yang pernah erupsi tetapi tidak tercatat secara jelas terkait sejarah letusannya itu. Mungkin gitu Pak.
0: Oke, berarti yang diprioritaskan itu yang gunung api yang tipe A begitu Pak ya?
1: Betul.
0: Oke.
1: Nah, untuk saat ini yang jadi prioritas kita pemantauan itu gunung api tipe A.
0: Oke, baik Pak. Dan di Lewotopi sendiri ini termasuk salah satunya artinya tipe A begitu Pak ya?
1: Betul, untuk di, saya sebut di Flores Timur Pak ya.
0: Oke,
1: dan
0: Flores Timur.
1: Di Flores Timur ini ada 4 gunung api tipe A. Satu gunung api tipe B dan satu gunung api tipe C. Artinya di Flores Timur ini cukup lengkap gunung apinya Pak.
0: Oke.
1: Nah, untuk Lewotopi sendiri kan ada dua lewotobi laki-laki dan juga ada lewotobi perempuan. Nah, satu lagi ada namanya Gunung Api Lereboleng. Terus satu lagi Gunung Api Iliboleng. Untuk Gunung Api tipe B-nya sendiri ada Gunung Api Ilemuda. Itu jarak dari lewotobi laki-laki kurang lebih sekitar 6-7 kilo itu, Bang.
0: Oke, baik Pak Herman. Dan pastinya ini kan kalau gunung api itu terjadi erupsi itu kadang bisa diprediksi tidak Pak ya? Kan pastinya sebelum terjadi erupsi apakah ada tanda-tanda awal Pak yang biasanya muncul begitu?
1: Jadi baik, jadi untuk pemantauan gunung api lewat tobi laki-laki itu menggunakan 3 metode Pak.
0: Oke.
1: Pertama itu kita menggunakan metode data seismik atau metode instrumentasi. Terus ada metode deformasi. Terus ada lagi metode visual. Ini saya jelaskan. Untuk metode visual itu pemanfaatannya untuk melihat perubahan-perubahan morfologi yang ada di puncak. Biasanya seperti itu. Misalnya ada rekahan, ada tembusan solfatara, itu kita menggunakan metode visual. Terus ada metode yang nama metode seismik. Metode seismik itu getaran yang terjadi di gunung akibat naiknya atau migrasinya magma itu biasanya itu terekam di alat kita yang di lapangan itu terus dikirim ke pos. Nah itu kita akan mengklasifikasi gempanya, ini jenis-jenis gempanya, ini sumbernya dari gunung api atau aktivitas lempeng atau juga akibat noise atau gangguan dari aktivitas orang di sekitar gunung itu. Terus ada lagi yang namanya metode deformasi. Deformasi itu dia melihat terjadi perubahan tubuh gunung mengembang atau mengempis. Nah, itu yang kita sebut dengan ada sifatnya inflasi, ada juga yang sifatnya deflasi. Jadi dari 3 metode ini akan kita lakukan korelasi hubungan antara 3 metode ini. Nah, apakah dari 3 metode ini mencerminkan saling berkaitan? Nah itu yang menjadi bahan evaluasi kita untuk peningkatan aktivitas atau status gunung api yang kita pantau, begitu Pak.
0: Oke, baik Pak Herman. Oke, dan pastinya di setiap erupsi gunung api tadi masing-masing ini berdampak juga kepada masyarakat ya, khususnya di masyarakat sekitar di kawasan ya, kawasan gunung maksudnya. Dan sebenarnya apa dampak utama ya Pak dari erupsi gunung ini bagi masyarakat sekitar rawan bencana Pak?
1: Jadi baik, untuk lewotobi ini kebetulan aktivitas dari awal itu di 2023, Desember 2023. Nah, letusan awal itu cuma menghasilkan letusan abu. Nah, itu dampaknya itu paling kepada sistem pernapasan manusia, karena abu itu kan dia tidak, arahnya itu mengikuti arah angin. Misalnya pas terjadi erupsi, okay, terus arah anginnya lebih cenderung ke sisi barat, maka dampak lebih dominannya itu ke sisi barat. Itu untuk letusan yang menghasilkan kolom abu atau menghasilkan material abu. Nah, dampak untuk lewotobi sendiri kalau kita lihat dari 2023 terus berlanjut 2024. Nah, letusan material letusan itu ada abu, ada aliran lava, ada awan panas, ada lontaran batu pijar atau yang kita sebut dengan dom vulkanik. Nah, terus dampak yang saat ini yang memang masyarakat sudah rasakan sekali itu yang pertama dari letusan gunung api itu lontaran material pijar seperti batu, bom vulkanik yang seperti terjadi di tanggal 3 November mungkin kita masih ingat ada saudara kita yang menjadi korban akibat lontaran batu pijar. Nah, terus kita lihat kalau di sekitar Gunung Lewotobi ini pemukiman-pemukiman semua rumah itu sudah pada hancur akibat jatuhan piroklastik seperti ada kerikil, ada abu. Nah, ini dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada yang kami sebut dengan ancaman sekunder. Okay. Tadi yang saya sebutkan itu ancaman langsung dari gunung api itu sendiri. Tapi di dalam kebencanaan ini ada juga yang kita sebut itu ancaman sekundernya. Itu seperti yang terjadi di Lewotobi juga, itu ada banjir lahar hujan. Nah, di mana material hasil letusan ini kan tidak semua terbawa atau jatuhnya di jauh dari tubuh gunung, tapi sebagian itu masih banyak yang jatuh di sekitar tubuh. Nah, itu bila musim hujan tiba, material-material ini akan mengancam pemukiman-pemukiman masyarakat yang memang berdekatan dengan kali atau yang memang apa istilahnya, yang ada kali baru yang terbentuk saat terjadi banjir lahar itu sendiri. Mungkin itu ancamannya untuk saat ini.
0: Oke, baik Pak. Itu salah satu ancaman terbesarnya juga ya, selain dari abu vulkanik tadi itu yang mengancam hingga pemukiman juga Pak ya.
1: Betul, okay. Jadi memang kita lihat yang terjadi di bulan November itu Pak, di 2024 itu, yang awal tanggal 3 November itu ada kurang lebih 9 orang yang memang jadi korban. Terus di tanggal 20 Maret 2025 juga masih ada tambahan satu korban. Itu akibat awan panas letusan. Sedangkan yang di tanggal 3 itu akibat lontaran material pijar. Gitu, Pak.
0: Oke, baik Pak. Dan ini tadi salah satu dampaknya ya, yang paling fatal juga pun sudah disebutkan Pak Herman. Dan betul. Erupsi pastinya juga menyebabkan dampak lainnya ya. Ini kalau dari dampak kesehatan masyarakat, pertanian dan aktivitas ekonomi, ini kalau Pak Herman memandang seperti apa ya kalau saat terjadi erupsi itu Pak? Pak Herman?
1: Masih, selain ancaman terhadap
0: misal di pertanian begitu Pak, apakah itu juga
1: ya, untuk pertanian yang seperti kami lihat di awal erupsi di 2024 itu, masyarakat pada umumnya itu mengalami gagal panen Pak, karena dari semacam ada kebun kelapa, pohon-pohon yang memang menjadi harapan untuk mereka hidup itu pada kering.
0: Oke.
1: Karena memang waktu erupsi di tahun 2024 itu material erupsinya cukup tebal sehingga banyak pohon yang memang mengalami kering atau mati. Terus dampak kesehatannya kepada masyarakat itu yang pertama itu dari abu, karena masyarakat itu karena mungkin bosan atau capek menggunakan masker sehingga kadang mereka tidak menggunakan masker. Terus dampak lain juga terhadap sarana prasarana seperti air minum. Nah, kita tahu sendiri bahwa sumber mata air rata-rata yang ada di sekitar Leutobi ini kan dari mata air yang dari gunung. Sehingga abu vulkanik ini setelah dia turun dan terdampak pada mata air yang menjadi bahan konsumsi masyarakat, nah itu menjadi masalah baru juga untuk kesehatan masyarakat. Ini itu Pak Gito.
0: Oke, baik Pak Herman. Ini tadi kita sudah berbicara ya mengenai dengan erupsi. Dan sekarang kita beralih Pak ke, dan tadi juga erupsi dan dampaknya pastinya. Kita sekarang beralih ini mengenai Gunung Lewotobi ini. Ini Pak Herman ini kan sebagai salah satu pengamat Gunung Lewotobi. Bisa disampaikan juga Pak proses pemantauan aktivitas Gunung Lewotobi ini yang dilakukan oleh pos pengamatan ini seperti apa Pak?
1: Jadi baik, terima kasih Bang Dito. Jadi saya mungkin menjelaskan untuk kondisi sekarang ya. Kita tahu semua bahwa Leutobi saat ini mengalami peningkatan status dari yang sebelumnya waspada menjadi siaga. Dan itu mulai tanggal 12 Mei beberapa hari yang lalu.
0: Pak Irman, masih tersambung?
1: Halo?
0: Ya. Ya Pak.
1: Izin Pak, saya minta lagi pertanyaannya, saya agak lupa tadi.
0: Oh oke. Baik Pak. Dan dari bagaimana Pak proses pemantauan aktivitas Gunung Lewotobi yang dilakukan oleh pos pengamatan Pak?
1: Oke baik, terima kasih. Jadi proses pemantauan yang dilakukan oleh kami bersama rekan-rekan di pos pemantauan itu, kita melakukan sistem piket. Jadi piket itu per 24 jam. 24 jam itu jadi laporan rutin atau regulernya itu per 6 jam. Kita harus mengupdate laporan itu, kita kirim ke Bandung, kantor pusat, terus ke stakeholder. Nah, itu yang menjadi bahan evaluasi dari tim ahli gunung api yang ada di Bandung. Nah, kita melakukan pengecekan data-data gempa yang kita dapatkan dari lapangan, data real. Data ini kita olah dalam bentuk grafik, juga kita olah, yang artinya memudahkan kita untuk sebagai bahan evaluasi. Nah, pemantauan yang kita lakukan itu biasanya itu dari pengamatan visual itu menggunakan drone. Drone itu kita terbang ke puncak, nanti kita ambil visual kawahnya, terus kita mencoba untuk melihat rekahan-rekahan di sisi mana saja, sisi mana saja yang ada tembusan solfatarnya itu. Jadi itu yang menjadi bahan evaluasi tim ahli gunung api yang ada di Bandung. Terus untuk yang di pos itu kita selalu melakukan monitoring. Jadi kita yang punya jadwal piket, dia tidak akan tidur sampai pagi. Jadi dia akan selalu standby di depan komputer, melakukan pengamatan secara visual maupun data seismik dan juga data deformasi.
0: Oke, baik Pak. Itu tadi salah jadi satu silakan Pak. Pak Irman?
1: Yo, halo.
0: Mau melanjutkan tadi?
1: Silakan lanjut
0: okay,
1: dulu Pak.
0: Baik Pak. Oke, tadi salah satu teknologinya itu ada drone ya, untuk melihat secara langsung ya rekahan-rekahan yang ada di gunung itu. Dan apakah ada teknologi lain Pak, atau alat yang digunakan untuk memantau aktivitas gunung api ini Kak? Karena kita sedikit mengedukasi ya kepada masyarakat ini.
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk di Lewotopi sendiri, ya boleh saya jelaskan sedikit. Kami mempunyai peralatan untuk seismik sendiri, yang instrumentasi itu mempunyai ada 4 lokasi seismik, satu yang menjadi referensi, yang ketiganya itu menjadi pembanding. Terus ada juga yang namanya data deformasi. Deformasi itu kami pasang alat namanya tilt meter. Jadi tilt meter ini dia bisa melihat perubahan dari tubuh gunung api, yaitu mengalami pengembangan ataupun pengempesan, atau yang kami sebut dengan inflasi itu mengalami pengembangan, sedangkan deflasi itu mengalami pengempesan. Nah itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, itu hanya bisa dengan alat. Nah data real time-nya itu diolah di pos, nanti kita bisa lihat, oh grafiknya ini mengalami inflasi atau mengalami deflasi. Nah untuk metode visual itu selain drone yang kami pakai juga ada CCTV. CCTV ini ada dari 3 sudut berbeda. Nah itu ada dari sisi timur, dari sisi utara, dan juga dari sisi barat laut. Nah, terus ada satu lagi yang namanya thermal cam. Nah thermal cam ini dia juga dari CCTV, tetapi dia bisa mengukur suhu yang ada di pusat panas. Di suhu panas itu bisa terdeteksi itu terjadi di dalam tobi.
0: Oke, baik Pak. Itu tadi salah beberapa alat ya yang disebutkan ini untuk memantau aktivitas gunung, dan itu setiap hari pasti dipantau itu Pak ya?
1: Atau... Betul Pak, jadi memang kami saya selaku ketua pos itu selalu mengatur jadwal itu tidak boleh ada yang kosong di pos. Jadi ada satu yang istirahat, terus teman yang lain itu harus mengisi. Dan kami untuk saat ini di Lewotobi itu total kami rekan saya bersama rekan-rekan itu ada 5 orang. Nah kebetulan yang satu itu dia sudah artinya cukup lama di sini dan dia sebentar lagi akan pensiun, sehingga yang masih efektif sekali itu kami 4 orang.
0: Oke baik Pak, itu dibagi shift begitu ya. Itu artinya pelaporannya real time ya untuk pergerakan apapun ya, dari mungkin informasi apapun itu.
1: Jadi untuk laporan itu kita batasi per 6 jam. Jadi per 6 jam itu laporan kita buat. Nah okay, untuk data yang dari lapangan itu, data yang kita pasang di alat itu sifatnya real time. Jadi setiap detik dia akan mengirim terus datanya itu. Jadi tidak ada batasan. Nah okay, peralatan yang kita pasang di lapangan itu menggunakan tenaga surya dan juga aki. Sehingga tugas kami di pos selain mengurus data atau menganalisa data, kami juga harus melakukan maintenance terhadap peralatan-peralatan yang memang sudah terpasang, sehingga alat itu tetap berjalan terus, tidak ada tidak boleh macet, sehingga data itu tidak putus. Mungkin begitu Pak.
0: Oke, baik Pak. Ini berarti memang selalu setiap hari dipantau ya, dan tadi 6 jam sekali itu untuk pelaporan ya gitu. Oke, baik Pak Herman. Ini tadi kita sudah berbicara mengenai alat juga itu dan juga pemantauan gunung. Dan biasanya itu kan ada level ya di setiap status gunung api itu Pak. Sebenarnya dari masing-masing level itu memiliki makna apa sih Pak yang sering diumumkan kepada masyarakat itu? Ada level 1, 2, atau 3, bahkan sampai 4 itu Pak ya?
1: Betul iya, sekali.
0: Itu bisa disampaikan kepada pendengar juga Pak? Masing-masing itu artinya apa gitu? Baik Pak.
1: Ya, secara umumnya dulu saya mau sampaikan bahwa level itu berkaitan langsung dengan potensi ancaman.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi misalnya ini kita misalnya Gunung Lewotobi ini di level 1. Ruang gerak dari kita atau masyarakat itu dibatasi, tetapi maksudnya ruang gerak dari masyarakat itu boleh melakukan aktivitas sampai ke gunung atau sampai ke kawah melakukan pendakian, tetapi catatannya tidak berlama-lama di sekitar area kawah. Itu untuk gunung api yang normal atau level 1. Jadi di kawah itu walaupun dia normal level 1, ancamannya juga masih ada. Kenapa? Yang namanya di sekitar kawah itu gas-gas vulkanik, gas-gas berakik itu akan tetap keluar. Nah, saat kita mendekati kawah atau kita berlama-lama di sekitar kawah, maka ancaman nyawa kita juga akan bisa terjadi di situ. Jadi artinya masih ada ancaman juga di situ.
0: Oke.
1: Terus untuk level 2. Level 2 itu biasanya itu akan berubah mengikuti aktivitas kegempaannya atau dari tiga metode yang telah saya jelaskan tadi, ada visual, deformasi maupun seismik. Dari tiga metode ini menjelaskan misalnya ada peningkatan aktivitas, maka itu dinaikin status itu, dan itu kewenangannya dari badan geologi. Kami di pos hanya mengumpulkan data, memberikan informasi realnya, nanti Bandung yang akan mengevaluasi itu. Nah, biasanya di level 2 itu sudah ada pembatasan aktivitas dari masyarakat. Contoh seperti level Tobi itu dibatasi pada 4 kilo untuk kondisi yang saat ini. Artinya masyarakat itu dilarang beraktivitas di dalam radius 4 kilo. Kenapa? Pada level waspada itu kemungkinan-kemungkinan terjadi letusan itu masih sangat tinggi. Sehingga kita membatasi masyarakat untuk betul-betul mematuhi rekomendasi dan tidak beraktivitas dalam radius yang ditetapkan itu. Nah, untuk level 3 sendiri atau siaga, artinya ancaman itu semakin nyata. Dan itu biasanya itu diperluas ruang gerak atau ruang aktivitas dari masyarakat itu. Sehingga masyarakat seperti contoh level Tobi saat ini, dari sebelumnya 4 kilo digeser menjadi 5 kilo radius. Artinya radius itu artinya mengelilingi tubuh gunung. Tidak ada sisi-sisi tertentu, tidak ada. Jadi satu putaran lingkaran itu, jadi itu kita sebut dengan radius 5 km untuk saat ini. Itu berdasarkan data seismik maupun data deformasi dan juga visual yang kita pantau, data yang kita dapatkan itu. Ya, kita melihat bahwa ada gejala atau ada peningkatan aktivitas. Nah, terus untuk level 4 sendiri artinya kondisi itu semakin nyata, seperti yang terjadi di level Tobi di bulan November. Pas dia meletus awalnya di level 3, terus kita melihat bahwa lontarannya juga cukup jauh sehingga harus diperluas untuk masyarakat, gerak aktivitas masyarakatnya. Sehingga waktu itu sempat ditentukan sampai pada 7-9 kilo. Nah, karena kita melihat lontaran waktu itu sampai di 7 kilo. Sehingga masyarakat juga kita menghimbau untuk lebih jauh lagi, untuk tidak lagi beraktivitas di dalam radius misalnya 7 kilo. Itu biasanya level itu mengikuti potensi ancaman. Ya, seperti itu kira-kira.
0: Oke, baik Pak. Masing-masing pastinya memiliki ancaman ya. Dan menurut Pak Herman nih, apakah masyarakat di sekitar gunung ini sudah cukup memahami informasi status gunung api ini, Pak?
1: Jadi memang awal-awal itu memang masyarakat itu apa ya istilahnya, karena letusan awal itu kan dampak lontaran material pijar itu kan cuma di sekitar tubuhnya, belum sampai pada ke pemukiman. Tetapi kita sudah membatasi mereka untuk tidak sampai ke tidak beraktivitas lagi di pemukiman yang pada radius waktu itu 4 kilo.
0: Oke.
1: Jadi masyarakat itu kan memang ancamannya itu. Sebentar Pak, pertanyaan tadi saya agak lupa ini.
0: Untuk ini, untuk apa, dari ancaman-ancaman tadi nih Pak, menurut Pak Herman nih, apakah masyarakat di sekitar ini sudah cukup memahami Pak mengenai informasi dari level status gunung api yang sering diumumkan itu tadi Pak, seperti level 1, ya, 2, memang, atau 3
1: jadi
0: itu?
1: Jadi gini Pak, kami memang awal-awal itu kami perlu perjuangan, istilahnya kami perlu perjuangan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat, karena kita tahu Leo Tobi ini istirahatnya cukup lama, dan di erupsi-erupsi di beberapa tahun-tahun sebelumnya itu tidak seperti ini. Nah, kami melakukan yang pertama itu melakukan membentuk namanya grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp itu di dalamnya itu berisikan pemerintahan daerah, orang-orang yang memang punya kepentingan terhadap bencana ini. Terus ada grup WhatsApp juga untuk masyarakat, untuk masyarakat lokal, itu kami sebut dengan info publik, jadi masyarakat bisa mengakses informasi itu. Nah, selain itu kami melakukan yang namanya sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi dari sekolah ke sekolah, terus dari kampung di kantor-kantor desa. Nah itu maksudnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita harus ada istilahnya itu apa ya, kayak macam toleransi hidup bersama alam. Jadi kalau misalnya saat dia lagi memang giat, kita tidak boleh egois untuk tetap bertahan di situ. Nah itu yang kami lakukan. Kami melakukan sosialisasi saat mereka sudah ditempatkan di hunian sementara, kami kesana, kami lakukan sosialisasi. Nah itu tujuan hanya untuk memberi pemahaman, edukasi kepada mereka bahwa kita ini tinggal di daerah yang bahaya. Artinya kapan saja bahaya itu bisa terjadi. Jadi seperti itu, Pak.
0: Oke, baik, Pak. Dan pastinya saat ini sebagai masyarakat ini, saat ada peningkatan aktivitas gunung api ini, masyarakat pastinya juga menyiapkan diri gitu, Pak ya. Dan sebenarnya saat ini jika dari pemantauan Pak Herman nih, masyarakat sekitar itu kadang melakukan kesalahan ya untuk mitigasi atau mungkin mencegah terjadinya dampak yang lebih fatal gitu. Kalau Pak Herman melihat itu seperti apa, Pak? Kesalahan masyarakat saat terjadi peningkatan aktivitas gunung api itu, Pak.
1: Jadi memang kadang kalah. Ya, pada umumnya sih kadang kita itu pengen melihat bukti baru kita itu percaya. Biasanya seperti itu.
0: Okay.
1: Kita kadang itu melihat sesuatu terjadi baru kita itu percaya. Kadang bencana itu sudah di depan mata, tapi kita kadang lebih sayang pada apa, harta benda, kadang seperti itu. Nah itu menjadi kendala atau tantangan buat kami juga, walaupun kami sebenarnya lebih fokus memberikan informasi data, tetapi karena kita hidup berdampingan dengan masyarakat juga, kami selalu memberikan himbauan-himbauan saat ketemu di jalan misalnya ke sana, kami ketemu misalnya, kami berikan edukasi walaupun cuma sebentar bahwa kita ini statusnya misalnya waspada, kita tidak boleh aktivitas dalam radius 4 kilo. Nah, terus yang berikut lagi kita bilang tidak boleh bermalam di rumah-rumah dulu, kita kan sudah disediakan hunian sementara. Jadi untuk saat ini kita wajib untuk sementara tinggal di hunian sementara.
0: Oke, baik. Itu jadi saat erupsi itu, terjadi begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kalau sebelum erupsi terjadi nih, Pak, apa sebenarnya yang harus disiapkan masyarakat nih, Pak? Agar suatu, kan ini namanya bencana itu kita tidak bisa memprediksi ya. Akan tetapi kita kan harus meminimalisir sebuah resiko ini. Jadi sebelum terjadi itu apa yang perlu kita siapkan, Pak? Sejak dini ini, Pak.
1: Biasanya kami itu gini, Pak. Jadi kami itu biasanya yang paling pertama itu koordinasi, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Karena masyarakat ini Pemda itu tidak bisa melakukan sesuatu tindakan tanpa ada informasi sumber yang misalnya dari gunung api. Misalnya ada peningkatan aktivitas tapi informasi itu hanya kami sendiri yang tahu, itu susah juga. Artinya kami yang pertama itu membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, yaitu BPBD.
0: Okay.
1: Seperti yang kami alami yang di Lewotobi itu, Pak. Jadi memang sebelum erupsi terjadi itu sudah ada koordinasi-koordinasi yang kita bentuk. Kita apa, misalnya kita ke kantor BPBD, kita ke sana bincang-bincang, cerita-cerita kondisi saat ini seperti ini. Rekomendasi kami saat ini begini untuk masyarakat ini, kalau sebisanya untuk dipindahkan misalnya kayak seperti itu. Itu kan sebelum bencana, seperti yang terjadi di Lewotobi. Lewotobi itu waktu peningkatan awal itu di tanggal 17 Desember 2023. Nah, satu minggu kemudian gunung itu meletus pas tanggal 23 Desembernya. Artinya informasi itu sudah lebih dulu sampai, tinggal bagaimana BPBD itu melakukan actionnya untuk ya mungkin melakukan evakuasi, untuk bangun dapur sementara untuk masyarakat. Nah itu mungkin bangun koordinasi, Pak, yang kami lakukan.
0: Oke, baik, Pak. Itu salah satunya itu, Pak ya. Itu sebelum terjadi ya. Oke, dan ini kita betul, sekarang Pak, bicara mitigasi ini. Tadi Bapak sudah menyampaikan juga sebelum dan juga pada saat tadi ya. Dan mungkin pada saat tadi kan seperti apa bahasanya itu, apa, mengungsi begitu, Pak ya. Tadi Bapak sempat menyebutkan di apa, huntara itu.
1: Betul,
0: ya. Oke.
1: Betul.
0: Itu kan salah satunya. Ini salah satu bentuk langkah-langkah ya atau mitigasi. Dan pastinya kalau setelah terjadinya erupsi itu apa yang perlu diperhatikan, Pak, kepada masyarakat?
1: Jadi ya, setelah erupsi biasanya kan gini, kita melihat potensi ancaman pemukiman-pemukiman yang sekarang misalnya kayak di Lewotobi ini kan ada beberapa pemukiman memang yang dalam tanda kutip ya, Pak, artinya memang sudah tidak bisa untuk ditempatin lagi.
0: Oke.
1: Nah, dan itu perlu perhatian serius dari pemerintah. Seperti yang di Lewa Tobi ini kan, kurang lebih ada sekitar 6 desa itu yang dijanjikan akan dibangunkan UNTAP. Mm-hmm. Artinya apa? Masyarakat itu mungkin aset, rumah, segala macam itu masih punya dia, tapi untuk jangka panjang dia harus bergeser ke hunian tetap yang disiapkan oleh pemerintah.
0: Oke.
1: Pasca erupsi. Tapi untuk masyarakat yang memang ancamannya tidak terlalu tinggi, mungkin ada sentuhan dari pemerintah itu, mungkin dari membantu memperbaiki lagi rumahnya, atau tambah, misalnya dari segi pertanian itu ada sentuhan-sentuhan untuk mungkin bibit atau apa ya, mungkin itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya yang memang punya latar belakang itu petani. Jadi seperti itu, Pak. Terus kami dari Pusat Vulkanologi juga biasanya ada kegiatan pasca erupsi. Mm-hmm. Setelah erupsi itu ada, kami biasanya melakukan penelitian, melakukan survei. Mm-hmm. Karena kalau kita lihat yang di Lewa Tobi ini kan, peralatan kami itu sebenarnya sudah, sebelumnya itu sudah pada rusak karena akibat erupsi yang terjadi di tahun sebelumnya. Dan itu belum bisa dilakukan untuk saat ini karena ancamannya masih cukup tinggi. Nah, pasca erupsi itu untuk kami sendiri, ya kami melakukan perbaikan kembali peralatan-peralatan itu sehingga bisa berfungsi lagi. Jadi begitu, Pak.
0: Oke, baik, Pak. Ini menjadi perhatian juga ya untuk masyarakat semua. Oke. Dan untuk saat ini di Gunung Lewa Tobi laki-laki sendiri, Pak, apakah jalur evakuasi ini sudah lengkap semua, Pak, atau sudah apa ya, memenuhi standar begitu, Pak, untuk saat ini?
1: Untuk saat ini dari pengamatan kami, artinya kami melihat memang sudah dilakukan rambu-rambu, ada pemasangan rambu-rambu, memang terus jalur evakuasi dan sampai dilakukan tindakan seperti kemarin itu kan dari BNPB turun langsung untuk memfasilitasi seperti hunian sementara tadi.
0: Oke. Oke, baik, Pak. Dan apakah ada juga simulasi bencana, Pak, bagi masyarakat sekitar, Pak? Misal saat terjadinya bencana atau erupsi gunung berapi gitu, Pak?
1: Ya, jadi memang di tahun 2025 saya juga ikut dalam diundang juga untuk simulasi di kegiatan letusan gunung api, dan itu melibatkan masyarakat yang memang pemukimannya itu dekat dengan gunung api. Mm-hmm. Nah, itu sempat dilakukan di Flores Timur itu dua kali kita simulasi itu bersama LSM juga dan juga dari BPBD. Nah, itu langsung dipraktekan dengan masyarakat yang ada di sekitar Gunung Lewa Tobi.
0: Oke. Baik, Pak Herman. Ini pastinya ada pesan dari Pak Herman nih. Sebenarnya langkah sederhana apa, Pak, yang namun penting ya, yang harus dimiliki setiap keluarga di daerah rawan erupsi ini, Pak? Ini khusus masyarakat di sekitar gunung berarti ya, radius yang mungkin masih terdampak erupsi itu, Pak.
1: Ya, jadi begini, Pak. Jadi ini satu kata yang penting buat masyarakat itu. Yang pertama begini. Belum ada peralatan ataupun tim ahli ataupun orang yang bisa memastikan bencana itu datang. Mm-hmm. Bencana itu seperti pencuri di malam hari.
0: Oke.
1: Okay. Dia tidak pernah memberikan kapan dia datang, tapi saat kita terlelap dalam tidur, saat kita lengah, itu biasanya bencana itu datang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus yang kedua, mari masyarakat kita semua patuhi rekomendasi dari pemerintah. Mm-hmm. Karena apa? Pemerintah itu mencari yang terbaik untuk kita.
0: Oke, okay, baik.
1: Patuhi rekomendasi, dan bencana ini tidak akan berlarut-larut sampai puluhan tahun. Dia akan, waktunya istirahat, dia akan istirahat. Nah, itu harus kita hilangkan ego. Mm-hmm. Harus mulai menciptakan rasa toleransi kita terhadap alam. Kita menghindar saat alam itu melakukan atau dia bereaksi, kita yang menghindar. Tapi saat dia kembali tenang, kita bisa kembali untuk misalnya ke kebun, melakukan aktivitas rutinitas kita yang mungkin petani, ya, itu tidak menjadi hambatan buat kita. Tapi untuk saat ini, yang paling penting yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat itu patuhi rekomendasi kita, karena itu untuk keselamatan kita semua. Mungkin itu, Pak.
0: Oke, baik, Pak. Dan ini kita beralih ke pertanyaan terakhir, Pak, ya, karena kita sudah nggak kerasa di ujung waktu juga ini, Pak.
1: Siap.
0: Oke,
1: siap.
0: Pak Herman. Dan ini terakhir, Pak. pesan Pak Herman ini kepada masyarakat ini agar tetap tenang namun waspada ya menghadapi aktivitas Gunung Lewotopi laki-laki, Pak.
1: Nah, baik, terima kasih Bang Dito. Jadi pesan saya untuk masyarakat ini, yang pertama, dengan kejadian erupsi Lewotopi ini kan banyak berita-berita yang berkembang liar di media sosial, di ya kadang yang membuat masyarakat jadi takut. Untuk masyarakat dapatkan sumber informasi dari yang pertama dari pos pemantauan gunung api. Kami selalu terbuka untuk masyarakat kapan saja untuk bisa datang, bisa bertanya, berdiskusi terkait aktivitas gunung api Lewotopi laki-laki. Kita harus selektif dalam melihat berita atau memilih berita, jangan sampai kita karena bencana itu bisa terjadi hanya dengan berita-berita yang tidak jelas membuat orang jadi takut dan itu bisa menjadi bencana baru.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, ada lagi?
1: Ya mungkin yang paling penting itu patuh rekomendasi Pak. Jadi selama aktivitas Lewotopi masih cukup tinggi, tetap yang menjadi poin penting itu patuh rekomendasi.
0: Oke, rekomendasi yang paling penting lah ya.
1: Betul Pak, untuk saat ini Lewotopi ini dibatasi tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km. Artinya kalau rumah kita memang di dalam 5 km, ya kita harus menghindar dulu, kita harus menjauh dulu dari 5 km. Mungkin seperti itu Pak.
0: Oke, baik Pak Herman, ini salah satu pesan dari Pak Herman ya. Oke, ini terima kasih banyak nih untuk Pak Herman nih sudah meluangkan waktu nih bersama Pro 1 RRI ND di dalam acara program Kendongan ini, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak.
0: Siap, dan selamat, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak.
1: Siap, terima kasih Bang Ito, selamat sore.
0: Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, kita tidak terasa telah sampai di penghujung obrolan ya dalam program Kendongan edisi hari ini. Dan kita telah mendapatkan banyak informasi dan wawasan ya dari Bapak Herman Yosef Boro selaku Kepala Pos Pengamat Gunung Api Lewotopi Laki-Laki terkait mitigasi dan dampak erupsi gunung api. Dan dari obrolan ini kita memahami ya bahwa erupsi gunung api ini merupakan bencana alam yang memiliki risiko besar. Namun dampaknya dapat diminimalkan jika masyarakat ini memiliki kesiapsiagaan dan mengikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Dan pendengar, mitigasi ini bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebencanaan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari memahami status gunung api, menyiapkan jalur evakuasi, menggunakan perlindungan diri saat hujan abu hingga tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Mari kita terus meningkatkan kesadaran dan budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu mengikuti arahan dari pihak berwenang apabila terjadi peningkatan aktivitas gunung api. Dan saya Dito Utama bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dalam program Kendongan hanya di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Kentongan Pro 1 RRI ND. Karena sadar bencana, tanggung jawab

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

0: Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambuan yang menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 19 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun rupiah, dan untuk mencapai target PAD dimaksud Gubernur NTT selalu mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Pakar Pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau T3 kepada kelompok tani di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, dan metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering. Warta berita selengkapnya bersama saya Venti Mau. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,733 triliun rupiah. Sehingga untuk mencapai target PAD dimaksud Gubernur NTT selalu mendorong untuk percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor.
2: 10% lebih pendapatan daerah Provinsi NTT tugasnya ada di Bapenda. Dan saat ini sama-sama kita ketahui dari data yang didapat pimpinan, kita masih berada di angka 15,53%, masih jauh, dan kemudian sudah kita lakukan berbagai cara.
3: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan capaian target PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai angka 15,53% dari target 2,733 triliun rupiah usai melantik Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah di Kota Kupang, Senin 18 Mei 2026. Menurut Gubernur Melki Lakalena, gambaran penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor belum mencapai 50%. Padahal pajak kendaraan bermotor merupakan sektor utama sumber PAD di hampir semua daerah. Ia menegaskan, hasil tersebut menjadi tugas Badan Pendapatan dan Aset Daerah terus mendorong semua SDM ASN untuk menggerakkan masyarakat sadar membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Kita sudah menemukan juga bahwa dari gambaran penerimaan dari sektor kendaraan bermotor kurang lebih masih belum 50% juga se-NTT. Ini problem buat kita untuk bagaimana meningkatkan rasio orang membayar pajak. Tentu sudah ada pergub yang kemarin sudah dilakukan zamannya Pak Alex Suma, mungkin bisa diaktifkan juga untuk membuat mereka semua pada membayar pajak sesuai dengan tugas dan juga kewajiban masing-masing.
3: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah kepada RRI usai dilantik menegaskan, segera bertindak cepat membangun koordinasi dengan semua Bapenda tingkat 2 sekota kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak. Salah satu hal konkret yang akan pemerintah terapkan menurut Joni Ataupah adalah menertibkan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak.
4: Pajak kendaraan bermotor tentu dimulai dengan kepatuhan dari ASN dari luar. Setelah ASN itu ketong benahi, bahkan sudah benahi, setelah itu masyarakat ketong. Jadi kita punya Pergub 13 tahun 2025, itu akan ketong optimalkan. Poin penting di Pergub 13 itu, yang belum bayar pajak, kita akan larang isi BBM subsidi. Yang belum pindah mutasi plat nomornya ke NTT, kita larang BBM subsidi, supaya semua bayar.
3: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur juga akan mendata ulang semua aset-aset pemerintah yang diproyeksi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Semua aset daerah menjadi potensi sumber PAD akan dialihkan dari proses hibah ke sistem sewa atau kontrak pakai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya, pakar pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau 3T kepada kelompok tani di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering.
5: Kegiatan pelatihan pertanian yang berlangsung di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, mendapat perhatian besar dari masyarakat dan kelompok tani setempat. Dalam kesempatan tersebut, pakar pertanian Profesor Tony menjelaskan pentingnya pengelolaan lahan secara maksimal agar petani mampu meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, petani di wilayah lahan kering perlu memiliki lahan tanam jagung maksimal 1 hektar atau setara lapangan sepak bola agar hasil panen mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Ia menilai, selama ini sebagian petani masih menanam jagung dalam skala kecil sehingga hasilnya belum mencukupi kebutuhan ekonomi. Profesor Tony juga memperkenalkan metode 3T atau tanam tanpa tugal yang dinilai lebih praktis dan efisien untuk diterapkan para petani di wilayah Amarasi Timur.
6: Kalau cara tanam yang lama, bayangkan tanam satu minggu tidak selesai di matahari lagi karena tidak bekerja di panas. Caranya bagaimana? Saya sadar penuh, kita sudah kondisi. Nah, saya memperkenalkan namanya tanam tanpa tugal, T3.
5: Kepala Desa Enorain, Sariwan Hafitakain mengatakan, pelatihan pertanian sangat penting agar masyarakat mampu memahami teknik baru yang lebih produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan petani.
7: Kesempatan yang baik untuk mama-mama, bapak-bapak yang ada, dan nanti kita akan buat jadwal untuk pelatihan. Nah, ini tentu bermanfaat untuk kita semua, masyarakat dan kelompok tani, dan ada keuntungannya juga. Jadi ada manfaat-manfaatnya sehingga ke depan nanti kita undang supaya nanti ada pelatihan untuk kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Desa Enorain.
5: Pemerintah Desa Enorain berharap inovasi pertanian tersebut dapat membantu petani meningkatkan produksi di wilayah lahan kering sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, meski cuaca buruk disertai gelombang pasang setinggi 1,3 meter dan angin kencang, nelayan di Tambak Umum Kletek, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
8: Sejumlah nelayan di Tambak Umum Kletek, Kecamatan Melaka Tengah, Kabupaten Melaka saat ini banyak yang tidak melaut lantaran cuaca buruk yang melanda wilayah tersebut. Cuaca buruk menyebabkan gelombang pasang dengan ketinggian ombak diperkirakan bisa mencapai hingga 2 meter. Sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Namun meski cuaca buruk disertai gelombang pasang, beberapa nelayan memilih tetap melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Filmon Tahuseran, salah satu nelayan tradisional setempat, mengungkapkan masih tetap memilih melaut laut di tengah cuaca buruk saat musim timur seperti sekarang. Meski resiko perahu tenggelam cukup tinggi, ia harus sangat berhati-hati saat melewati gelombang pasang di Muara Maubesi. Ia mengatakan para nelayan sangat kesulitan saat melewati muara tersebut. Ombak di muara tersebut saat ini bisa mencapai ketinggian 1,3 hingga 2 meter saat gelombang pasang. Bahkan tak jarang perahu nelayan dilaporkan sering tenggelam di kawasan perairan tersebut. Hal ini membuat sebagian besar nelayan memilih menempatkan perahunya di tambak tersebut karena sangat berisiko merugi bila tetap melaut.
9: Selain cuaca. Cuaca di sini, laut di sini, ombak keras. Nah, jadi untuk sekarang orang takut melaut. Jadi hanya satu-satu orang saya yang melaut.
10: Termasuk kakak juga.
9: Iya.
10: Takut itu karena
9: muara, di muara ini apa? Maubesi. Perahu di situ sering tenggelam. Pas musim timur begini sering tenggelam. Makanya melaut itu satu-satu orang saja yang berani baru sepi.
10: Terting ya. Yeah. Oh, itu biasanya musim timur begini nih ombak tinggi sekali ya di Hasan Mubesi.
9: Ombak tinggi. Dia 2 meter lebih. Ada yang tadi mungkin 1,3. Tapi itu dia sepi semua ombak. Jadi kita masuk juga kita hati-hati sekali.
10: Berarti sering kesulitan di Hasan Mubesi,
9: ya,
10: muara situ.
9: Di muara saya yang bikin kita sulit. Kebanyakan nelayan takut di muara. Kalau kita salah setir itu habis.
10: Bisa terbalik. Kita
9: taruh nyawa.
10: Dalam satu minggu itu kakak bisa masuk berapa kali?
9: Dua kali
10: satu ya. Minggu ya.
9: Kadang satu kali. Kalau kita
8: Sebagai solusi, ia menyarankan dasar muara perlu dikeruk lebih dalam agar saat gelombang pasang, ombak tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, para nelayan bisa melaut dengan aman tanpa takut resiko tenggelam saat melewati muara Mobesi. Kontributor Malaka RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan. Dari Kabupaten Malaka, Ano Suarez Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Endeh menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia.
11: Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 tahun 2026, Puskesmas Kota Endeh menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan screening katarak lansia pada Senin 18 Mei 2026. Sebanyak 62 lansia dari Kelurahan Motopaga, Kelurahan Kelimutu dan Kelurahan Kota Ratu mengikuti pemeriksaan kesehatan umum serta screening katarak. Kegiatan ini menjadi upaya deteksi dini untuk mencegah komplikasi penyakit kronis yang banyak dialami oleh kelompok lanjut usia. Koordinator Lapangan Cek Kesehatan Gratis Puskesmas Kota Endeh, Silvestra Dietrixia Eorai, mengatakan diabetes dan hipertensi menjadi penyakit yang paling banyak ditemukan selama pemeriksaan. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terlambat diketahui karena sebagian lansia baru memeriksakan diri saat muncul keluhan berat. Selain pemeriksaan penyakit tidak menular, petugas juga melakukan screening katarak terhadap peserta lansia. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan dirujuk ke dokter spesialis mata menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Vesti menjelaskan, pelayanan kesehatan lansia sebenarnya tidak hanya dilakukan saat Hari Lanjut Usia Nasional, tetapi telah menjadi program rutin melalui pelayanan harian di Puskesmas dan Posyandu Integrasi Layanan Primer. Namun momentum Hari Lanjut Usia Nasional dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemeriksaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini. Ia berharap lansia maupun keluarga lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan berkala agar penyakit dapat ditangani lebih cepat.
12: Oke, baik, terima kasih. Untuk kegiatan ini sasaran kita adalah lansia yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kota Endeh. Kita ada 3 kelurahan, Kelurahan Motopaga, Kelurahan

0: kesempatan ini untuk Puskesmas Kota ND untuk pelayanan katarak yang gratis itu untuk desil 1 sampai desil 5 tidak ada di sini, tetapi pelayanan itu kita lanjutkan, kita rujuknya ke dokter mata di Jalan Banteng di situ, karena semuanya memiliki BPJS yang paskesnya Kota ND, kita rujuknya ke sana. Harapan besar kami bahwa semua lansia yang ada di wilayah, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kota ND, untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini lebih awal lah, seperti itu, biar kita tahu penyakit-penyakit yang tidak menular lebih awal, sehingga kita pengobatan juga lebih awal.
1: Sementara itu, Arnold Lusianto, salah satu lansia ketika diwawancarai RRI, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Puskesmas Kota ND yang telah melayani dengan hati bagi para lansia dalam pemeriksaan kesehatan gratis.
2: Sebagai sudah termasuk lansia dan atas nama para lansia, kami bersyukur bahwa Puskesmas Kota ND sudah dengan tulus hati melaksanakan kegiatan gratis untuk kami. Salam sehat selalu.
1: Melalui kegiatan cek kesehatan gratis ini, diharapkan mampu mendeteksi secara dini dan mencegah komplikasi. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk mendukung penuaan sehat, sehingga kualitas hidup lansia tetap terjaga, produktif dan mandiri. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Belu targetkan pada pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat yang terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4: Peningkatan pelayanan publik menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Belu saat ini. Karenanya seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD, diminta bekerja dengan program kerja yang jelas serta menghadirkan berbagai inovasi guna mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Demikian ditegaskan Bupati Belu Willy Produslai berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik yang ada saat ini. Dikatakan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu masih berada pada tingkat yang rendah sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia berharap ke depan pelayanan publik di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan hingga menjadi yang terbaik di tingkat provinsi, bahkan di wilayah timur Indonesia. Ia menambahkan pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kualitas pelayanan yang optimal juga akan mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5: Harus bisa mendukung visi dan misi Bupati Belu dan Wakil Bupati Belu, dan pelayanan publik di Kabupaten Belu terjun bebas dari yang terbaik, terjun ke level yang sangat rendah. Saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level, kalau bisa, menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi.
4: Menurut Bupati Wililai, pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen terus melakukan berbagai pembenahan di sektor pelayanan publik, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan sistem pelayanan, maupun penguatan inovasi di setiap OPD. Dengan langkah tersebut, pemerintah Kabupaten Belu berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan profesional, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 resmi digelar di Stadion Haliwen Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu. Egi Arojo melaporkan.
6: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi digelar. Bupati Belu Willy Produslai dalam pembukaan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta menyukseskan penyelenggaraan Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup tahun 2026. Ia juga melontarkan sejumlah rencana strategis besar, mulai dari melembagakan turnamen ini hingga menjadi Kabupaten Belu sebagai salah satu lokasi pertandingan Pekan Olahraga Nasional PON 2026.

0: 2028 yang akan digelar di Nusa Tenggara Timur. Bupati Belu Willy Broslay menegaskan agar semangat olahraga, khususnya sepak bola, harus terus terjaga dan berkelanjutan. Dirinya menginstruksikan agar ketua panitia bersama seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mempersiapkan peraturan daerah perda yang mewadahi penyelenggaraan Bupati Belu Cup. Langkah ini dimaksudkan agar ajang ini tetap berjalan terus-menerus meskipun terjadi pergantian pimpinan daerah ke depannya.
1: Saya mengharapkan ketua panitia bersama seluruh OPD, kalau bisa Bupati Cup ini kita buatkan perda sehingga nanti bupatinya boleh berganti, Bupati Cup harus tetap bergulir di Kabupaten Belu. Setuju? Siapapun bupatinya, Bupati Cup harus tetap bergulir. Kita harus ada perda.
0: Lebih lanjut, Willy Broslay menyampaikan bahwa sepak bola adalah olahraga yang paling merakyat dan tidak mengenal batas negara, yang intinya adalah membangun persahabatan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, marwah dan kualitas penyelenggara turnamen harus terus dijaga dengan baik setiap tahunnya.
1: Dan kalau bisa, kita tetapkan bulan Mei sebagai Bupati Cup. Bulan September atau Oktober nanti kita tetapkan Liga Pelajar untuk menyeleksi semua pemain-pemain pelajar yang baik, kita ambil untuk masuk dalam, tergabung dalam klub-klub sepak bola. Ini tujuan dari pembinaan sepak bola. Dan sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang merakyat. Sepak bola ini tidak mengenal batas negara. Sepak bola yang ada adalah persahabatan.
0: Kepada setiap pemain, pelatih, dan juga panitia diminta untuk menjaga bersama agar seluruh perhelatan turnamen sepak bola Bupati Belu Cup 2026 bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar Rp2,733 triliun. Dan untuk mencapai target PAD yang dimaksud, Gubernur NTT selalu mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Pakar Pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau 3T kepada kelompok tani di Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Dan metode tersebut dinilai dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus bisa mengurangi beban kerja di lahan kering. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Vinti Mau mengucapkan terima kasih.

0: Selamat sore, pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami akan mengupdate info cuaca NTT bersama Prakirawan Cuaca dan Cuaca Maritim yang disampaikan oleh Ibrahim Wasis, Prakirawan BMKG Franseda Sika.
1: Info Cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Bung Ibrahim.
2: Halo, selamat sore.
0: Silahkan untuk disampaikan informasi cuaca di sore hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRIND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nageo yang berlaku esok hari, Rabu 20 Mei 2026. Untuk kondisi cuaca, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Cuaca pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian untuk cuaca pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin diperkirakan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Sementara itu untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspadai dampak dari hujan sedang hingga lebat yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, serta pohon tumbang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi hanya dari BMKG. Selanjutnya untuk informasi yang lebih lengkap, masyarakat dapat mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Play Store maupun App Store. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bung Ibrahim. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif. Setiap hari, bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Waktu maghrib nanti akan di pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah. Dan sembari kita menanti memasuki waktu maghrib, kami akan menghadirkan lagu islami untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Goloriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja, Krain Riung, dan Ence Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Ence Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

hanya dapat memuat 5 orang dan dinobatkan sebagai masjid terkecil di dunia adalah Masjid Mir Mahmud Shah, sebuah masjid yang dibangun pada abad ke-16, tepatnya pada masa dinasti Kutsahi. Terletak di Hyderabad, India, masjid ini hanya berukuran 10,21 meter persegi dan berada di tepi bukit kecil dan dibangun pada ketinggian 530 meter di atas permukaan laut. Itu tentara muslim memang memiliki kebiasaan membangun masjid-masjid kecil untuk keperluan sholat fardu berjemaah. Dengan gaya arsitektur khas Kutsahi, masjid ini dibangun dari batu dan memiliki nilai artistik yang tinggi meskipun kecil. Dengan bahan dasar bangunan batu, menjadikan masjid ini sekilas terlihat seperti benteng. Selain itu, bangunan ini juga kebetulan berdekatan dengan benteng Golconda. Kini, Masjid Mir Mahmud Shah tidak berfungsi sebagai

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Al-Fatihah adalah surah yang paling sering kita baca dan dengar dalam sholat tarawih, juga sholat wajib. Surah ini juga dikenal sebagai Ummul Kitab atau Induk Al-Quran, karena memuat inti ajaran Islam, pujian kepada Allah, pengakuan ketauhidan, serta doa memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Meski berada di urutan pertama dalam Al-Quran, surah ini bukan wahyu pertama yang diturunkan. Menariknya, terdapat 7 huruf hijaiyah yang tidak muncul dalam surah ini, yakni huruf Tha, huruf Jim, huruf Kha, huruf Zai, huruf Shin, huruf Zo, dan huruf Fa. Di bulan Ramadan ini, setiap kali membaca Al-Fatihah, sejatinya kita sedang memanjatkan doa terbaik, memohon petunjuk, memohon rahmat, dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu.

1 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Pesona akulturasi Masjid Agung Demak. Berdiri kokoh di jantung Kota Wali, Masjid Agung Demak bukan sekedar tempat bersujud. Ia adalah saksi bisu bagaimana dakwah merangkul tradisi tanpa meluruhkan jati diri. Pernahkah Anda menatap atapnya? Berbeda dengan kubah dari negeri seberang, masjid ini memiliki atap 5 tumpang 3. Sebuah harmoni arsitektur pra-Islam yang dipadukan dengan nilai ketauhidan. 3 tingkat atap melambangkan jenjang spiritualitas seorang hamba, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 5 yang menjulang, bukti nyata bahwa Islam di Tanah Jawa hadir dengan cara yang santun, indah, dan penuh penghormatan pada budaya lokal. Masjid Agung Demak, warisan para wali, kebanggaan Nusantara.

Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Terima kasih masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan menghadirkan sebuah pengumuman yang datang dari Ketua LSM NGO Lembaga Pelita Kehidupan LPK ND Badan Hukum dan Terdaftar. Ditujukan kepada yang terhormat semua siswa-siswi lulusan sekolah menengah atas SMA dan sederajat dimanapun berada. Mulai tanggal 15 Mei 2026, Ketua LSM membuka pendaftaran calon mahasiswa baru kuliah sarjana S1 di kampus Unitri. Diterima dengan dua paket, yaitu 1. Paket beasiswa 50% bayar regis SPP dengan biaya kuliah per semester Rp1.250.000 per semester untuk 6 program studi terakreditasi B. 2. Paket beasiswa penuh 100% bebas regis SPP biaya kuliah per semester Rp600.000 untuk 8 program studi terakreditasi B. 3. Kedua paket tersebut di atas saat masuk kuliah, bebas testing saat ujian SKS tiap semester sampai dengan semester 8, bebas biaya ujian SKS dan saat antar ke Malang di bulan Agustus 2026, bebas biaya diantar oleh ketua LSM sendiri. 4. Kata bebas testing, bebas biaya ujian SKS, dan bebas biaya antar berdasarkan kerjasama antara Ketua LSM Pelita Kehidupan ND dan Rektor Unitri Malang. Sejak tahun 2013 sampai sekarang dan sudah ribuan sarjana S1 di wisuda sampai 2025 yang lalu. 5. Yang berminat kuliah S1 di Unitri diharapkan dengan jangan mendengar hoax dari mereka yang tidak tahu maksud. Kerjasama kedua lembaga tersebut sebab tujuan kerjasama membantu juga meringankan biaya kuliah tiap semester bagi anak orang tua ekonomi lemah. Dibuka pendaftaran mulai pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Syarat pendaftaran dan biaya kuliah Ketua LSM akan menyampaikan secara benar dan transparan serta alamat dan nomor HP Ketua LSM Bernardus Pangge di 0821-4753-7242 di Manunggo'o, belakang RSUD ND Jalan Samratulangi. Demikian pengumuman atas perhatian Anda, diucapkan terima kasih. Tertanda Bernardus Pangge. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, tadi informasi yang sudah kami hadirkan dari LSM NGO, Lembaga Pelita Kehidupan ND Badan Hukum dan Terdaftar. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda tetap selalu menyimak Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan juga jangan lupa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id untuk mengetahui informasi-informasi terupdate di seputaran ND ataupun di seluruh daerah ya yang ada di Indonesia maupun dunia. Dan jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak orang yang mengira cantengan terjadi karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi, jangan anggap sepele cara memotong kuku. Kebiasaan kecil yang

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

wawancara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di ND, bumi rahim Pancasila, yaitu Burungana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui pelah gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Burumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Burumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama diinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap abadi.

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata. Bagi kita, ini berarti matahari yang lebih menyengat, sumber air yang perlahan menyusut, dan tanah yang mulai meretak kehausan karena kehilangan kesejukannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca petanya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan, karena keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap, mari.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam rekan setia Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Saat ini sudah di penghujung waktu Florata sore ya, dan saya Dito Utama pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan dilanjutkan di Florata malam bersama rekan saya Leli Kara. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat seseorang, tempat, atau kenangan lama.
1: Satu lagu yang dari dulu selalu menginspirasikan The Brothers, baik secara musik, spirit, maupun filosofi. Terobosan-terobosan yang gila bahkan bisa dibilang menembus batasan-batasan musik yang terjadi pada saat itu ada di lagu ini. Please welcome Bohemian Rhapsody with Fadly Padi.

Selamat malam, selamat bertemu kembali bersama saya Lali Kara dan juga masih setia untuk Anda. Ada rekan saya Ventino Fernandez, kami hadir menemani Anda sampai kita berada pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan banyak sekali program-program acara yang bisa Anda ikuti bersama kami sampai di akhir nanti. Dan seperti biasa mengawali jumpa kita dalam Floreta Malam, kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda di program acara musik dan juga informasi. Dan seperti biasa juga kami akan hadirkan informasi dari laman rri.co.id. Nah, mendengar, nostalgia sering muncul saat seseorang melihat iklan lama, mendengar lagu lawas, atau menemukan permainan masa kecil. Nah, fenomena ini kembali populer di kalangan Gen Z, meski belum banyak mengalami langsung era tersebut. Secara sederhana, nostalgia

menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan juga kenangan masa lalu. Tren ini berkembang melalui musik, film, media sosial dan juga mode karena memberi rasa nyaman bagi masyarakat modern. Dan mengutip dari berbagai sumber, berikut ada alasan nostalgia itu selalu laku di industri hiburan. Yang pertama adalah pelarian dari tekanan kehidupan modern. Kehidupan modern penuh tekanan pekerjaan, teknologi dan juga tantangan sosial, sehingga nostalgia menjadi pelarian yang menenangkan bagi banyak orang. Kenangan masa lalu yang sederhana membuat tren retro, acara lama dan juga permainan klasik kembali digemari berbagai kalangan. Lalu mendengar, nostalgia itu memiliki kekuatan emosional karena mengingatkan banyak orang pada kenangan indah masa kecil mereka. Perasaan hangat itu membuat industri hiburan dan merek kembali menghadirkan produk serta budaya populer lama. Dan di era digital, media sosial berperan besar menyebarkan tren nostalgia di berbagai kalangan masyarakat. Platform seperti Instagram, TikTok dan juga Twitter dipenuhi konten kenangan era 90-an hingga 2000-an. Dan pendengar RRI, itulah informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan bicara soal nostalgia, nanti malam di program acara Ruang Rindu, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu nostalgia untuk Anda. Tetap setia bersama kami sampai di akhir kebersamaan kita nanti. Kami akan buat malam hari Anda akan terasa makin berkesan begitu ya, dengan hadirnya Pro 1 RRIND ke ruang dengar Anda.

spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MDA akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Belakangan ini, telinga kita mungkin kerap mendengar istilah El Nino Godzilla. Nama yang terdengar besar, menakutkan, dan seolah membawa ancaman raksasa yang tak terbendung bagi daratan kita. Namun, mari kita duduk sejenak dan mendengarkan apa kata sains. BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur menegaskan, tidak ada istilah Godzilla dalam peta cuaca kita. Yang ada hanyalah kategori apakah ia lemah, sedang, ataukah kuat. Lantas, apa sebenarnya El Nino? Secara sederhana, ini adalah fenomena memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik. Suhu panas ini menarik awan-awan hujan menjauh dari wilayah Indonesia, sehingga curah hujan kita berkurang drastis dan musim kemarau menjadi jauh lebih panjang. Meski tak ada raksasa di sana, El Nino tetaplah sebuah peringatan nyata. Bagi kita, ini berarti matahari yang lebih menyengat, sumber air yang perlahan menyusut, dan tanah yang mulai meretak kehausan karena kehilangan kesejukannya. Tanggap bencana berarti bergerak sebelum badai panas mengunci aktivitas kita. Mulailah bijak menggunakan air bersih, tampung setiap tetes yang tersisa, dan bagi para petani, mari sesuaikan pola tanam dengan teliti. Alam sedang berganti rupa dan kita harus mampu membaca keadaannya. Hindari pula memicu api di lahan kering. Jangan biarkan kecerobohan kita menambah beban bagi bumi pertiwi yang sedang berjuang melawan kekeringan ini. Waspada tanpa perlu panik berlebihan, karena keselamatan bukan tentang takut pada nama, tetapi tentang kesiapan dalam bertindak. Mari tanggap,

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Yeah.

0: Oh, come on, oh, come on, take me, baby, don't you?
1: Aye.

何個しか。

Pendengar RRI, sebelum kita ikuti pendengar ya penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI, ada informasi kembali untuk Anda. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan anak rentan terhadap perubahan iklim karena sistem imun mereka belum berkembang sempurna. Pasalnya fenomena El Nino ekstrim memicu krisis kesehatan, kekeringan panjang, penurunan kualitas air, malnutrisi, serta stunting pada anak. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan juga Perubahan Iklim, Darmawan Budi Setianto, menyebut kemarau panjang menurunkan debit sungai dan juga sumber air tanah. Kondisi tersebut meningkatkan resiko kontaminasi air serta memicu gangguan sanitasi dan juga penyakit diare pada masyarakat luas. Dan menurutnya kekeringan berkepanjangan mengancam ketahanan pangan nasional akibat gagal panen yang menurunkan resiko dan juga stok makanan masyarakat luas. Kondisi tersebut juga mendorong kenaikan harga pangan sehingga akses masyarakat terhadap makanan bergizi semakin menurun. Selain itu, Darmawan menilai program makan bergizi gratis belum mampu sepenuhnya mengatasi dampak krisis pangan berkepanjangan nasional. Dan menurutnya, kenaikan harga bahan makanan membuat kebutuhan gizi anak sulit terpenuhi hanya melalui makan siang sekolah. Nah, pendengar, itulah informasi terakhir untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada kepenyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya.
8: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insyaallah.
8: Berapa pertanyaan tadi?
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
8: 20 hari.
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
11: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
10: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
12: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
13: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
12: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu, Pak.
10: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
15: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan pendengar, sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya, ya.

0: Mata, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
0: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
2: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk dimonitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas lansia, kemudian risiko tinggi.
0: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara, Papua, Samudra Pasifik Utara, Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut, Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konflik.

aplikasi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di 1/500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa ngomong kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam ini bersama saya, Kristiana Songo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam mimbar agama Katolik edisi Selasa 19 Mei 2026 dengan tema Menjadi Terang di Tengah Kehidupan yang Berat. Para pendengar yang terkasih, mengawali mimbar agama Katolik kita pada malam ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Di tengah kehidupan yang berat, penuh pergumulan, kekhawatiran, dan tantangan, Engkau tetap menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Pada saat ini, kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu memahami kehendak-Mu dan hidup sebagai terang di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat kami. Teguhkanlah mereka yang lemah, hiburkan yang sedang bersedih, kuatkan yang sedang berjuang menghadapi persoalan hidup. Ajarlah kami untuk tetap setia, jujur, dan mengasihi sesama. Meskipun dunia di sekitar kami sering membawa kegelapan, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.

Anda, berapa banyak mujizat dalam Alkitab yang dibuat Yesus? Sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Mujizat-mujizat tersebut dilakukan bukan untuk menyombongkan diri, tetapi sebagai cara untuk memberitahukan kedatangannya kepada Allah dan tanda kasih Allah kepada umatnya dalam Lukas bab 4 ayat 18-21. Tidak semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tercatat dalam Alkitab. Dan yang tercatat dalam Alkitab ada 35 mujizat, dan mujizat-mujizat yang tercatat dalam Alkitab sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah.

Para pendengar Pro 1 RRI ini yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahkan penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukamu lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu
dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Mu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepada-Mu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Kristus, kehidupan yang kita jalani hari-hari ini tidak selalu mudah. Banyak umat bergumul dengan persoalan ekonomi, pekerjaan yang tidak menentu, hasil usaha yang kurang, sakit penyakit, persoalan keluarga, pendidikan anak, bahkan hubungan antar sesama yang kadang penuh luka dan kecewa. Ada orang yang tersenyum di depan banyak orang, tetapi sebenarnya sedang memikul beban yang berat di dalam hati. Ada yang tetap datang beribadah, tetapi pulang dengan pikiran yang penuh kekhawatiran tentang hari esok. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita melalui kehidupan Paulus dalam Kisah Para Rasul. Paulus melayani Tuhan bukan dalam keadaan nyaman. Ia menghadapi banyak tantangan, penolakan, ancaman, bahkan penderitaan. Namun Paulus tetap setia menjalankan panggilan Tuhan. Ia tidak menyerah hanya karena hidup menjadi sulit. Paulus sadar bahwa tugas hidupnya bukan hanya mencari kenyamanan, tetapi menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Di sisi lain, dalam Injil Yohanes, kita melihat Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Sebelum menghadapi penderitaan dan salib, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu, tetapi memikirkan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa para murid akan hidup di dunia yang penuh tantangan. Karena itu Yesus berdoa supaya mereka tetap kuat, tetap setia, dan tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Sabda ini juga berbicara kepada kita hari ini. Tuhan tahu kehidupan umat-Nya tidak mudah. Tuhan melihat air mata yang sering tidak dilihat orang lain. Tuhan mengetahui perjuangan seorang ayah mencari nafkah, seorang ibu yang berjuang menjaga keluarga, anak-anak muda yang mencari masa depan, orang tua yang bergumul dengan kesehatan, dan setiap pribadi yang sedang memikul salib kehidupannya. Namun di tengah semua itu, Tuhan tidak meminta kita menjadi orang yang sempurna. Tuhan hanya meminta kita tetap menjadi terang. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, menjadi terang berarti tetap hidup benar
walaupun banyak orang memilih jalan yang salah. Menjadi terang berarti tetap jujur, walaupun kejujuran kadang membuat kita rugi. Menjadi terang berarti tetap mengasihi meskipun kita pernah disakiti. Menjadi terang berarti tetap datang kepada Tuhan, walaupun hati sedang lelah dan kecewa. Dunia saat ini sangat membutuhkan terang. Banyak orang hidup dalam kemarahan, iri hati, kebencian, egoisme, dan kepalsuan. Kadang-kadang keluarga juga kehilangan damai karena masing-masing ingin menang sendiri. Lingkungan masyarakat mudah terpecah karena perbedaan kepentingan. Bahkan tidak sedikit orang mulai kehilangan harapan karena tekanan hidup yang terlalu berat. Jangan berpikir bahwa hidup kita tidak berarti hanya karena kita sederhana. Tuhan justru sering memakai orang-orang sederhana untuk menjadi saluran berkat. Seorang ibu yang setia mendoakan anak-anaknya adalah terang dalam keluarganya. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur adalah terang bagi anak-anaknya. Anak muda yang menjauhi pergaulan buruk adalah terang bagi teman-temannya. Umat yang setia beribadah dan hidup benar adalah terang bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu Tuhan memanggil kita untuk hadir membawa terang. Terang tidak harus besar. Lilin kecil pun dapat menerangi ruangan yang gelap. Senyuman yang tulus dapat menguatkan orang yang sedang sedih. Kata-kata yang baik dapat menenangkan hati yang terluka. Pertolongan kecil dapat menjadi jawaban doa bagi orang lain. Kadang menjadi terang memang tidak mudah. Terang seringkali tidak disukai oleh kegelapan. Orang yang hidup benar kadang diejek, disalahpahami, bahkan dianggap bodoh. Tetapi sabda Tuhan mengajarkan bahwa terang tidak boleh padam hanya karena tekanan dunia. Paulus tetap setia walaupun menghadapi penderitaan. Yesus tetap taat walaupun harus menghadapi salib. Karena itu, kita juga dipanggil untuk tetap kuat dalam iman. Jangan menyerah hanya karena masalah hidup belum selesai. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena doa belum dijawab sesuai keinginan kita. Tuhan bekerja dalam waktunya dan dengan caranya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa lelah, merasa doa tidak didengar, merasa hidup terlalu berat. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Tuhan berjalan bersama kita, bahkan saat kita merasa sendirian. Kadang Tuhan tidak langsung mengangkat masalah kita, tetapi Tuhan memberi kekuatan supaya kita mampu melewatinya. Karena itu, marilah kita tetap hidup sebagai terang. Terang dalam perkataan, terang dalam sikap, terang dalam keluarga, terang dalam pekerjaan, dan terang dalam pelayanan. Jangan biarkan kebencian mengalahkan kasih. Jangan biarkan keputusan memadamkan iman kita. Jangan biarkan dunia yang gelap membuat hati kita ikut menjadi gelap. Kiranya melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat kasih Tuhan. Dan ketika orang lain melihat terang itu, nama Tuhan dimuliakan.
Semoga. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan hidup kita. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sampai saat ini Engkau masih memelihara kehidupan kami di tengah berbagai pergumulan hidup. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Dengan rendah hati kami datang membawa setiap doa dan harapan kami ke hadapan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia. Kuatkanlah para pelayan-Mu. Berilah mereka hati yang tulus, setia dan takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa, pemerintah, aparat keamanan, dan semua yang diberi tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Berikanlah hikmat, kejujuran dan hati yang mengutamakan kepentingan rakyat, supaya tercipta kehidupan yang damai dan adil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Kuatkanlah setiap rumah tangga yang sedang menghadapi persoalan ekonomi, pertengkaran, sakit penyakit dan berbagai pergumulan hidup. Ajarlah kami saling mengasihi, mengampuni dan menopang satu dengan yang lain. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit, lemah, berduka cita dan kehilangan harapan. Jamalah mereka dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikanlah penghiburan bagi yang berduka cita dan kesembuhan bagi yang sakit sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami agar mampu menjadi terang di tengah kehidupan yang berat ini. Ajarlah kami tetap hidup jujur, setia dan mengasihi sesama, walaupun banyak tantangan yang kami hadapi. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau menjanjikan hidup kekal kepada kami. Dengarkanlah doa permohonan kami dan doronglah kami di dalam perjalanan menuju cita-cita yang telah diwartakan oleh Kristus dan dijalani oleh para kudus. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari, teruslah nikmati relasi dengan Tuhan, sehingga kasihnya terus melimpah dari dalam diri kita.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk setiap sabdamu dan penguatan yang kami terima hari ini. Di tengah kehidupan yang berat, ajar kami tetap menjadi terang, terang yang membawa pengharapan, ketenangan dan kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Saat langkah terasa lelah dan hati dipenuhi kekhawatiran, kuatkanlah kami agar tidak menyerah. Biarlah terang-Mu bersinar melalui perkataan, sikap dan tindakan kami, sehingga orang lain dapat merasakan kebaikan dan damai sejahtera dari-Mu. Kami serahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Lindungi, tuntun dan peliharalah setiap langkah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Kristiana Songo, SAG Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan yang bertugas pamit undur diri dari para pendengar dan pencinta Pro 1 RRI Ende. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian yang telah diberikan. Di tengah kehidupan yang berat, marilah kita tetap menjadi terang, membawa harapan, kasih, damai, dan semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebab terang sekecil apapun akan tetap bercahaya di tengah kegelapan. Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan, dan memberkati langkah hidup kita semua. Tuhan memberkati. Salam kasih persaudaraan.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas oleh

Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

selamat malam, apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat, bahagia. Karena apa? Karena selalu menantikan program-program acara dari Pro 1 RRI ND yang selalu membuat Anda makin bahagia ya. Suasana kekeluargaan makin terasa di tempat Anda. Dan saya yakin sekali saat ini banyak yang sudah menantikan cerita-cerita kami bersama komunitas. Dan kesempatan malam hari ini saya akan ngobrol dengan salah satu komunitas anak muda yang sangat luar biasa dari Lembata, Langit Jingga Film. Dan pendengar, film itu bukan hanya menjadi sarana hiburan ya, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan, nilai dan juga identitas budaya kepada masyarakat luas. Di tengah perkembangan zaman dan juga arus digital yang begitu cepat, film ini memiliki peran penting dalam memperkenalkan serta menjaga kearifan lokal

0: agar tetap dikenal oleh generasi muda. Melalui cerita, bahasa, adat, musik, hingga kehidupan masyarakat yang diangkat ke layar film, mampu menjadi jembatan antara budaya lokal dengan dunia yang lebih luas. Lalu bagaimana film ini bisa menjadi media pelestari budaya, pendengar? Dan sejauh mana karya film lokal ini mampu memperkenalkan identitas daerah ataupun identitas budaya kita kepada masyarakat? Nah, untuk membahas hal ini, pendengar RRI, saya sudah bersama Sekretaris Langit Jingga Film. Selamat malam, Kakak.
1: Selamat malam.
0: Oke, ceria sekali nih. Pasti cerah di Lembata ya?
1: Mendung, tapi ya kita harus mencerahkan hidup.
0: Sepakat. Walaupun mendung di luar ya, tetapi harus tetap semangat, harus tetap ceria begitu ya. Apalagi kalau bicara di udara, harus memberikan inspirasi kepada pendengar kami begitu ya, Kakak. Oke, boleh diperkenalkan diri dulu nih kepada pendengar RRI ND. Silakan.
1: Oke. Selamat malam para pendengar semua. Perkenalkan saya, Sekretaris dari Langit Jingga Film. Nama saya Mario Karangora, domisili saya di Lembata. Terima kasih.
0: Oke, biasa disapa dengan Mario?
1: Mario, betul.
0: Mario, oke. Kakak Mario, selamat bertemu di udara. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bertemu di Lembata ya. Amin ya kakak ya. Oke, kakak Mario bisa ceritakan kepada pendengar kami nih ya. Sejak kapan Langit Jingga Film ini ada di Lembata?
1: Oke, untuk mengenai awal mula Langit Jingga Film ini mulai di Lembata, saya akan menceritakan ini, tapi melalui teman saya namanya Agin.
0: Oke, selamat malam kakak Agin.
2: Oh kakak, selamat malam, halo semua pendengar dari RIND.
0: Kakak Agin di Langit Jingga Film ini sebagai apa kapasitasnya?
2: Saya ketua divisi produksi dan eksibisi kakak.
0: Wow, keren sekali. Ini jabatannya cukup panjang begitu ya. Sehingga malam hari ini harus bercerita banyak kepada pendengar kami. Silakan kakak.
2: Ya, kalau untuk komunitas Langit Jingga Film sendiri sudah untuk ekosistem filmnya sudah dari 2018 kakak.
0: 2018.
2: Dari 2018 ya ekosistem filmnya sudah terbentuk. Kemudian untuk pembentukan akta notaris dan lain sebagainya itu kami mulai untuk urusannya dari 2021. Tapi secara ekosistem filmnya, geliat komunitasnya itu sudah tumbuh dari 2018.
0: Sejak 2018 dibentuk dan diberi nama ya. Langit Jingga Film. Apa arti dan kenapa
2: Langit Jingga Film? Mm-mm.
0: Apa arti dan kenapa dikasih nama ini?
2: Untuk ceritanya, kami ada satu proyek dokumenter panjang di puncak Gunung Ilelewo Tolok. Kemudian sedang ngopi sore-sore begitu kak, habis selesai proyek kan, ngopi sore-sore. Kemudian lihat langit jingganya bagus, jadi terbesit saja nama Langit Jingga itu.
0: Oh begitu.
2: Nah sedangkan untuk filosofinya sendiri, kami percaya bahwa Langit Jingga yang hadir setiap sore itu selalu selain memberikan keindahan, tapi meskipun mendung datang, dia akan selalu berjanji untuk datang di setiap harinya. Di esok harinya akan selalu ada.
0: Selalu setia hadir begitu ya?
2: Selalu setia hadir meskipun mendung, meskipun ya seperti itulah kurang
0: lebih. Langit Jingga tetap ada. Oke. Jadi percaya bahwa Langit Jingga ini sejak terbentuk 2018 akan terus ada di Lembata dan untuk Indonesia begitu ya sampai akhir hayat.
2: Ya betul.
0: Oke. Keren sekali, ini sudah terbentuk sejak tahun 2018. Saat itu ada berapa banyak anggota yang tergabung?
2: Untuk keanggotaan sendiri di 2018 mungkin kurang lebih 15-an orang kakak, karena rata kami masuknya itu karena tadi cukup unik prosesnya kami, karena dia masuk dari kolaborasi antar komunitas. Dari awalnya komunitas teater, komunitas penulis, teman-teman yang menyukai fotografi, menyukai videografi, kemudian sering nongkrong, sering ketemu, sering hunting foto atau video bareng, kemudian mengerjakan proyek teater bareng. Nah dari dokumentasi-dokumentasi teater itu akhirnya kami berinisiatif untuk membentuk suatu ekosistem film. Nah, awal-awal kami itu dari 15-an orang. Kemudian dia rata-ratanya itu kebanyakan anak-anak SMA ataukah teman-teman yang memang sudah bekerja tapi masih memiliki jiwa semangat muda gitu.
0: Oke, 15 orang dan sampai dengan saat ini apakah masih terus bertahan atau bertambah malah?
2: Untuk 15 orang tadi, karena tadi seperti saya singgung di awal, karena ada banyak anak SMA yang kemudian telah tamat SMA, ada yang keluar kuliah dan lain sebagainya, kemudian ada yang juga teman-teman yang tadi yang sudah bekerja, ada yang sudah menikah, membangun rumah tangga, tetap mengalami naik turun-naik turun. Untuk sekarang per hari ini kami kuatnya tetap sama dengan formasi 15 orang juga.
0: 15 orang. Anggota. Oke, walaupun bergonta-ganti tapi nominalnya ini tetap berjumlah 15 orang ya kekuatannya. Ada di Langit Jingga Film di Lembata. Oke, masih ingatkah proyek pertama yang kalian bikin itu apa dan bercerita tentang apa?
2: Proyek pertama yang kami buat itu adalah film tari yang berjudul Tanah Tawan Ikan Gire, adalah film teatrikal yang menceritakan kehidupan masyarakat adat di Lembata, di etnis Lamaholot khususnya kakak. Proyek pertama film tari, kemudian ada juga yang semakin membuat ekosistem ini kuat atau meluas itu proyek di 2021, yakni film pendek Bajo, Sebuah Perjalanan Cinta dan Lautan, yang menceritakan tentang proses migrasinya suku Bajo dari Pulau Sagu yang ada di Adonara, yang kemudian menetap di Pulau Lembata.
0: Jadi memang sudah sepakat akan mengangkat kearifan lokal yang ada di Lembata begitu, dengan teman-teman dalam komunitas.
2: Ya betul, karena kami merasa sebagai anak tanah, kami merasa punya apa ya kakak, semacam punya kewajiban untuk memperkenalkan kekayaan yang ada di Kabupaten Lembata. Selain landscape alamnya dan lain sebagainya, kami lebih juga tertarik dengan kearifan lokalnya, tidak hanya cita-cita rakyat, tidak hanya tarian, motif dan lain sebagainya, tapi nilai-nilai kehidupan juga kami angkat.
0: Kenapa menurut Anda film itu menjadi media yang paling efektif begitu untuk memperkenalkan budaya lokal khususnya di Lembata begitu ya, budaya Lamaholot kepada masyarakat?
2: Ayah kakak, pertama film itu karena dia tidak berbatas ruang dan waktu kan kakak, karena kita buat film di Lembata, kita upload dia ke platform lainnya ataupun mengikuti festival film. Dia bisa diputar di mana saja dan ditonton kapan saja bisa. Selain itu juga kami menganggap bahwa film itu dia semacam paket lengkap dari kebiasaan masyarakat sini yang dalam berkesenian, ada musik, ada teater, ada lukis, ada apa segala macam, kemudian dipadukan atau dibungkus melalui film tadi kakak.
0: Dari 2018 sampai dengan saat ini, berapa banyak jumlah film yang sudah diproduksi oleh teman-teman?
2: Kurang lebih mungkin sekitar di bawah 20-an sih kakak, karena kami juga belum sempat hitung. Kami jarang kayaknya hitung-hitung atau setiap kali rilis jarang hitung. Kayaknya kalau misalnya sejauh perkiraan saya mungkin sekitar di bawah 20-an sih.
0: Di bawah 20-an.
2: Ada versi dokumenter, ada versi fiksi, ada juga yang eksperimental.
0: Oke. Dari jumlah film yang tadi sudah disebutkan itu, menurut kakak film yang manakah yang membuat orang mengenal Langit Jingga Film begitu? Kakak masih dengarkan saya? Halo, Langit Jingga Film masih bersama RRI NDK? Oke, kita break dulu ya. Saya akan mencoba menghubungi kembali teman-teman dari komunitas Langit Jingga Film. Kita masih akan gali lebih banyak lagi begitu informasi dari mereka. Film-film manakah yang membuat masyarakat luas itu mengenal Lembata dan juga budayanya serta Langit Jingga Film. Setelah kita dengarkan ada Marion Chola, Rizky Febian tak ingin bisa lagi.

0: Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri, dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kemasan produknya, materi promosi, dan juga iklan.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Komunitas Bicara.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Kita masih di program acara Komunitas Bicara, dan di kesempatan malam hari ini kita ngobrol soal mengenalkan kearifan lokal melalui film bersama Komunitas Langit Jingga Film. Ada Kakak Agen Doang sebagai Ketua Divisi Produksi dan juga Eksibisi, serta Kakak Mario sebagai Sekretaris dalam komunitas tersebut. Kakak Agen dan juga Mario, selamat malam.
2: Selamat malam, Kakak.
1: Oke, tadi sempat terputus obrolan kita, begitu ya, Kakak ya. Nah, kami mau tahu juga nih, Kakak. Tadi sudah disampaikan bahwa ada sekitar 20-an begitu ya film yang diproduksi oleh teman-teman di Langit Jingga Film. Nah, film yang manakah yang membuat orang tidak hanya di Flores dan juga Lembata sendiri, tetapi masyarakat luas itu mengenal Lembata dari film-film yang diproduksi oleh Langit Jingga Film, dan juga mengenal komunitas teman-teman Langit Jingga Film. Itu film yang mana?
2: Ya, Kakak, baik, terima kasih. Untuk film yang kemudian apa istilahnya, katakanlah membesarkan nama kami, ya? Itu film fiksi yang berjudul Amalake, yang kemudian dia mendapatkan penghargaan juara 3 kategori fiksi dalam ajang anti korupsi festival film anti korupsi Akfest, diselenggarakan oleh KPRI tahun 2021.
1: Itu bercerita tentang apa, Amalake?
2: Kalau Amalake sendiri bercerita tentang dua orang anak kecil yang sedang bermain, namun mereka menggunakan media bermainnya itu untuk menyampaikan satir, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Lembata, Kakak.
1: Siapa yang menulis?
2: Untuk tersebut, penulisnya ada dua orang, ada saudara Yoman Making dan juga Pak Elmo yang sekarang menjadi Ketua Langit Jingga Film.
1: Oke, Kakak Elmo tidak sempat hadir ya malam hari ini bersama kita. Ya,
2: Kakak Elmo sedang ada kesibukan sedikit yang tidak bisa ditinggalkan, ya, Kak.
1: Oke.
2: Jadi minta maaf.
1: Nanti titip salam ya untuk Kakak Elmo ya.
2: Iya, Kakak, pasti akan disampaikan.
1: Oke, ini keren ya, Amalake, Kakak Yoman Making dan juga Elmo. Bisa diceritakan proses penulisan ini berapa lama, kemudian bagaimana proses produksi sampai akhirnya teman-teman memutuskan bahwa film inilah yang diikutkan dalam festival tadi?
2: Ya, Kakak, baik, terima kasih. Untuk proses kreatifnya sendiri sebenarnya tidak bisa terlepaskan dari konteks sosial saat itu sih, karena kebetulan kami anak-anak muda yang ada di Lembata, terutama kami yang bersinggungan dengan film itu, kami punya keresahan yang sama nih, Kak, soal kebijakan pembangunan di tahun 2020-an, 2019 sampai 2021 lah. Kemudian terbesitlah kami untuk ayo kita buat satu karya yang menyampaikan kritik, menyampaikan keresahan kita begitu. Akhirnya lahirlah naskah awal-awalnya, naskah Amalake ini. Kemudian dalam perencanaannya itu agar dia tidak terlalu tajam banget atau terlalu sakit banget, kami coba bungkusnya lewat satir politik yang dibawakan anak kecil. Nah, untuk proses produksinya sendiri itu sebenarnya berlangsung kurang lebih 1 tahun lebih, karena terhalang waktu itu ada kejadian bencana alam, erupsi Gunung Ile Lewotolok. Jadi terhalangnya di situ karena tempat produksinya kami, kebanyakan talent dan kebanyakan krunya juga ikut terdampak dari erupsi Gunung Ile Lewotolok tadi, Kakak.
3: Kurang lebih begitu sih.
1: Okay.
2: Kemudian karena Kak Elmo sendiri punya, karena lama kuliah di Jogja, kemudian beliau juga punya jejaring, jadi dapatlah info soal kompetisi lomba film ini, ya, lomba itu. Kemudian didaftarkanlah kami ketemu, bincang-bincang bagaimana mau ikut tidak kompetisi ini. Tapi nanti dampaknya begini, begini segala macam dijelaskan. Kami semua sepakat, kemudian didaftarkanlah film itu, kemudian puji Tuhannya mendapatkan penghargaan tadi, Kak. Kurang lebih seperti itu.
1: Iya. Siapa saja yang dilibatkan? Pemainnya ini dari mana saja, Kak?
2: Ya, untuk pemainnya itu ada Ricky Junior, kemudian ada Selo, itu adik-adik kami yang awalnya bergerak di komunitas teater, kemudian kami perkenalkan dengan film juga, yang saat produksi film itu masih berusia mungkin sekitar 12-an tahun, 13 tahun, intinya masih usia SD lah, Kak. Kemudian ada teman-teman seperti Ian Cungkring, ada Ipida Costa, ada Kak Suarez, ada Kaelan, ada almarhum Fidi, yang kemudian beliau juga menjadi salah satu otak kreatifnya lah. Kemudian ada Bartes, ada Laba, ada Bapak Haris, Ibu Mama Meli, dan teman-teman lainnya. Aduh, cukup banyak sih, Kak, waktu itu. Kalau disebutkan satu persatu nih kayaknya.
1: Iya, ya, cukup banyak yang terlibat begitu ya. Dan lebih banyak melibatkan orang-orang luar begitu ya, di luar komunitas teman-teman begitu, komunitas Langit Jingga Film.
2: Sebenarnya, ya, ya, betul. Sebenarnya sesama komunitas tadi seperti yang ceritakan,
1: karena iya. Mereka komunitas komunitas sahabat begitu ya. Oke, yang mempunyai hobi yang sama begitu. Oke. Menurut Kakak Agen dan juga Kakak Mario, apa yang membuat film ini kok masuk dalam nominasi tersebut? Apa kekuatannya?
2: Ya, kalau dari saya pribadi sendiri, Kakak, itu dia lebih ke satir politiknya, karena ya sebentar saya ceritakan konteks konteks sosialnya itu kan tidak bisa dipisahkan, Kak. Jadi kebetulan saat 2019 ke 2021 itu kami di Kabupaten Lembata ini merasakan ada semacam apa ya, Kak, bahasa sopannya, ada kesalahan dalam membuat kebijakan pembangunan lah. Karena ada beberapa gedung-gedung pemerintahan yang terbengkalai, yang tidak diurus. Ada beberapa akses jalan yang bertahun-tahun tidak diperhatikan. Nah, kemudian metode kenyataan-kenyataan seperti itu kami bungkusnya lewat satir tadi, Kak. Ya, yang dibawakan oleh anak kecil tadi, kurang lebih seperti itu sih.
1: Oke. Sesuai dengan topik kita di kesempatan malam hari ini dalam komunitas bicara, kita membahas soal mengenalkan kearifan lokal melalui film seperti yang teman-teman lakukan begitu ya, teman-teman dalam komunitas Langit Jingga Film. Nah, kearifan lokal seperti apa yang sering diangkat dalam karya-karya teman-teman?
2: Ya, baik, Kak. Untuk kearifan lokal sendiri, ada beberapa film kami yang menyoroti soal kearifan lokal. Kebanyakannya bercerita soal ritual. Misalnya ada dokumenter kami namanya Utaweru Lewuhala.
1: Ada sayang
2: ritual.
1: Oke, silakan pesta dilanjutkan.
2: Kacang.
1: Oh, pesta kacang ya.
2: Ada beberapa dokumenter pesta kacang di puncak Gunung Lewutolok. Kemudian ada dokumenter yang ngomong soal Buka Badu. Buka Badu itu kearifan lokal di masyarakat Kimakamak atau Desa Watu Diri soal konservasi laut. Kemudian ada dokumenter yang menceritakan soal tradisi Puting Leye, yakni pantangan untuk memakan pangan apapun selain leye bagi salah satu suku di Kedang, tepatnya di Desa Holia. Kemudian sudah dari 2025 kemarin kami sedang menggarap salah satu dokumenter drama yang menceritakan soal tarian beku dan juga kisah perjuangan pahlawan lokal kami namanya Polo Ama. Lalu kami juga pernah membuat dokumenter yang menceritakan soal maestro tari dan juga maestro musik, khususnya alat musik patong di Kabupaten Lembata juga, Kak.
1: Oke, jadi benar-benar ya, ini mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah Lembata begitu ya, kebanyakan film-film yang diangkat. Nah, ini setelah diproduksi, film ini biasanya teman-teman putarkan dengan cara seperti apa nih?
2: Ya, baik, Kak. Untuk metode distribusinya sendiri, kami pertama secara program di komunitas, kami punya program ada namanya Sinema Pulang Kampung dan juga Makola. Di Sinema Pulang Kampung itu kami mendistribusikan film yang tidak hanya kami produksi tapi juga film-film yang berasal dari teman-teman komunitas sejaring di NTT maupun di luar NTT untuk kami putar dan ditonton bersama masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan. Sedangkan untuk film masuk sekolah sendiri adalah kami membawa film menonton dan melakukan diskusi bersama dengan anak-anak yang ada di sekolah, khususnya di tingkat SMA yang ada di Kota Loleba. Selain dua program itu, kami juga mendaftarkan film-film ke festival-festival yang terbuka, misalnya Flobomora Film Festival yang ada di Kupang. Kemudian baru kemarin saja kami mengirimkan Buka Badu ke festival ke JAF Yogyakarta.
1: Ke sekolah-sekolah ini apakah itu permintaan dari sekolah-sekolah atau inisiatif dari teman-teman yang ingin memperkenalkan kearifan budaya kepada adik-adik begitu di sekolah?
2: Ada beberapa kali yang merupakan inisiatif kami, ada juga kali yang inisiatif dari pihak sekolahnya juga, Kak.
1: Itu rutin setiap bulan kah atau seperti apa nih jadwalnya?
2: Biasanya kami tergantung momentum, Kak, karena tadi diceritakan karena kesibukan kami tadi, jadi kami merencanakannya itu by momentum, misalnya Hari Pendidikan Nasional atau hari Kartini, hari atau kegiatan pramuka atau ketidak peringatan hari film, biasanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk Sinema Pulang Kampung sendiri yang baru kami buatkan rutin, biasanya dalam satu tahun itu bisa 4 kali, bisa 5 kali.
1: Oke. Dalam setahun itu apakah rutin teman-teman akan memproduksi begitu film? Itu sudah menjadi kesepakatan teman-teman seperti apa di komunitas ini?
2: Ya, kalau untuk kegiatan produksi sendiri, komitmen kami bersama, kalau bisa 1 tahun 1 film.
1: 1 tahun itu 1 film. Itu komitmen
2: saya, ya, 1 film. Jadi, apapun kendalanya, apapun situasinya, diusahakan. Tapi karena tadi basicnya kami adalah komunitas yang dimana kita meluangkan waktu untuk hobi, untuk visi, jadi kadang ada 1 tahun yang kita bisa lebih dari 1 film, ada yang 1 tahun kita tidak memproduksi apa-apa, tapi kita lebih banyak membuat pemutaran atau bahkan membuat residensi atau workshop atau kelas, lebih seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, pada saat pemutaran film-film itu ke sekolah-sekolah, terus juga dengan teman-teman menamai dengan Sinema Pulang Kampung gitu ya untuk proses pemutaran. Nah, bagaimana tanggapan dari para penonton begitu yang diundang untuk menonton film-film yang sudah teman-teman produksi itu, tanggapan mereka seperti apa?
2: Ya, Kak. Pertama, masyarakat khususnya tadi program Sinema Pulang Kampung, karena targetnya kami selain yang ada di pedesaan, kami spesifik lagi yang di mana wilayah pedesaan ini aksesnya sangat jauh nih dari kota. Bahkan misalnya internet belum masuk, listrik belum masuk, ataupun sudah masuk tapi ya katakanlah mati hidup dan segala macamnya. Jadi ketika mereka menonton film yang kami bawa atau yang kami produksi, responnya mereka sangat senang sekali karena ada suatu hal yang baru yang sangat produktif. Dan kami juga menyortir film-film mana yang cocok ditonton oleh desa ini, film mana yang cocok ditonton oleh desa ini, karena kami menyesuaikan dengan sosialnya mereka, sosial budayanya mereka. Oh, desa ini cocoknya film yang menceritakan soal tenun. Oh, film ini cocoknya menceritakan soal film yang ada berburunya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Supaya ketika habis pemutaran, mereka tidak merasa asing dengan filmnya, kemudian diskusinya bisa lebih enak. Jadi ada hal baru yang bisa mereka bawa setelah menonton film tadi. Jadi responnya mereka sangat-sangat senang sekali dan berharap harusnya lebih rutin. Tapi ya itu tadi keterbatasan.
1: Oke, keterbatasan waktu gitu ya. Teman-teman punya kesibukan yang lain sehingga ya belum bisa memenuhi permintaan dari masyarakat begitu ya, Kakak ya.
2: Ya, betul.
1: Satu film itu yang diproduksi, berapa besar anggaran yang harus disiapkan?
2: Kalau untuk anggaran sendiri mungkin kisarannya mungkin dia paling minimal mungkin 10 juta, 15 juta untuk film-film durasinya pendek atau misalnya tidak membutuhkan apa biaya produksi yang sangat besar kan. Misalnya paling-paling rendah mungkin 15 juta, 10 juta. Okay. Sedangkan yang paling mahal yang pernah kami buat itu kayaknya kisarannya 1 sampai ratusan juta kak. Itu yang dokumenter panjang tadi Utawar Lewahala tadi kak.
1: Dari mana teman-teman? Oke, silakan lanjutkan.
2: Ya, karena khusus Utawar Lewahala itu karena kami benar-benar harus nginap di puncak gunung Ilelewotolok dan harus satu minggu lebih, jadi lebih banyaknya dikonsumsi tadi.
1: Oh iya, oke. Baik, ini luar biasa ya teman-teman, tetap konsisten dari tahun 2018 sampai dengan saat ini juga masih sibuk begitu ya untuk memproduksi, masih konsisten dengan mengangkat kearifan lokal yang ada di Lembata begitu ya, di Lewo-Leba. Nah, untuk teman-teman tadi sudah sampaikan bahwa anggaran yang harus disiapkan itu sekitar ya minimal 10 atau 15 juta dalam memproduksi satu buah film. Nah, ini anggaran dari mana kakak-kakak?
2: Untuk anggaran sendiri sebenarnya pertama kami ketika awal-awal yang bikin film itu kak, sebelum kami mengenal film pendanaan, biasanya kami mulai dari patungan pertama. Patungan jadi dulu. Benar-benar komunitas langit buah film sini atau ekosistem film ini dia benar-benar berawal dari nol, dari patungan bersama, kita menggalang dana, kita ngamen, kita buat usaha dana, jual burjo dan lain sebagainya. Sedangkan ketika mulai memasuki berbadan hukum, kami biasanya menyasar pada pendanaan yang dibuat oleh pemerintah seperti Dana Indonesiana, Dana Indonesia Raya yang memang fokusnya itu lari ke kebudayaan kak. Jadi pendanaan misalnya fasilitasi fasilitasi bidang kebudayaan kurang lebih seperti itu. Jadi kebanyakan larinya ke situ atau pendanaan yang turunnya dari kementerian kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Dan untuk proses pemutaran seperti program sinema pulang kampung terus ke sekolah-sekolah, apakah itu juga semacam disiapkan karcis begitu untuk nobar seperti itu atau bagaimana?
2: Kalau untuk pemutaran di kami sendiri setelah sudah berapa tahun berjalan ini tidak pernah memberikan karcis ya, kak. Entah itu untuk yang di pedesaan, entah itu yang untuk di sekolah maupun yang untuk dalam kota sendiri kami tidak pernah membuka karcis karena kami ingin masyarakat bebas untuk menonton, datang dengan gratis, bahkan kami juga siapkan snack-nya pangan lokal. Jadi selain mengenalkan film yang bertema kearifan lokal, kami juga mengenalkan pangan lokal langsung. Nah, untuk dananya sendiri itu balik lagi ke kas komunitas yang kami dapatkan dari patungan bersama tadi, yuran, yuran bulanan.
1: Oh iya, yuran wajib dari setiap anggota ya?
2: Ya, setiap anggota, betul.
1: Oke. Apa tantangan terbesar dari teman-teman ketika mengangkat budaya lokal ke dalam bentuk film?
2: Pertanyaannya cukup sulit.
1: Karena ya, butuh banyak waktu kak untuk menjawab ini.
2: Tidak sih kak, hanya kalau tantangan terbesar, sebenarnya tantangan terbesar ini ya selain waktu tadi, karena tadi untuk mencari apa ya, mencari hari yang kami semua tidak sibuk nih, bisa kosongkan jadwal karena ada yang guru, ada yang sudah bekerja sebagai pegawai negeri sipil, jadi susah untuk mencari waktunya. Terus yang kedua adalah saat mendokumentasikan objek kebudayaannya itu, karena tadi kita berhubungan dengan kearifan lokal, kita berhubungan dengan adat istiadat, otomatis tidak semua adat istiadat itu bisa didokumentasikan kan kak, istilahnya kan begitu. Ada
1: iya paham
2: ya, pak. Dan yang paling terakhir adalah sebenarnya
1: halo, putus lagi nih obrolan kita.
2: Kami berharapnya anak-anak muda di desa setempat yang menjadi target atau menjadi lokasi produksi itu bisa support kami, tapi ya kadangkala ada yang support, kadangkala ada yang masih apatis, menganggap bahwa film ini apa sih? Kurang lebih seperti itu sih tantangan yang paling terberat.
1: Okay. Kakak berdua ya, ini ada yang ikut berkomentar nih. Kayaknya hanya menyapa nih. Kakak Teresia Hadu T5K. Kakak Anu, disapa dong. Ini sudah dua kali nih. Sudah dua kali nih menyapa nih. Kita baru sempat baca nih, soalnya asik ngobrol kakak berdua ya.
3: Siap-siap.
1: Oke, baik. Sebelum kita akhiri obrolan kita malam hari ini, apa harapan teman-teman di Langit Jingga Film untuk perkembangan perfilman lokal di Flores dan juga NTT ke depannya? Silakan.
2: Ya, karena pembicaranya ada dua orang, mungkin nanti harapannya juga bisa dua nih Kak.
1: Iya boleh.
2: Kalau dari terima kasih. Kalau dari saya sendiri harapannya semoga ekosistem film di NTT ini khususnya bisa lebih subur, lebih maju. Kemudian ada generasi-generasi baru yang datang dengan jiwa yang fresh, dengan visi kreatif yang fresh, tapi tetap pada spirit yang yakni perkenalkan kita punya kearifan lokal tanpa harus minder, tanpa harus malu, terutama visi dalam memperbanyak kita punya dialek, kita punya logat dalam film. Supaya jangan terlalu kaku, supaya jangan terlalu seragam. Jadi harapannya muncul baru senias-senias muda yang lebih progresif, yang lebih kreatif. Dan kemudian harapan yang paling terakhir adalah semoga masyarakat semua menerima film dan lebih banyak lagi yang mau menonton film ketika kita mengadakan nobar. Itu dari saya sih. Nah, okay. Mungkin ke Kak Mario mungkin.
1: Ke Kak Mario?
0: Kalau dari saya, satu saja harapan saya mungkin kedepannya komunitas film, bukan hanya komunitas film, komunitas-komunitas lainnya yang bergerak di kreatif itu lebih banyak didukung, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari yang swasta-swasta juga bisa mendukung kami. Sehingga kami tidak kelagapan ketika kami mengurus semuanya sendiri, itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih untuk berbagi info di kesempatan malam hari ini ya. Sudah bercerita banyak hal dengan RRI ND di program acara Komunitas Bicara. Kami menanti karya-karya terbaru, cerita-cerita terbaru tentang sebuah film dengan kearifan lokal yang mungkin ini perlu ya dihadirkan agar masyarakat lebih mengenal budaya, tradisi, semua yang khas dari Lembata begitu ya. Apalagi berburu paus ini sangat terkenal dari Lembata begitu ya kakak ya. Kami menunggu film tentang berburu paus ini biar walaupun tidak melihat secara langsung tetapi melalui film ini, oh ya ternyata seperti ini ya. Begitu. Oke, terima kasih kakak kakak Agen Doang, Ketua Divisi Produksi dan juga Eksibisi, juga untuk kakak Mario sebagai sekretaris. Titip salam untuk semua teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir, tidak sempat ikut untuk ngobrol dengan RRI ND malam hari ini. Sukses terus untuk Langit Jingga Film. Salam dari ND Kota Pancasila, Kelembata. Selamat malam.
2: Amin. Selamat malam kakak, sukses juga untuk RRI ND-nya.
1: Amin.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mak, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperti

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Ada, kita ketemu lagi di program acara Ruang Rindu. Saya yakin sekali banyak sekali yang sudah menanti program acara ini, sudah tidak sabar ingin bergabung, ingin dengar lagu-lagu kenangan keluaran tahun 80-an sampai dengan 90-an. Nah, benar kan? Baru saja saya bilang seperti itu langsung deh ada yang kedap-kedip, pertanda sudah ada yang mau gabung dengan Pro 1 RRIND. Saya langsung saja sapa lo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Dengan Yeri.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Yeri.
0: Yeri.
1: Iya.
0: Kak Yeri di Detu Elu. Oke, okay. Kak Yeri mau lagu dengan judul apa?
1: Lagu yang ingin disiapkan atau apa saja?
0: Lagu yang saya siapkan malam hari ini ada Diana Nasution dengan Rindu, Desi Ratnasari Tenda Biru, Dewi Yul Kini Baru Kau Rasa, Andi Mariam Matalata dengan Layu Sebelum Berkembang, ada Didi Dores Hati Tergores Cinta, Cindy Claudia Harap Rasa Cinta, Deloitte dengan Suster Maria, Krisa Cinta
1: Suster Maria. Suster Maria.
0: Suster Maria. Oke, okay. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya pertama-tama buat Ibu Leli bersama operator yang lagi bertugas.
0: Terima kasih. Untuk
1: semangat sampai di penghujung acara nanti.
0: Amin.
1: Lalu salam yang lainnya ada Bang Jabok di Tasbura, ada Nano di Kostin, ada Ida di Mangga Tegar, Budia, ada Bunda Ima di Galitin, ada Nursia di Maumbawa, Fitri di Buawae, Ramlan di Buton Tengah, Ibu Widati di Wonosobo, Papa Delordes di Kalimati, ada Om Agus di Papua, ada Abang Sonto juga, untuk Ama Marcel di Wawaru, ya, Om Papi di Wawaru, untuk Om Adesa di Jakarta, Om Aceril di Buanawa. Singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRIND, di mana saja Anda berada yang lagi pantau malam ini.
0: Oke.
1: Okay. Dan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu Ruang Rindu. Untuk Ibu Leli, terima kasih ya, soalnya sama atau tidak ngantuk sekali.
0: Terdengar dari suaranya, terima kasih. Untuk Kiri ya, di Detu Elu, selamat malam, selamat beristirahat ya. Walaupun ngantuk tetap ingat RRIND. Luar biasa sekali, terima kasih Kak Yeri. Selamat beristirahat, dan kami akan hantar dengan lagu-lagu lembut begitu ya untuk Kak Yeri dan juga semua pendengar RRI. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Oke, halo. Selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Bang Servas di Maupongo. Maupongo cerah kah atau hujan malam hari ini? Oke, Bang Servas, di mana posisinya?
2: Ya,
0: Maupongo ya?
2: Iya.
0: Bang Servas di Maupongo mau lagu yang mana?
2: Lagu dari Didi Dores.
0: Didi Dores?
2: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Lagunya sama gue, sama aku, sama Ece, Kuramus, sama Ki, Bang Asanto, Melody, Merima, Lydia, Sidang, Bang Marcel, Pak Steven, Nusia, Bang Tas, Bang Uus, Bang Siti, Rehan, Lianti, Bapak Nikolasmo, Bapak Nikolasmo, Bapak Alex, Pak Gohan Dudu Kupang, Pak Omat, Pak Omat Eva, Basari di

0: Ya. Nampak di beton. Di banyak pasir. Mama Erba di Nangan Esa. Ayu di Pantai Kutangan. Ramlan juga. Dan semua teman-teman yang sudah bergabung. Dan yang belum bergabung. Selamat malam. Kembalikan
1: ke studio.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam kembali untuk Bang Servas yang ada di Maoponggo. Kita langsung saja ke tembang-tembang. Saya hadirkan Suster Maria dan juga Dedi Dores untuk spesial untuk yang sudah bergabung. Ada Yeri di Tutu Elu dan juga Bang Servas.

Anda bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia? Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

0: Saya kembali menerima Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, Bapak Maksi. Bapak Maksi, suaranya kok jauh sekali.
1: Sekarang bagaimana?
0: Oke deh, sudah jelas. Tadi kayak jauh sekali, kecil sekali suara Bapak. Sudah sangat jelas. Bapak, bagaimana kabar malam hari ini, Bapak? Baik, sehat ya, Bapak ya? Oke, puji Tuhan. Bapak, saya punya lagu-lagu. Adakah lagu pilihan?
1: Hadir Tuhan sendiri, Kak Ibu.
0: Boleh.
1: Lagu dari Obi Mesak, judulnya Bunyikan Suara Hati.
0: Obi Mesak, Bunyikan Suara Hati. Oke. Okay. Ya. Untuk siapa lagunya, Bapak?
1: Pertama kali di Ibu Lili bersama Rekan Ibu Adi Caca. Diri Ketanawa, Ibu Didi Dolo.
0: Makasih, Ayanti, Bapak.
1: Ayanti, Nose, Pertemar Sinyawarinya, Sinyawari, Bunda Ima. Kita di Ibu Lili. Terima kasih, selamat malam dan kembali bertugas.
0: Baik Bapak, terima kasih. Selamat malam juga Bapak. Saya yakin sekali Bapak pasti akan menunggu lagu-lagu yang sudah di request. Oke, bunyikan suara hati, ditunggu Bapak. Halo, selamat malam Ruang Rindu dengan
2: Berbagi Rindu lewat memori lagu.
0: Betul sekali.
2: Jawa Timur, Mas Jalu.
0: Mas Jalu, apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Jawa
2: Timur. Gimana kabarnya?
0: Sehat selalu dong. Suara terdengar sampai ke Jawa Timur, berarti sehat.
2: Mantap.
0: Oke, dari jam berapa dengarkan RRI?
2: Ya tadi, mulai tadi nebak-nebak dan diangkat-angkat.
0: Oh begitu ya, maafkan aku ya.
2: Iya, mbaknya siapa ini? Nama
0: dengan,
2: siapa mbak?
0: Dengan Leli Kara.
2: Wah, Mbak Leli.
0: Iya.
2: Belum tiga kali ini ya? Kita berjumpa.
0: Oh, tiga kali bertemu ya?
2: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan bertemu terus di udara ya, Mas Yalu ya.
2: Iya, ya siapa tahu ketemu di darat.
0: Amin, ditunggu kedatangannya ke ND.
2: Iya, kalau aku punya teman itu di Bima.
0: Oh, di Bima, jauh lah dari ND.
2: Ya gak jadi masalah. Okay. Siapa tahu namanya orang.
0: Namanya orang bisa sampai ke ND begitu ya. Saya sampai ke Bima.
2: Di Kupang juga ada.
0: Oh iya.
2: Guru saya kan orang Kupang.
0: Orang Kupang. Oke. Okay.
2: Ya di Bojonegoro ini.
0: Mantap dong. Punya kenalan di mana-mana. Kalau sudah bergabung dengan RRI pasti dikenal gitu ya, Bang Jalu ya.
2: Iya jelas. Iya betul, Mbak Leli. Ini lagunya sudah di format apa belum?
0: Sudah di format. Kalau mau pilih sendiri juga boleh.
2: Oh boleh. Saya minta lagu ini aja, Satu Rasa Cinta.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Arif. Arif. Arif.
0: Judulnya
2: yang nyanyikan Arif.
0: Judulnya?
2: Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta. Oke.
2: Okay. Adakah?
0: Ini lagu keluaran tahun berapa?
2: Lagu baru ini.
0: Oh iya. Mohon maaf, belum bisa saya putar.
2: Ya udah. Kalau gini aja, Dua Sejoli dari Dua 19.
0: Dua Sejoli, nah ini baru bisa.
2: Ya iyalah, ini yang pasanganku belum masuk ini.
0: Dia lagi mantau. Ditunggu ya, saya selalu menanti nih dengan sabar.
2: Iya, iya betul.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat saya Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum.
0: Amin.
2: Terus ada Bang Marcel, ada Opa siapa itu? Opa Lopa.
0: Opa Delordes.
2: Oh iya, Opa Delordes. Selamat malam Opa. Terus ada Mbak Yanti, ada Mbak Ririn, ada Mbak Santi, dan semua yang lagi mantau acaranya Mbak Leli. Semoga selalu bahagia.
0: Amin.
2: Tetap semangat. Salam perjabatan dengan saya lewat udara. Kompak selalu.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Mas Yalu.
2: Selamat
0: malam. Sampai berjumpa lagi ya di edisi berikutnya. Jauh-jauh dari Jawa Timur bergabung dengan RRI ND. Oke, saya sudah punya dua tembang saya harus hadirkan untuk Anda semuanya yang masih terus stay tune bersama kami program Bahasa 1. Kita ke Ubi Mesak, bunyikan suara hati, dan juga akan dilanjutkan dengan dua sejoli punyanya Dewa 19.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Terima kasih telah menjadikan Ruang Rindu sebagai tempat pulang bagi hati yang diam-diam menyimpan ceria.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih. Sampai dengan saat ini Anda terus mendengarkan kami program Pasa 1. Pendengar RRI, kita sudah menikmati tembang-tembang. Ada dari Fatin tadi, salahkah aku terlalu mencintaimu, dan juga Flanela dengan apa artinya cinta. Mudah-mudahan tembang-tembang tadi setidaknya bisa membuat Anda lebih rileks, membuat Anda lebih nyaman di malam hari ini untuk bisa beristirahat ya di malam hari ini, sehingga esok paginya Anda boleh bangun di pagi hari dengan semangat yang baru, pendengar, dengan berbagai aktivitas yang sudah Anda rencanakan untuk Anda lakukan di hari selanjutnya. Nah, pendengar RRI, untuk Anda yang malam hari ini masih terus cemas dan tidak bisa tidur, karena cemas itu adalah suatu bentuk emosi yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, rasa takut atau gelisah. Nah, bentuk emosi ini wajar terjadi dan merupakan respon normal terhadap stres. Umumnya perasaan cemas akan berlalu setelah kondisi yang memicunya hilang. Namun perasaan cemas berlebih bisa membuat Anda sulit berkonsentrasi dan menjalankan aktivitas. Anda bisa menerapkan berbagai cara untuk membantu mengatasi kecemasan yang ada. Yang pertama, ambil nafas panjang. Nah, ini bisa Anda lakukan untuk mengatasi rasa cemas dengan mengambil nafas panjang. Cara sederhana ini bisa membantu tubuh Anda mengaktifkan respons relaksasi tubuh, sehingga stres dan juga kecemasan yang Anda rasakan bisa berkurang. Anda hanya perlu menarik nafas panjang melalui hidung, kemudian menahannya selama beberapa detik, lalu hembuskan nafas melalui mulut secara perlahan. Latihan pernafasan ini juga bisa Anda praktikkan setiap hari untuk membantu melepaskan pikiran yang mengganggu. Lalu pendengar, satu hal yang bisa membuat rasa cemas Anda memburuk itu adalah pikiran negatif tentang sesuatu yang akan terjadi. Anda mungkin membayangkan maksud kami ya, skenario terburuk saat menghadapi masalah, padahal belum tentu hal tersebut akan terjadi. Bila Anda mulai merasakannya, coba pikirkan kembali, misalnya, apakah masalah ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Apakah skenario yang terbentuk dalam pikiran Anda mungkin terjadi, dan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasinya? Sebagai contoh ya, saat Anda merasa cemas menghadapi ujian sekolah, Anda bisa menjadikan perasaan

pas keluar rumah untuk mendapatkan paparan sinar matahari. Berbicara dengan orang lain ya, ini juga tentunya bisa membuat Anda atau bisa menolong Anda dari masalah yang Anda hadapi. Padahal tidak ada salahnya untuk Anda mencoba mengungkapkan apa yang Anda cemasi pada orang terpercaya. Siapa tahu ya, mereka punya solusi yang terbaik untuk masalah Anda atau membantu memberikan rasa tenang. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini setidaknya bisa membantu Anda untuk mengurangi rasa cemas yang Anda rasakan. Dan untuk membuat Anda lebih tenang begitu ya, mengurangi rasa cemas, saya masih akan terus hadirkan lagu-lagu untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini bersama Programa 1.

tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Mas,

Jadilah pemungkasku pendengar RRI dari Iksan Tarore sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar RRI, sulit untuk tidur bisa menjadi salah satu gangguan tidur yang akan memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan juga mental. Oleh sebab itu, pendengar, penting untuk mengetahui bagaimana cara agar cepat tidur yang tepat supaya kondisi tubuh tetap terjaga dan juga terhindar dari insomnia. Perlu diketahui, normalnya seseorang memerlukan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk tertidur. Apabila membutuhkan waktu yang lebih lama, maka hal tersebut bisa menunjukkan pola tidur yang kurang sehat. Dan untuk mencukupi kebutuhan tidur dengan tepat, pendengar RRI, ada beberapa cara efektif begitu ya, agar Anda bisa tidur secepat mungkin begitu ya. Nah, yang pertama adalah tidur di waktu yang ditentukan. Cara agar cepat tidur dan membantu mengatasi insomnia, cobalah untuk menetapkan rutinitas tidur Anda. Namun tentunya dibutuhkan kedisiplinan dalam menjalankannya. Mulailah dengan menjadwalkan jam tidur dan jam bangun di waktu yang sama setiap harinya. Dengan begitu kebiasaan tidur akan terbentuk dan tubuh akan mengikutinya secara otomatis. Lalu pendengar, salah satu cara cepat tertidur itu adalah dengan mandi air hangat. Air hangat bisa membuat tubuh menjadi rileks. Sensasi rileks ini akan membuat seseorang lebih cepat merasa ngantuk, sehingga secara tidak langsung juga bisa membantu lebih mudah tertidur. Pendengar, jika kondisi sulit tidur disebabkan oleh suara bising di sekitar tempat tinggal, cobalah untuk menutup pintu dan jendela kamar untuk mencegah masuknya suara bising ke dalam kamar Anda. Selanjutnya, tenangkan diri dengan mendengarkan musik yang bisa membantu tubuh menjadi lebih rileks. Cara agar cepat tidur ini diketahui cukup efektif untuk mengatasi masalah tidur. Maksud kami mengalami masalah sulit tidur Anda atau insomnia. Namun pastikan untuk mendengarkan musik melalui speaker dan bukan earphone ya, sebab menggunakan earphone saat tidur diketahui bisa meningkatkan resiko terjadinya cedera dan infeksi telinga. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi tadi kami hadirkan dari Siloam Hospital untuk Anda ya. Dan saya Lili Kara harus undur pamit di malam hari ini dalam Florata Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, dan kami masih akan terus hadirkan rangkaian lagu-lagu hingga di menit yang ke-55 dari pukul di menit yang ke-50 dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam acara Inspirasi Malam. Ada sebuah kisah percakapan antara emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah, jelek dan dekil. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti kamu, tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan lainnya. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah. Posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita? Pendengar, karena hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Untuk itu pendengar, dari kisah tadi, hiduplah seperti tanah.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selalu sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 19 Selasa 19 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata penyiar Anda, Lili Kara, operator studio Rian Valenkiranus, dan kerabat kerja Florata malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, tanggal 20 bulan Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran Darin Hidayat dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ren Hidayat dan juga Aventino Fernandez kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di hari ini dalam Florata Pagi tanggal 20 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah tentunya dengan beragam program pilihan. Akan ada warta berita daerah pada pukul 6 nanti dan juga pada pukul 9. Seperti biasa kami akan hadirkan Halo RRI pada setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat. Kami juga akan menghadirkan dialog-dialog bersama narasumber kami dan hari ini spesial kita menghadirkan 3 narasumber di mana ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata, ada juga dari Disparbud Lembata dan yang terakhir ada Dinas Pedanka Kabupaten ND untuk membahas topik-topik yang telah kami siapkan untuk Anda dengarkan. Dan untuk memulai kebersamaan kita di Florata pagi ini pendengar, kami akan hadirkan sebuah mutiara pagi bagi pendengar kami umat Hindu dimanapun berada dengan topik ajaran Triguna dalam Bhagavad Gita. Tapi sebelum itu kami awali dulu dengan sebuah lagu dari Ocha Veddewa Gede Bujana dan nyanyian Dharma dengan judul Chaka. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.

Selamat pagi, salam rahayu untuk kita semua. Umat Hindu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu bersama saya Kadek Herina Dewi akan membahas sebuah tema yaitu ajaran Triguna dalam kitab Bhagavad Gita. Namun sebelumnya terimalah salam Panganjali, Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namusidam. Om Anubhadrah Kratawoyantu Viwasta. Semoga atas karunia Idesahnya Widiwasa kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Semoga selalu berhasil dengan baik dan pikiran yang suci selalu datang dari segala penjuru. Swaha. Pendengar RRI yang terkasih, Triguna dalam ajaran agama Hindu yaitu merupakan tiga sifat yang terkandung dalam setiap individu, yaitu satwam, rajas, dan juga tamas. Ketiga sifat ini memiliki pengaruh yang luar biasa kepada kehidupan individu dalam menjalankan setiap kehidupannya di dunia ini. Dalam kitab Bhagavad Gita sendiri, penjelasan tentang Triguna sangat detail menerangkannya. Dengan adanya sifat-sifat ini, jika individu dapat memiliki sifat yang dominan ke arah satwam, maka ia akan memiliki pengetahuan yang hakiki akan Atman dan Brahman, dan dengannya dapat menentukannya menjalani kehidupan dengan baik tanpa terikat dengan hal-hal keduniawian. Jika individu dominan memiliki sifat rajas, maka ia akan memiliki rasa ego dan keakuan yang tinggi. Dengan rasa ini, orang yang bersifat rajas akan terikat dengan hal-hal duniawi dan susah terlepas dengan keterikatan ini untuk mencapai penyatuan dengan Brahman. Selanjutnya, jika individu atau seseorang memiliki sifat yang lebih dominan tamas, maka ia akan penuh dengan avidya atau kegelapan, lengkap dengan hal-hal negatif seperti kemalasan yang membuat sang jiwa atau atman itu mengalami kemerosotan. Umat Hindu yang terkasih, ajaran agama Hindu tentang tiga sifat yang ada dalam setiap individu yang disebut dengan Triguna ini pastilah memiliki akar dan juga asal-usulnya. Sama halnya dengan Eka menjadi jamak, dari jamak kembali lagi menjadi Eka, dan seterusnya. Begitu pula dengan Triguna yang akhirnya akan menjadi jalan kita menuju yang Eka, yaitu Brahman atau Idesahnyang Widiwasa. Dalam kitab Bhagavad Gita bab 7 sloka 12 disebutkan, dalam keadaan apapun juga, sifat makhluk itu, baik yang satwika atau dipenuhi dengan kebajikan, rajasika atau dipenuhi dengan nafsu, dan tamasika atau dipenuhi dengan kemalasan, ketahuilah olehmu bahwa itu semua berasal dariku, bukan aku di dalam mereka, namun mereka ada di dalamku. Nah, jadi dalam penjelasan sloka itu dikatakan bahwa ajaran Triguna yaitu tiga sifat yang mempengaruhi sifat manusia, yakni satwam, rajas, dan juga tamas, berasal dari Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa. Dari sini jelas bahwa segala sesuatu di dunia ini berasal darinya. Begitupun dengan Triguna ini. Dengan mengetahui asal-usul dari Triguna itu, maka kita akan dapat meningkatkan serada dan bakti kita kepada Brahman yang maha segala-galanya. Dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menjelaskan dengan detail kepada Arjuna tentang Triguna.
baik itu pengetahuan, kegiatan kerja, pelaku, perbedaan, keteguhan hati atau kecerdasan, dan kebahagiaan dari ketiga sifat tersebut. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 19, maksud saya bab 18, sloka 19, 29, dan 36, yaitu pengetahuan, perbuatan, dan pelaksanaan dikatakan dalam ilmu triguna di dalam ajaran Sankhya hanya tiga macam cara. Menurut perbedaan di dalam triguna, engkau dengarkanlah semua itu yang sebenarnya. Dan selanjutnya disampaikan pula bahwa dalam kitab Bhagavad Gita bab 29, yaitu dengarkanlah sekarang tiga macam perbedaan tentang kecerdasan dan juga keimanan atau keteguhan. Oh Arjuna, sesuai dengan sifat triguna, sebagai yang akan aku jelaskan masing-masing dan secara mendalam. Keberikutnya, Bhagavad Gita, sloka 36 menyatakan, dan sekarang dengarkanlah aku, oh Arjuna, tiga macam kebahagiaan. Kebahagiaan di mana seseorang belajar menikmatinya karena latihan yang lama, dan dengan mana orang dapat mengakhiri kedukaannya. Dengan sloka tersebut, Bapak Ibu Mas Dharma, ya, di sini ada sifat-sifat kategori dari satwam itu sendiri dalam Bhagavad Gita. Jadi dalam kitab Bhagavad Gita bab 18 sloka 20 disebutkan, pengetahuan yang dapat melihat yang tunggal abadi dalam semua makhluk yang tidak dapat dipisahkan di dalam yang terpisah-pisah. Ketahuilah bahwa pengetahuan itu adalah satwika. Kemudian dalam sloka 23 disebutkan, perbuatan yang diwajibkan, yang dilakukan tanpa ikatan, tanpa cinta atau benci oleh seorang yang tidak mengharapkan bantuannya, itu disebut satwikam. Dalam sloka 26 disebutkan, pelakunya yang bebas dan ikatan, yang tidak punya rasa keakuan, teguh hati, rajin, dan yang tidak digoyahkan oleh kesuksesan atau kegagalannya, ia dikatakan satwika. Umat yang berbahagia, dalam ajaran Samkhya, jadi pengetahuan, kemudian kegiatan kerja, dan juga pelakunya yang memiliki sifat-sifat satwam dijelaskan oleh ketiga sloka tersebut. Pengetahuan yang bersifat satwam ialah pengetahuan akan hubungan antara Brahman dan juga Atman yang tak terpisahkan. Kegiatan kerja yang bersifat satwam ialah kegiatan yang dilakukan dengan rasa yang tulus ikhlas. Segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan dharma atau kewajibannya tanpa ada rasa keterikatan, keinginan akan untung dan rugi dan lain sebagainya. Pelaku yang bersifat satwam ialah pelaku yang tak terikat oleh ikatan duniawi atau maya dan menjalankan dharmanya sesuai dengan ketentuan dan atau tak lebih maupun kurang. Umat Hindu yang berbahagia, keberikutnya dijelaskan juga bahwa dalam kitab Bhagavad Gita ya, menyebutkan sekali lagi bahwa ini saya membacakan kembali kitab Bhagavad Gita yang sloka 30 dan juga sloka 33 yang berbunyi, pengertian yang mengetahui mana perbuatan dan mana tanpa perbuatan
apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, apa yang dilakukan dan apa yang tidak harus ditakutkan, apa yang mengikat dan apa yang membebaskan jiwa. Pengertian ini, oh Arjuna, disebut Satwiki. Ketetapan hati yang tidak dapat digoncangkan dan dengan melalui pemusatan pikiran, orang menguasai segala gerak dan pikiran, nafas kehidupan dan indera, kemantapan atau iman yang seperti itu, wahai Arjuna, disebut Satwika. Nah, jadi dalam kedua sloka tersebut dijelaskan tentang pengertian dan juga keteguhan hati dari sifat satwam itu. Pengertian dari sifat satwam ialah kecerdasan yang mengetahui bagaimana melakukan kegiatan kerja sesuai dengan dharmanya. Seorang ayah yang tahu jobnya itu akan melakukan sesuai dengan porsinya tanpa menambah ataupun mengurangi jobs tersebut ya. Nah, jadi keteguhan hati yang bersifat satwam ini ialah orang yang selalu konsisten dengan apa yang ia kerjakan, teguh dalam pengendalian pikiran dan juga indrianya, dan selalu menstabilkan nafas agar resonansi yang dikeluarkan memiliki rasa tenang, tentram dan juga damai. Umat Hindu yang berbahagia. Keberikutnya dikatakan bahwa dalam kitab Bhagavad Gita sloka 37 yang menyebutkan kebahagiaan yang sebagai racun pada mulanya, tetapi akhirnya sebagai air amerta yang timbul dari kejernihan budi, disebabkan oleh karena pengertian yang jelas mengenai atma. Kebahagiaan ini dikatakan satwika. Kebahagiaan dalam sifat satwika adalah kebahagiaan yang dicapai ibarat berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Nah, jadi kebahagiaan ini tercapai karena adanya usaha yang tidak mudah yang akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Kebahagiaan tertinggi dari sifat satwika adalah kebahagiaan karena lebih mengenal akan hakikat sang diri, yaitu atman, dan dengan berterhubung dengan sumbernya dari atman itu sendiri, yaitu Brahman. Berikutnya, rajas dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan dari bab 18 sloka 21, kemudian sloka 24, 27, 31, 34 dan juga 38. Yaitu sloka 21 menyebutkan pengetahuan yang melihat banyak atma-atma di dalam makhluk yang berbeda karena mereka nampak terpisah-pisah. Ketahuilah olehmu bahwa pengetahuan itu adalah rajasika. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan dengan perasaan yang sangat tegang oleh seorang yang mencari kepuasan keinginannya atau didorong oleh keakuannya dikatakan rajasika. Pelaku yang diombang-ambingkan oleh nafsu yang ingin mencari buah dari pekerjaannya, yang serakah dan sifatnya keras, tidak bersih, yang digoyahkan oleh kesenangan dan juga kesedihannya, ia dikatakan rajasika. Umat yang berbahagia, jadi dalam ajaran Samkhya dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa pengetahuan, kegiatan kerja dan pelakunya yang memiliki sifat rajas dijelaskan oleh ketiga sloka di atas. Jadi pengetahuan yang bersifat rajas ia merupakan pengetahuan akan atman yang ada dalam setiap individu berbeda-beda seperti karma pala, di mana pala setiap individu sesuai dengan apa yang ia perbuat.
Kegiatan kerja yang bersifat rajas adalah kegiatan yang dilakukan dengan rasa ego, di mana segala kegiatan yang dilakukan untuk dapat memenuhi keinginannya akan keuntungan dan tidak ingin rugi. Pelaku yang bersifat rajas adalah pelaku yang terikat dengan ikatan duniawi atau maya dan menjalankan dharmanya dengan keinginan akan pahala atau untung. Keberikutnya dalam Bhagavad Gita juga disebutkan, yaitu bila kecerdasan itu mengelirukan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan, kecerdasan ini, oh Arjuna, adalah rajasika. Ketetapan hati dengan mana orang memegang teguh pada kewajiban, kesenangan, dan kekayaan dengan mengingini hasil dari perbuatannya itu sebagai balasan ketetapan hati, demikian wahai Pak Prata Arjuna, disebut rajasika. Umat Sedharma yang berbahagia, dari kedua sloka tersebut dijelaskan tentang pengertian dan juga keteguhan hati dari sifat rajas. Pengertian dari sifat rajas ialah kecerdasan yang mengetahui bagaimana melakukan kegiatan kerjanya, akan tetapi tidak sesuai dengan dharmanya. Seseorang yang memiliki sifat rajas mengetahui jobnya itu akan tetapi melakukannya tidak sesuai dengan proporsinya. Nah, kemudian keteguhan hatinya yang bersifat rajas ialah orang yang teguh dengan apa yang ia kerjakan. Seseorang yang memiliki sifat rajas ini cenderung memiliki dan terikat oleh duniawi yang mendalam. Nah, demikian yang dikatakan tentang rajasika dalam kitab Bhagavad Gita. Nah, kemudian yang keberikutnya berbicara tentang tamas. Ini adalah triguna yang ketiga. Tamas dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu bab 18, sloka 22, 25, 23, 32, 35, dan juga 39 yang berbunyi, akan tetapi pengetahuan yang melihat pada sebuah kegiatan saja sebagai keseluruhannya, tanpa mengenal akan sebab, tanpa mengerti yang benar dan sempit, dikatakan tamasika. Kemudian, perbuatan yang dilakukan dengan kebodohan tanpa memandang ikatannya atau kehilangannya, menyakiti yang lain dan tanpa menghiraukan kecakapan seseorang, dikatakan adalah tamasika. Keberikutnya dijelaskan pula dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu pelaku yang tidak berkualitas, kotor mulut, keras kepala, curang, malas, lekas putus asa, suka menunda pekerjaan, ia disebut tamasika. Umat Hindu yang berbahagia, dalam ajaran Samkhya, yaitu pengetahuan, kegiatan kerja, dan pelakunya yang memiliki sifat tamas, dijelaskan oleh ketiga sloka tersebut. Jadi, pengetahuan yang bersifat tamas ialah pengetahuan yang subjektif, di mana hanya ada satu sudut pandang pengetahuan, kemudian yang subjektif, ya, di mana hanya ada satu sudut pandang pengetahuan dan merasa pengetahuan itulah yang paling benar. Ya, jadi dia ego kekeh terhadap pandangannya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Jadi kegiatan kerja yang bersifat tamas ialah kegiatan yang dilakukan dengan tidak tulus ikhlas, di mana segala kegiatan yang dilakukan tanpa ada rasa tanggung jawab dan semena-mena. Pelaku yang bersifat tamas ini ialah pelaku yang memiliki watak buruk, mulai dari pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan. Umat Hindu yang berbahagia, selanjutnya diuraikan pula bila kecerdasan diselubungi kegelapan,
mengertikan sebagai benar apa yang salah dan melihat segala sesuatu dengan jalan terputar balik. Kecerdasan itu, oh Arjuna, ada tamasika. Kecerdasan yang rendah yang mana membuat seseorang tidak meninggalkan sifat suka tidur, ketakutan, kesedihan, penderitaan, dan juga kesombongan. Ketepatan hati, oh Arjuna, disebut tamasika. Dalam sloka tersebut dijelaskan pengertian dan juga keteguhan hati dari sifat tamas. Pengertian dari sifat tamas adalah kecerdasan dalam keadaan awidya atau kegelapan, di mana segala sesuatu yang dipahami terbalik dengan kebenaran yang sejatinya. Seorang yang diliputi oleh awidya memiliki kecerdasan untuk ingin diakui oleh orang lain akan pengetahuan yang ia miliki, seolah-olah ialah yang paling benar. Umat Hindu pendengar RRI yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai triguna, di mana triguna dalam Bhagavad Gita ini menjelaskan pengetahuan, kegiatan kerja, dan juga pelaku yang dinyatakan dalam ajaran Samkhya. Perbedaan dan keteguhan hati, yaitu kecerdasan dari ketiga guna tersebut, dan kebahagiaan yang dicapai oleh masing-masing guna tersebut. Bhagavad Gita juga menjelaskan bahwa triguna berasal dari aku, yaitu dari Brahman, bukan aku dalam mereka. Semoga kita semua tercerahkan di pagi hari ini, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami ajak pendengar kami umat Katolik dimanapun berada untuk bersama-sama kita menundukkan kepala, mengangkat hati untuk bersama mendaraskan doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

kepadaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 21 Mei 2026 dengan sari berita. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun.

0: Event internasional jadi strategi BPOLBF guide wisatawan. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Harga minyak goreng merek Bimoli di Kabupaten Ende mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir hingga membebani pedagang dan konsumen. Kenaikan paling terasa terjadi pada kemasan 2 liter yang kini dijual mencapai Rp50.000 per kemasan. Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000, kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
2: Kenaikannya kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja. Kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Yang ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25 ribu.
3: Itu 1 liter?
2: Iya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada yang 29, 30 ribu. Itu untuk 1 liter, kalau untuk Bimoli yang 2 liter, dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu itu dia sekitar 35, 38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen, dia kemarin dari terakhir dia 105 ribu. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120, terus yang sekarang ada yang 130 ribu untuk Bimoli. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana, kan ada langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya.
1: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI Indeni Kelaus Makumeli melaporkan.
0: Event internasional jadi strategi BPOLBF guide wisatawan. Laporan Epi Wahab.
4: Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF terus mendorong penguatan posisi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia melalui penyelenggaraan berbagai event berskala nasional hingga internasional. Upaya ini dilakukan dengan menyusun kalender kegiatan atau kalender of event yang terencana guna menjaga stabilitas kunjungan wisatawan sepanjang tahun. Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Utama BPOLBF Andi MT Marpaung mengatakan penyelenggaraan event menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi fenomena low season atau musim sepi wisatawan yang kerap terjadi di destinasi wisata. Ia menjelaskan, selain mengandalkan daya tarik alam seperti kawasan konservasi Taman Nasional Komodo, pengembangan pariwisata juga diarahkan pada penyediaan pengalaman wisata yang lebih beragam melalui kegiatan di darat.
5: Kami coba misalkan ada kegiatan yang dirancang bagaimana agar wisata darat tidak lagi yang menjadi cadangan saat yang selalu di laut, mereka juga menjadi opsi utama yang bernilai tinggi. Dan tujuannya adalah bagaimana pemerintah promosi darat untuk menciptakan keseimbangan ekosistem pariwisata, meskipun kita sadari bersama bahwa pemenang tata kelola di dalam masih harus terus berjalan.
4: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mendukung agenda tersebut adalah Parapuar yang direncanakan menjadi lokasi berbagai kegiatan kreatif seperti festival budaya, konser musik, hingga ajang olahraga. Menurutnya, langkah ini juga bertujuan menarik segmen pasar yang lebih luas termasuk wisatawan milenial dan keluarga. Sementara itu, salah satu pelaku usaha Aloysius mengapresiasi langkah yang dilakukan BPO LBF dan berharap dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan yang bukan hanya di high season dapat berdampak positif terhadap usaha yang digelutinya.
3: Tentu ini sangat bagus, apalagi untuk masyarakat lokal ya, dengan banyaknya acara di sini. Makin banyak juga wisatawan yang datang dan sangat untung kami yang punya usaha.
4: Selain itu, BPO LBF juga terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, sektor swasta, serta komunitas kreatif lokal untuk menghadirkan acara yang unik dan memiliki daya tarik global. Adapun melalui strategi tersebut, BPO LBF berharap manfaat ekonomi dari pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi unggulan nasional dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus kepada RRI mengatakan, kesehatan jiwa saat ini menjadi salah satu fokus pelayanan kesehatan yang harus diperkuat secara menyeluruh. Menurutnya masih terdapat stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berdampak pada keterlambatan penanganan, bahkan praktik pemasungan oleh keluarga. Ia menjelaskan penguatan layanan kesehatan jiwa dilakukan melalui integrasi pelayanan primer di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan pola tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, screening, hingga rujukan lebih cepat di puskesmas.
7: Untuk program Bebas Pasung kita laksanakan, itu mau terintegrasi mulai dari Dinas Kesehatan yang mengkoordinir sampai seluruh puskesmas. Dari kasus kita ada 37 kasus untuk 2025 sampai 2026 itu dia bebas pasung, kita bebas pasungkan ada 3, yang sisanya ada masih dalam proses rehabilitasi dan itu langsung ditangani langsung oleh puskesmas dan langsung kunjungan rumah.
6: Selain itu, tenaga kesehatan di puskesmas juga terus diperkuat melalui pelatihan deteksi dini dan penanganan awal gangguan kesehatan jiwa. Petrus menambahkan, keberhasilan program kesehatan jiwa tidak hanya bergantung pada tenaga medis, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat.
7: Tahun-tahun terakhir kita ada sekitar 40-an kasus pasung, lalu kemudian ditangani, dan kerjasama juga dengan NGO. Itu ada NGO membantu kita untuk membangun rumah aman. Rumah yang dibangun dengan nyaman, untuk kondisi ODGJ dan di dalam kamar itu tidak dipasung dan dibiarkan, sehingga itu dipantau langsung oleh puskesmas. Rehabilitasi, perawatan, dan obat itu selalu dipantau dan diantar oleh petugas puskesmas di wilayah kerjanya.
6: Dinas Kesehatan juga terus melakukan pendataan terhadap ODGJ di wilayah Kabupaten Sika yang memastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan secara berkala. Melalui penguatan integrasi layanan primer dan program bebas pasung, pemerintah Kabupaten Sika berharap kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan mental, semakin meningkat serta mampu menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
0: Petani di Kabupaten Manggarai mulai didorong memanfaatkan teknologi pangan pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi pengelolaan lahan pertanian. Laporan Su Imam.
8: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Ampur, mendorong petani memanfaatkan teknologi pertanian modern dalam kegiatan produksi. Ajakan tersebut disampaikan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan sekaligus mempercepat proses perawatan hingga panen hasil pertanian masyarakat. Menurutnya, sektor pertanian di Kabupaten Manggarai selama puluhan tahun masih didominasi pola pengelolaan pertanian secara konvensional. Kondisi tersebut dinilai perlu berubah mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang semakin berkembang dan mudah diakses masyarakat desa. Dikatakan, penggunaan alat pertanian modern dapat membantu petani menghemat tenaga serta mempercepat pekerjaan di lahan pertanian mereka. Selain itu, modernisasi pertanian dinilai mampu meningkatkan meningkatkan produktivitas hasil panen sekaligus menekan biaya operasional pengolahan lahan pertanian.
7: Di sini kita melihat dengan sangat baik bahwa terjadi efisiensi yang sangat tinggi. Di sisi lain itu akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Karena dengan modernisasi pertanian, ongkos yang dikeluarkan oleh para petani itu menjadi sangat minimal. Di sisi lain, hasilnya paling kurang tetap atau bahkan meningkat, sehingga serta-merta produktivitas itu meningkat.
8: Ia melanjutkan, pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya memperkenalkan berbagai alat mesin pertanian kepada kelompok tani pada sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan melalui program bantuan alat pertanian dan kegiatan pendampingan teknis bagi masyarakat petani.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kebutuhan tenaga kerja di bidang teknik pendingin udara atau AC dinilai terus meningkat. Namun di Kabupaten ND, jurusan teknik pendingin dan tata udara di SMK Santo Vincentius Dona justru masih minim peminat. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
10: Kepala SMK Santo Vincentius Dona, Romo Servasiusai, menyebut jurusan teknik pendingin dan tata udara atau TPTU masih kurang diminati siswa, meski peluang kerja di bidang tersebut cukup besar. Hal itu disampaikan dalam Talkshow Indonesiaan kolaborasi RRI ND bersama SMK Santo Vincentius Dona terkait pengembangan pendidikan vokasi dan kebutuhan tenaga kerja. Saat ini, SMK Santo Vincentius Dona memiliki 7 jurusan, di antaranya teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik bodi otomotif, teknik listrikan, TKJ, desain bangunan, dan TPTU. Menurut Romo Servasiusai, jurusan yang paling diminati siswa masih teknik kendaraan ringan. Sementara jurusan TPTU justru kekurangan peserta didik meski kebutuhan tenaga teknisi cukup tinggi di masyarakat dan perkantoran.
11: Yang sangat tidak diminati itu TPTU, AC. Tapi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, paling dibutuhkan. Kita sudah buat MOU dengan kantor-kantor, tapi siswa tidak ada.
10: Ia mengatakan pihak sekolah bahkan telah membangun kerjasama dengan sejumlah kantor terkait kebutuhan tenaga teknisi pendingin udara. Namun hingga kini, minat siswa terhadap jurusan tersebut masih rendah. Untuk mengatasi kondisi itu, sekolah terus melakukan pembenahan kualitas pendidikan, peningkatan sarana praktik, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah dan gereja. Pihak sekolah berharap masyarakat semakin memahami bahwa pendidikan vokasi tidak hanya soal jurusan favorit, tetapi juga peluang kerja dan kebutuhan dunia industri di masa depan. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian rabies sepanjang 2026. Langkah yang dilakukan mulai dari vaksinasi massal, penertiban populasi anjing hingga pelayanan bagi korban gigitan. Selengkapnya laporan Rahmat Suci.
12: Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya mencegah dan mengendalikan penyebaran rabies sepanjang tahun 2026. Berbagai langkah dilakukan guna menekan angka kasus rabies yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Sekretaris PMI sekaligus Koordinator Lapangan Respon Kejadian Luar Biasa Rabies Kabupaten Manggarai, Yosef Palemus, mengatakan upaya pengendalian dilakukan melalui vaksinasi massal, penertiban populasi anjing, serta pelayanan bagi korban gigitan dengan pemberian vaksin anti rabies atau VAR dan serum anti rabies. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta membentuk tim koordinasi mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga tingkat kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan rabies secara terpadu.
13: Tahun ini, Kabupaten Manggarai terus gencar berusaha untuk mencegah dan mengendalikan rabies. Salah satunya, Kabupaten Manggarai itu melakukan kegiatan vaksinasi massal, terus penertiban populasi anjing, terus pelayanan bagi korban melalui pemberian VAR dan SAR, terus tetap juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat sampai pada pembentukan tim koordinasi dari tingkat desa kelurahan sampai pada tingkat kabupaten.
12: Menurut Yosef, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam penanganan rabies, terutama terkait pemahaman masyarakat. Sebagian warga masih menganggap gigitan anjing sebagai hal biasa dan belum memahami dampak serius yang dapat ditimbulkan. Padahal rabies rabies merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dan vaksinasi hewan peliharaan serta peningkatan kesadaran terhadap bahaya rabies dapat membantu menekan penyebaran kasus di daerah Manggarai. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, dua murid angkatan 70 SMA Swasta Katolik Suradikara Ende meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Nanzan, Jepang. Keduanya adalah Maria Yohana Bunahipir dan Giorgio Peter Martin Adityan, soan berasal dari Timur. Laporan Rovinus Wula.
14: Program beasiswa tersebut merupakan hasil kerjasama antara SMAK Suradikara dan Universitas Nansan yang telah berlangsung selama 10 tahun. Tahun 2026 menjadi angkatan ke-11 sejak program pendidikan itu dijalankan. Kepala SMAK Suradikara, Bruder Kristianus Ribeiro SVD mengatakan kedua siswa terpilih melalui proses seleksi ketat berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik selama 3 tahun terakhir. Menurutnya kesempatan belajar di Jepang menjadi buah dari perjuangan dan disiplin yang mereka bangun sejak awal sekolah. Ia menjelaskan keberangkatan Yohana dan Gio bukan sekadar melanjutkan studi tetapi juga membawa misi pendidikan dan budaya. Bruder Chris menyebut program tersebut sebagai bentuk perutusan timbal balik yang kini dilakukan oleh lembaga pendidikan SVD melalui jalur pendidikan. Perutusan itu terbalik sekarang, SVD dalam hal ini Suradikara mengutus kedua murid ini sebagai misionaris awam untuk tujuan pendidikan.
15: Lalu kemudian dengan peristiwa ini saya melihat secara berbeda bahwa yang diutus ini atau yang ditugaskan ini untuk mereka mendapatkan beasiswa itu mereka dari Suradikara. Suradikara itu sekolah misi, sekolah SVD. Dulu SVD itu mengirim misionaris dari luar ke Indonesia bahkan sampai ke Ende dan semua wilayah NTT. Tapi sekarang menjadi perutusan terbalik. Selain SVD mengirim para imam, bruder, kitana misi, tetapi kami juga mengirim awam misionaris. Itu misionaris awam ya. Jadi kami melihat bahwa beasiswa yang didapat ini adalah perutusan misionaris awam yang kami persiapkan untuk mendidik dan membentuk masa depan generasi kita.
14: Bruder Chris berharap kedua siswa mampu memanfaatkan masa studi di Jepang dengan belajar secara serius dan disiplin. Selain mengejar pendidikan, mereka juga diminta memahami budaya Jepang dan membangun karakter mandiri selama berada di luar negeri. RRI Enderfins Vula melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah edisi Rabu 20 Mei 2026 dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita

0: Pendengar, dalam beberapa hari terakhir kita dihadapkan pada sebuah informasi yang cukup menarik perhatian, bahwa beredar kabar tentang peluang kerjasama pendidikan di Kabupaten Ende dengan lembaga internasional seperti UNICEF dan Tanoto Foundation. Nah, di satu sisi, ini tentu menjadi harapan baru, tapi di sisi lain publik juga perlu mendapatkan penjelasan yang utuh tentang bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini, apa yang sedang dikerjakan, dan kemana arah kebijakan ke depan. Untuk itu, pagi ini kita sudah bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Bapak Venantius Minggu, SPD, MPD. Selamat pagi, Pak Venan.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Venan, apa kabar? Selamat untuk jabatan barunya, Pak.
1: Kabar baik.
0: Baik. Pak Venan, kalau kita mulai dari awal informasi yang beredar di masyarakat, nah kan muncul tentang peluang kerjasama pendidikan di Ende dengan lembaga seperti UNICEF dan Tanoto Foundation. Nah, untuk meluruskan ini, Pak, sebenarnya bagaimana status kerjasama ini, Pak?
1: Baik, pemirsa RRI Kabupaten Ende yang ini suara agak serak. Baik, pemirsa RRI di mana saja berada, selamat pagi, selamat bertemu kembali di sesi pagi ini. Berkenaan dengan peluang kerjasama, perlu saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa peluang kerjasama ini terbuka untuk seluruh daerah di Indonesia. Dan peluang kerjasama ini sudah masuk pada tahapan penandatanganan MOU dan launching yang terjadi di Jakarta pada 9 April tahun 2026. Jadi kegiatan kerjasama atau Memorandum of Understanding dengan UNICEF, yang adalah lembaga dunia bekerjasama dengan Tanoto dan Gates Foundation, sudah masuk pada tahapan pelaksanaan beberapa bulan ke depan. Demikian.
0: Okay. Nah, Bapak, dari sisi daerah sendiri, apa yang kemudian membuat peluang kerjasama ini bisa muncul, Pak? Apakah ada kebutuhan tertentu di Ende yang kemudian mendapat perhatian?
1: Ya, yang pertama dari sisi UNICEF, mereka ingin memastikan ada model pelaksanaan sebagai uji coba pelaksanaan literasi numerasi di Indonesia, dan Ende menjadi salah satu sasaran sebagai model uji coba literasi dan numerasi bagi kabupaten-kabupaten lain se-Indonesia.
0: Oke. Nah, Bapak, jika kerjasama ini nantinya berjalan, umumnya bentuk dukungan yang diberikan ini seperti apa, Pak? Apakah program pendampingan kah, penguatan kapasitas guru kah, atau ada bentuk program lainnya, Pak?
1: Iya. Yang menjadi sasaran program kegiatan ini adalah berkenaan dengan penguatan literasi numerasi di Kabupaten Ende. Yang berikut, kaitannya peningkatan keterampilan pedagogi guru, keterampilan digitalisasi, perencanaan dan penganggaran untuk keberlanjutan dan replikasi berbagai bukti praktik di Kabupaten Ende.
0: Nah, Bapak, kalau boleh diceritakan kepada pendengar, sebenarnya bagaimana proses sebuah daerah ini bisa sampai pada tahap dilirik atau diajak bekerja sama oleh lembaga seperti UNICEF dan lain-lain, Pak?
1: Ya, baik. Salah satu database yang menjadi perhatian lembaga seperti UNICEF yang bekerja sama dengan Tanoto Foundation dan Gates Foundation adalah mereka melihat dari data rapor pendidikan kita di Kabupaten Ende, ada yang progresnya yang melampaui dari tuntas biasa ke tuntas pertama, dan selanjutnya ada yang beberapa sekolah yang masih mengalami permasalahan di aspek literasi dan numerasi. Sehingga sekolah-sekolah yang masih mengalami penurunan literasi dan numerasi itu menjadi perhatian untuk dibantu atau diintervensi dalam program dari UNICEF bekerjasama dengan Tanoto dan Gates Foundation.
0: Oke, nah, Bapak, dalam konteks yang Bapak jelaskan tadi, apa peran Dinas Pendidikan agar kerjasama yang masuk ini benar-benar selaras dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh daerah kita sendiri?
1: Iya, tentu Dinas PDNK dalam hal ini memastikan bahwa database berkenaan dengan sekolah-sekolah yang sudah tuntas dan belum tuntas itu disiapkan sebagai bentuk analisis awal dari UNICEF untuk memastikan waktu intervensi di bulan Agustus dimulainya kegiatan di Kabupaten Ende. Dengan data-data yang ada itu, mereka akan memastikan sekolah-sekolah mana menjadi pilihan untuk membantu Kabupaten Ene dalam rangka peningkatan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, juga bagaimana meningkatkan keterampilan pedagogik guru, keterampilan digital, perencanaan, dan penganggaran. Dan demikian permasalahan berkenaan literasi numerasi di Kabupaten Ene teratasi, tidak hanya saja soal siswa, tetapi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah bisa dibantu dalam rangka manage sekolah yang mereka pimpin itu.
0: Oke, nah Bapak, kalau kita lihat lebih luas Pak, bagaimana gambaran umum kondisi pendidikan di Kabupaten Ende saat ini Pak?
1: Baik, gambaran umum pendidikan di Kabupaten Ende, catatan 2024 Ende itu masuk kategori tuntas pertama dengan angka 76,02 dan itu masuk kategori urutan ketiga SNTT. Selanjutnya di tahun 2025 kemarin terjadi penurunan di literasi numerasi pada beberapa daerah yang berakibat angka untuk NTT menjadi urutan kelima. Ini disebabkan oleh yang pertama karena redistribusi guru yang belum disiapkan dengan baik. Kita menunggu regulasi dari pusat di mana sekolah-sekolah tertentu yang mengalami kesulitan guru. Kelas lengkap mereka hanya memiliki 3-4 guru dan lebih banyak di sekolah-sekolah tertentu yang hanya memiliki guru honor, juga berdampak kepada penurunan literasi numerasi dan pendidikan karakter. Nah, oleh karena itu kondisi yang ada ini menjadi hal yang perlu menjadi analisis khusus bagi Dinas PDMK. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sekolah-sekolah di Kabupaten Ende itu dengan jumlah khususnya SD, karena intervensi ini intervensi pada lembaga pendidikan dasar khususnya sekolah dasar, dengan 333 sekolah. Nah, 330 sekolah itu dia berada pada topografi juga yang berbeda-beda. Ada yang begitu terpencil, ada daerah yang mudah dijangkau, dan pada daerah terpencil maka kita juga kesulitan berkenaan dengan akses internet, akses jalan dan lain sebagainya. Dan itu juga menyulitkan bagi Bapak Ibu guru secara optimal untuk melakukan pembelajaran dengan baik di sekolah. Dan apalagi sekarang ada juga guru-guru yang tinggal cukup jauh dari lokasi sekolah. Nah, dia membutuhkan edukasi tambahan untuk bagaimana bisa masuk di lokasi tepat waktu. Ini juga membantu sebagai sumbangsi untuk penurunan literasi dan numerasi juga.
0: Okay.
1: Itu yang kedua. Yang ketiga juga seperti yang saya sampaikan bahwa begitu banyak sekolah di Kabupaten Ende yang masih PLT, kepala sekolah, yang belum dilantik secara definitif, sehingga pekerjaan PLT ini juga disamping sebagai pemimpin pembelajar di sekolah, dia juga harus mengajar di kelas. Dua pekerjaan besar itu juga membuat dia tidak efektif untuk memimpin sekolah dengan baik dalam memanage sekolah bersama dengan Bapak Ibu guru. Itu kaitan dengan pemimpin pelajaran. Yang berikut juga menjadi gambaran umum juga di Kabupaten Ende juga masih banyak sekolah-sekolah, khususnya di sekolah-sekolah swasta, kepala sekolahnya belum terisi. Di mana separuh dari sekolah di Kabupaten Ende itu adalah sekolah swasta, separuhnya itu sekolah negeri, 50-50. Dan kontribusi juga untuk memberikan indikator keberhasilan literasi numerasi juga merupakan kontribusi yang besar dari sekolah-sekolah swasta, sehingga berdampak pada mulai penurunan literasi numerasi itu sendiri. Itu gambaran yang bisa sampaikan pada kesempatan ini.
0: Oke. Nah, Bapak, dari berbagai aspek yang ada, Pak, bagian mana yang saat ini bisa dibilang paling membutuhkan perhatian, Pak?
1: Ya, kita sungguh membutuhkan perhatian. Ada sekolah-sekolah daerah terpencil itu yang mengalami penurunan drastis berkenaan literasi numerasi, yaitu masuk di zona merah. Merah di literasi, merah di numerasi. Nah, kerjasama ini yang dibangun, bagaimana persoalan ini diatasi bersama-sama dengan pihak lain. Ini adalah bentuk bagaimana kolaborasi pemerintah untuk memastikan persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri, tapi kita butuh tangan-tangan orang yang bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan literasi numerasi. Dan salah satunya adalah kita bergaining posisi dengan UNICEF yang bekerjasama dengan Tenoto Foundation dan Gates Foundation.
0: Oke. Nah, Bapak, bagaimana dengan pemerataan layanan pendidikan, Pak? Apakah perbedaan antara wilayah kota dan daerah terpencil ini masih menjadi tantangan?
1: Iya, ini juga menjadi tantangan besar ya. Karena begitu banyak di, tidak hanya di kota dan desa. Yang pertama, tantangan pertama itu adalah bagaimana guru-guru yang ada sekarang di sekolah-sekolah negeri itu, beberapa sekolah itu begitu banyak. Ada P3K, ada PNS, ada P3K paruh waktu. Dan di desa begitu banyak guru-guru yang sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru sesuai dengan rasio 6 kelas, 6 guru kelas. Dan ternyata dari 6 kelas atau rombongan belajar itu hanya memiliki 4-5 guru. Dan bahkan di sekolah itu, di sekolah swasta, hanya memiliki guru-guru honor. Itu berdampak kepada perubahan pembelajaran di kelas. Karena guru-guru honor memang tidak dikatakan mereka itu tidak memiliki kompetensi, tetapi dari aspek pembiayaan bagi mereka juga cukup mengganggu. Karena pembiayaan untuk guru-guru honor tidak seperti yang kita lihat pada guru-guru ASN. Seperti itu. Dan hal seperti ini menjadi catatan besar bagi kami untuk segera mungkin menyelesaikan persoalan berkenaan dengan redistribusi guru itu sendiri. Ini menjadi masalah kita.
0: Oke. Nah, Bapak, dengan kondisi yang seperti tadi Bapak jelaskan, apa tentunya yang menjadi prioritas utama Bapak setelah dilantik sebagai kepala dinas nih, Pak?
1: Iya, tentu menjadi prioritas yang pertama itu adalah bagaimana redistribusi guru itu segera dilakukan. Kita dalam perencanaan sebelum bulan Juli atau bulan Juli itu kita lakukan redistribusi guru. Memastikan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ende tidak melihat status sekolah negeri ataupun swasta. Guru-guru diharapkan untuk bisa diisi pada sekolah-sekolah yang mengalami kesulitan guru. Dan guru-guru yang kelebihan di sekolah-sekolah tertentu kita pindahkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan guru. Tentu perpindahan atau redistribusi ini tetap memperhatikan dengan kondisi yang ada dari setiap guru. Antara suami dan istri itulah variabel yang perlu diperhatikan. Sehingga fokus perhatian pembelajaran di sekolah itu betul-betul terjaga dengan baik. Itu pekerjaan yang pertama. Pekerjaan yang kedua adalah secepatnya kita ingin mengangkat kepala sekolah definitif sesuai dengan kelayakannya. Dan selanjutnya kepala sekolah tersebut kita akan latih, dan itu sudah disetujui oleh Bapak Bupati untuk segera mungkin melakukan pelatihan kepala sekolah sehingga pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik dan dia memiliki kepemimpin pelajaran yang profesional yang siap untuk memimpin sekolah. Selanjutnya menjadi pekerjaan besar yang ketiga adalah bagaimana kita memastikan kelas bagi anak-anak tidak ditinggalkan oleh Bapak Ibu Guru. Sehingga kedisiplinan Bapak Ibu Guru itu menjadi hal yang paling urgen dan tidak bisa ditawar. Apapun keberhasilan, kalau tidak disiplin, maka yang kita harapkan untuk penuntasan literasi numerasi dan pendidikan itu tidak bakal terjadi di Kabupaten Ende. Nah, komitmen ini adalah sebuah komitmen bersama. Kita ingin menggerakkan seluruh kekuatan yang ada dan memastikan bahwa Bapak Ibu Guru kembali ke kelas dan disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang guru, disiplin dalam bagaimana memanage sekolah oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dan program-program yang bakal mendukung kegiatan ini dan sudah menjadi program Bupati, yaitu dalam rangka peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati dalam peningkatan SDM, adalah yang pertama untuk kelas-kelas awal di PAUD kita lakukan literasi berbasis bahasa ibu. Mengantar bahasa ibu ke bahasa Indonesia membutuhkan sebuah pekerjaan besar, yaitu meningkatkan kualitas guru untuk bisa memahami konsep dari PAUD ke SDM. Sehingga di kelas awal itu anak-anak kita tidak mengalami kesulitan dari aspek memahami konsep pembelajaran itu sendiri. Dan di kelas 1 kita akan merencanakan menyeleksi FASDA sebanyak 87 FASDA untuk bisa membantu peningkatan literasi numerasi yang sudah baik di Kabupaten Ende. Dan yang belum baik kita juga bekerja sama dengan UNICEF. Ini strategi-strategi yang kita lakukan di Dinas Pendidikan dalam rangka penguatan literasi numerasi di Kabupaten Ende yang adalah bagian dari peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Ende.
0: Oke, nah Bapak, cukup menarik tadi ada satu pertanyaan, maksud kami satu pernyataan yang cukup kuat bahwa kita akan menggerakkan semua kekuatan. Nah, terkait dengan itu Bapak, program apa yang saat ini sudah berjalan atau mungkin sedang disiapkan, Pak?
1: Program sekarang yang sedang disiapkan bahwa Kabupaten Ende dalam catatan beberapa waktu lalu diberi apresiasi oleh Pak Balai Guru NTT di Kupang. NTT itu merupakan kategori nomor 1 yang sedang mempersiapkan komunitas belajar secara lengkap, yaitu komunitas belajar KKG, MGMP, K3S, Rayon secara lengkap di Kabupaten Ende. Mengapa ini penting perlu dipersiapkan dalam rangka peningkatan kompetensi guru? Wadah yang memudahkan untuk saling bagi pengalaman adalah wadah KKG, MGMP, K3S, dan kelompok kerja para pengawas serta Rayon. Dan demikian, setiap program kegiatan kita menggunakan pendekatan seperti ini. Mengapa pendekatan ini perlu dilakukan? Yang pertama, bahwa antara guru dan guru saling belajar satu dengan yang lain. Dan antara kepala sekolah juga saling belajar satu dengan yang lain. Nah, seri pengalaman mengajar antara guru yang satu dengan yang lain itu membuat Bapak Ibu guru kita mendapat pengetahuan tambahan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Karena kita sungguh menyadari bahwa kapasitas guru tentu berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, untuk itu antara satu dengan lain saling membelajarkan antara guru dan siswa, kepala sekolah dan kepala sekolah, dan kepala sekolah dengan guru. Itu yang perlu kita lakukan segera.
0: Oke, nah Bapak, kembali ke peluang kerjasama tadi Pak. Jika ini berjalan ke depannya, bagaimana dinas memastikan program dari pihak-pihak luar ini tetap tepat sasaran dan tidak hanya bersifat seremonial Pak?
1: Ya, tentu kerjasama kita yang kita lakukan tidak hanya sebatas sosialisasi dan lain sebagainya. Yang pertama, kita ingin memastikan data sekolah-sekolah yang perlu dibantu itu sedang dilakukan identifikasi bersama dengan UNICEF dan Ternoto serta Gates Foundation, yaitu sekolah-sekolah yang sungguh dibutuhkan berkenaan di intervensi kaitan literasi, numerasi, dan karakter. Yang kedua, saya sudah sampaikan, kita akan identifikasi berkenaan dengan keterampilan pedagogik guru, keterampilan digital, perencanaan penganggaran, dan itu lebih fokus kepada guru yang mengalami kesulitan berkenaan dengan akses digitalisasi dan kepala sekolah yang mengalami kesulitan dalam memimpin sekolah itu sendiri. Nah, dari catatan identifikasi itu, tidak semua sekolah di Kabupaten Ende akan diintervensi. Intervensi pada permasalahan-permasalahan yang perlu segera diatasi, khusus pada sekolah-sekolah yang masih merah literasi, numerasi, dan pendidikan karakter, serta pada guru-guru yang belum memiliki kompetensi lebih berkenaan dengan keterampilan pedagogik, keterampilan digital, dan perencanaan serta penganggaran. Hal ini penting untuk keberlanjutan ke depan. Ketika yayasan atau lembaga dunia PBB yaitu UNICEF ini kembali, kita sudah memiliki kekuatan-kekuatan besar yang tinggal kita lanjutkan di Kabupaten Ende. Dan kegiatan kita ini berlangsung untuk 3-4 tahun ke depan, dari 2026 sampai dengan 2029. Nah, 4 tahun ke depan itu menjadi kekuatan besar untuk kita menyiapkan SDM yang ada. Pasca 2029, Kabupaten Ende sudah masuk pada fase menyiapkan SDM untuk keberlanjutan yang lebih besar di Kabupaten Ende, khususnya di dunia pendidikan.
0: Nah Bapak, agar manfaatnya benar-benar terasa Pak, apakah ada mekanisme pemantauan dan evaluasi juga yang sudah disiapkan Pak?
1: Tentu mekanisme pemantauan itu akan kita lakukan bersama-sama dengan instansi yang lain di dalam kabupaten itu sendiri. Tentu juga kita menggunakan pemantauan dari instansi eksternal seperti BPMP Provinsi NTT, BGTK, serta Kemendikbudasmen. Dia mereka akan turun ke Kabupaten Ende yang dikenal dengan joint monitoring bersama tentang program pelaksanaan yang sudah dijalankan, sekaligus kita memastikan bahwa pada sisi mana yang masih belum berhasil dan dilakukan pendampingan secara

0: karena itu bekerja secara kolaborasi untuk mengatasi permasalahan pendidikan, khususnya di literasi numerasi dan pendidikan karakter, dan bagaimana meningkatkan kapasitas guru kaitan dengan pembelajaran di kelas, penguasaan digitalisasi, serta perencanaan dan penganggaran harus bekerja secara kolaborasi. Tidak berada pada pihak tertentu yang menjadi tanggung jawab pendidikan ini. Oleh karena itu, kepada seluruh komponen yang ada, mari kita bersama-sama membantu menyelesaikan persoalan pendidikan dari kelas sampai dengan peningkatan SDM itu sendiri. Tentu harapan kita menjadi harapan utama yang sudah didengungkan oleh pemerintah kita Indonesia. Kita harus menyiapkan generasi ini dengan baik di masa yang akan datang. Sehingga kelak generasi yang berkompetitif yang terjadi kelak 2045 akan menjadi generasi emas yang lebih baik, lebih hebat dari generasi yang sekarang. Itu menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh pihak, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Mari bergandeng tangan untuk membangun pendidikan di Kabupaten Ende tercinta. Dan demikian kita akan mendapatkan generasi yang hebat kelak.
1: Amin. Demikian. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama RRI pagi ini Pak. Sukses terus untuk programnya Pak.
0: Amin, terima kasih.
1: Baik Pak, selamat pagi Pak, selamat kembali beraktivitas.
0: Iya, oke.
1: Nah, pendengar, demikian perbincangan kita pagi ini bersama Bapak Venantius Minggu selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Dari obrolan ini, kita bisa melihat bahwa pendidikan bukan hanya soal program dan kebijakan, tetapi juga tentang proses panjang yang membutuhkan kerjasama, kesiapan, dan dukungan dari semua pihak. Harapan tentu ada, termasuk dari peluang kolaborasi yang tengah dijajaki. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap langkah yang diambil ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak terkenal,

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id

0: Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, pagi ini saya Reni Hidayat, rekan saya Aventino Fernandez dan juga Melki akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan Salsabila, Prakirawan BMKG Stasiun Ternau Kupang.
1: Info cuaca maritim.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Salsa.
2: Selamat pagi Kak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Selamat pagi para pendengar setia RRIND dimanapun berada. Di sini saya Salsabila Nadikira Ardian akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 20 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 21 Mei 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Apu, dan perairan selatan Timur Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya berawan hingga hujan disertai dengan petir, dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 47 km per jam. Himbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perkiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stambak Tanau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih atas laporannya Kak Salsa. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Terima kasih kembali.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

saya Rizali Ambuaro atau Abang Li sebagai pelatih SSB Indonesia Muda Ende mengajak para penggila sepak bola di Kabupaten Ende. Jangan lupa saksikan jago-jago bola dan tim idola kalian pada ajang Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran RRI Ende dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli. Salam olahraga, jangan lupa saksikan bersama teman-teman kalian di mana saja berada.

0: Pendengar, sebuah temuan sejarah di wilayah Konga, Flores Timur kembali mengingatkan kita bahwa daerah ini bukan hanya ruang hidup hari ini, tetapi juga menyimpan jejak masa lalu yang penting. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Konga pernah menjadi jalur perlintasan bangsa asing termasuk Jepang dan Portugis. Bahkan, dari lokasi tersebut ditemukan ratusan butir peluru dan belasan granat yang diduga merupakan sisa dari Perang Dunia II. Pertanyaannya sekarang, bagaimana temuan ini dipahami? Apakah ini sekedar artefak masa lalu atau justru menjadi pintu masuk untuk memperkuat identitas sejarah daerah, bahkan dikembangkan sebagai cagar budaya dan ruang edukasi? Untuk membahas hal ini, pagi hari ini kita sudah bersama narasumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, ada Kepala Dinasnya Bapak Heranemus Lamawuran atau biasa disapa dengan Pak Heri. Selamat pagi, Pak Heri.
1: Selamat pagi, Pak Rian.
0: Baik, Pak Heri sehat?
1: Amin, sehat.
0: Baik, Bapak, agar tidak simpang siur di masyarakat nih Pak, mungkin bisa dijelaskan apa saja yang ditemukan di Pantai Konga, bagaimana kondisinya saat ditemukan dan sejauh mana sudah diamankan oleh pihak Disparbud sendiri Pak?
1: Ya, baik Pak Rian, diketahui bahwa memang beberapa waktu itu ada penemuan ya, penemuan benda-benda. Benda-benda itu ditemukan dalam karung yang terendam di dalam air laut. Benda-benda itu antara lain itu ada bentuknya, ada bentuk salib, ada keris-keris juga, ada tongkat juga ya, ada mahkota, ada batu-batu juga, ada beberapa benda seperti itu. Nah, kondisinya sekarang posisinya ada di masih di penemu barangnya. Demikian Pak Aryan.
0: Oke. Nah, Bapak, dari pengamatan awal, apakah temuan ini sudah mengarah pada kategori benda cagar budaya atau masih dalam tahap identifikasi, Bapak?
1: Ya, awalnya kami melihat ya postingan video di media sosial. Kami dari tim Dinas Pariwisata langsung turun untuk menelusuri keberadaan dan kebenaran postingan tersebut. Tentu sesuai tupoksi kami mencatat dan mendokumentasikannya lebih dahulu untuk memastikan keberadaannya Pak. Demikian.
0: Oke. Nah, sejauh ini Pak, apakah Disparbud sudah berkoordinasi dengan tim ahli cagar budaya atau Balai Pelestarian Kebudayaan untuk memastikan nilai historis temuan ini Pak?
1: Ya, kami sudah melakukan koordinasi ya, bahkan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi NTT itu Pak Haris itu sudah turun langsung bersama timnya di tanggal 13 kemarin untuk melihat dan memastikan keberadaan benda-benda temuan tersebut. Demikian Pak Haris.
0: Oke, nah wilayah Konga Pak, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini dikenal sebagai jalur perlintasan bangsa asing termasuk Portugis dan Jepang Pak. Apakah temuan ini bisa memperkuat catatan sejarah tersebut atau justru membuka kemungkinan baru Pak?
1: Ya, awalnya kami berpikir dan berharap demikian ya Pak Aryan ya. Tapi setelah melakukan penelusuran, ternyata benda-benda yang ditemukan ternyata adalah koleksi perorangan warga desa yang dikumpulkan dan dibuang ke pantai oleh anak-anaknya sendiri. Itu sebagai bagian ya dari istilahnya tolak bala begitu Pak Aryan.
0: Oh. Nah, Bapak, kami juga penasaran seperti apa tahapan kajian yang nantinya akan dilakukan oleh tim ahli cagar budaya untuk memastikan nilai sejarah dan keaslian temuan ini, Pak. Apakah sudah ada koordinasi, Pak?
1: Ya, tim itu Pak Kepala langsung bersama tim, mereka langsung melihat, Pak. Langsung melihat, memang awalnya itu kan kita istilahnya diduga benda bersejarah. Ternyata setelah turun lapangan dan melihat langsung, melakukan pemeriksaan, penelitian ternyata memang barang itu tidak masuk sebagai benda yang diduga bersejarah. Itu ternyata koleksi pribadi ya, itu ditemukan itu mereka mendapat itu juga mungkin dari koleksi-koleksi barang-barang antik yang mereka beli di Jawa begitu Pak. Ternyata kita turun ya seperti itu.
0: Okay. Nah, Bapak, bagaimana sebenarnya mekanisme hingga suatu temuan ini bisa dikatakan ditetapkan sebagai cagar budaya dan mendapatkan perlindungan resmi, Pak?
1: Ya, dari tim kemarin itu mereka kan punya keahlian ya. Mereka punya keahlian dan mereka punya sertifikasi khusus untuk itu. Dari kasat mata saja, para tim ini sudah bisa melihat bahwa memang ini benda-benda bukan benda bersejarah tetapi benda-benda milik perorangan itu seperti itu Pak Rian.
0: Oke. Nah, Bapak, katakanlah jika benda tadi merupakan benda bersejarah, Pak? Semisalnya, langkah apa yang sudah dan sedang dilakukan di Sparbud untuk memastikan bahwa temuan-temuan tadi, jika dikatakan bahwa merupakan benda bersejarah, ini tidak hilang, rusak, atau berpindah tangan secara ilegal, Pak?
1: Ya, tentu jika temuan ini bernilai sejarah, kita akan mengidentifikasinya, ya, lalu dikaji oleh tim ahli cagar budaya, dan ditetapkan sebagai objek cagar budaya oleh keputusan bupati. Kira-kira begitu, Pak, dia punya mekanismenya. Jadi kita datangkan tim dulu, karena memang kami di pariwisata ini belum mempunyai tenaga ahli khusus, Pak. Jadi kalau kita menduga ada barang-barang seperti itu, kita koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan untuk mendatangkan tim ahli, Pak. Tim ahli setelah mereka meneliti dan menunjukkan bahwa ini adalah benda bersejarah, ya, apa harus ditetapkan dengan surat keputusan bupati, begitu, Pak.
0: Oke. Nah, bagaimana dengan mekanisme perlindungan hukum di tingkat daerah, Pak? Semisal ada barang-barang antik tersebut, nah, apakah sudah cukup kuat atau memang masih perlu penguatan, Pak?
1: Kami sebetulnya sih membutuhkan, ya, untuk penguatan-penguatan apabila dalam kondisi seperti ini, kami sebetulnya membutuhkan penguatan untuk semacam apa ya, bimbingan teknis ataupun sertifikasi untuk tim, ya, tim ahli gitu, tim ahli untuk bagi kami di sini untuk bisa diberikan kemampuan, diberikan pelajaran, diberikan bimbingan, diberikan sertifikasi untuk bisa secara khusus bisa menilai apakah benda ini benda bersejarah atau hanya barang-barang antik biasa. Demikian, Pak Arya.
0: Oke. Nah, Bapak, seperti yang saya sebutkan di awal bahwa Konga ini kan sudah sering terjadi penemuan benda-benda bersejarah, Pak. Nah, jika ke depan nanti Konga ini dikembangkan sebagai lokasi edukasi atau wisata, bagaimana menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan juga pelestarian, Pak?
1: Ya, tentu Konga ini memang sebagai bagian dari apa ya, sejarah masa lampau, ada dari Portugis, seperti itu, ya. Nah, tentu kami akan berkoordinasi dengan pihak desa, kecamatan, apabila masyarakat atau penduduk di situ menemukan barang-barang yang mungkin ya pada zaman dulu mereka buang ke laut lebih banyak, kan. Tapi tetap, Pak, tetap kita akan pantau. Apabila itu, kita minta masyarakat untuk melaporkan kepada kita. Demikian, Pak.
0: Oke. Nah, terkait masyarakat sendiri, Pak, seberapa besar sebenarnya peran masyarakat lokal dalam menjaga temuan seperti yang dulu pernah ditemukan peluru dan granat agar tidak hilang atau rusak ke depan, Pak?
1: Ya, masyarakat perlu kita edukasi, ya, Pak, ya. Kita perlu edukasi karena memang ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 11 tahun 2010 itu tentang cagar budaya. Menyebutkan bahwa penemu wajib melapor ke pemerintah dalam hal ini instansi yang menangani urusan kebudayaan. Paling lama 30 hari setelah ditemukan. Nah, itu akan kita lakukan edukasi, Pak. Lakukan edukasi terutama di sekitaran Konga lah. Juga mungkin di desa-desa yang lain. Karena memang Flores Timur ini secara sejarah ya dari Portugis, Belanda, Jepang kan pada waktu itu, ya, Pak, ya. Demikian, Pak Rian.
0: Oke, Bapak. Kalau kita bicara soal cagar budaya sendiri, nah, pemerintah daerah kan telah menetapkan juru pelihara cagar budaya nih. Nah, untuk informasi ke pendengar RRI, Pak, berapa jumlahnya saat ini di Flores Timur dan bagaimana peran mereka di lapangan, Pak?
1: Ya, untuk juru pelihara itu ditetapkan dengan SK Bupati, ya. Kita dibiayai dari APBD, APBD daerah. Ya, ada 12 juru pelihara, ya, Pak, ya. 12 juru pelihara yang sekarang ini ada 12 lokasi yang dipelihara oleh mereka. Nah, peran mereka ini antara lain ya memelihara cagar budaya agar tetap utuh dan tidak musnah. Menjaga agar bentuk cagar budaya tidak diubah dan tidak dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain. Memantau, menjaga kebersihan lokasi cagar budaya secara rutin. Ya, kira-kira peran dan tugas dari juru pelihara itu demikian, Pak Arya.
0: Oke, nah, Bapak, terakhir mungkin sebagai penutup dialog kita di pagi ini, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar ke depan temuan-temuan seperti ini bisa tetap terjaga dan tidak kehilangan nilai sejarahnya, Bapak? Silakan.
1: Ya, baik, kepada masyarakat mungkin apabila menemukan benda-benda yang diduga, ya, kita pakai kata diduga dulu, ya, karena memang kita kan memastikan dulu, diduga menemukan benda-benda seperti ini, mohon secepat mungkin, sesegera mungkin melaporkan kepada kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk kami bisa melakukan melakukan pemantauan, melakukan kajian langsung di lapangan untuk bisa memastikan apakah barang ini benar-benar benda bersejarah. Kalaupun ada arah ke situ, tentu kami akan koordinasi dengan Balai Pelestarian Budaya terdekat, yaitu di provinsi. Demikian Pak Rian.
0: Baik Bapak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bersama RRI pagi ini Pak. Sukses terus untuk kerja-kerja dari Disperbud Flores Timur Bapak.
1: Baik, terima kasih Pak Rian atas komunikasi pagi.
0: Salam sehat Bapak. Salam sehat, selamat pagi dan selamat beraktivitas Pak. Nah, mendengar dari perbincangan kita pagi ini, kita belajar bahwa temuan di Kongo ini bukan hanya soal benda sejarah ataupun bukan, tetapi tentang bagaimana kita memaknai masa lalu sebagai bagian dari masa depan. Peran pemerintah tentu penting dalam menetapkan arah kebijakan dan perlindungan, tapi di sisi lain, keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci, baik dalam menjaga, merawat, hingga memastikan bahwa nilai sejarahnya ini tidak hilang begitu saja. Apalagi dengan adanya langkah pemerintah daerah melalui pengangkatan juru pelihara cagar budaya, ini sebenarnya menjadi sinyal bahwa upaya pelestarian sedang bergerak ke arah yang lebih serius dan terukur. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa sejarah bukan sesuatu yang jauh tetapi hidup dan ada di sekitar kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pendengar, bicara tentang anak, tentu kita sepakat bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung. Namun di lapangan masih ada berbagai persoalan yang dihadapi anak, mulai dari kekerasan, pola asuh yang kurang tepat, hingga tantangan di lingkungan sosial. Karena itu, pemerintah juga terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada anak, salah satunya melalui Perda Kabupaten Layak Anak yang kini telah ditetapkan di Kabupaten Lembata. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kebijakan ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya, dan bagaimana peran semua pihak dalam mewujudkannya? Pagi ini di Florata Pagi, kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata, Ibu Maria Anastasia Barabaje, SST PMSI. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Baik, Ibu sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Ibu, kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Lembata kini telah menetapkan Perda Kabupaten Layak Anak. Nah, apa tujuan besar yang sebenarnya ingin dicapai dari kebijakan ini bagi anak-anak di Lembata, Ibu?
1: Ya, pertama, dengan ditetapkan Perda nomor 2 tahun 2026 tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, tujuan besar yang kita ingin capai itu pertama, menjamin upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kemudian, kedua, perda ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KLA itu sendiri. Kemudian, ketiga, perda ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Lembata berkontribusi terhadap terwujudnya Indonesia layak anak.
0: Okay.
1: Kemudian tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita meningkatkan peran serta masyarakat, media usaha, kemudian media massa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini. Gitu, Pak.
0: Nah, Ibu, apakah ada situasi tertentu yang membuat isu perlindungan anak ini kemudian menjadi semakin mendesak untuk diperkuat melalui regulasi daerah?
1: Ya, situasi pertama, memang kita akui bahwa kondisi kekerasan anak dan terhadap anak ini semakin meluas, Pak. Memang di dalam teorinya yang kita lihat adalah hanya permukaan saja. Terlapor di kami setiap tahun itu, walaupun di akhir 2025 dia menurun, yaitu 2022 kita ada 28 kasus, 2023 42 kasus, 2024 34 kasus, 2025 31 kasus, 2026 11 kasus sampai dengan hari ini. Namun kualitasnya, jadi kualitas kekerasannya itu yang makin tinggi dengan beragam perlakuan kekerasan. Misalnya menggunakan air keras, kemudian ditelanjangkan di depan, di hadapan masyarakat. Nah, itu yang perlu kita wanti. Kemudian angka perkawinan anak itu meningkat, Pak. Angka perkawinan anak meningkat. Kemudian tuntutan bahwa untuk melindungi anak dari pengaruh media digital itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian, Pak. Kemudian situasi kita, karena kita harus menjalankan Perpres 5 tahun 2021 mewajibkan semua daerah untuk menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak. Nah, itu situasi yang terjadi.
0: Apa strategi yang sudah disiapkan Dinas P2PA sendiri agar kebijakan ini benar-benar berjalan dan tidak berhenti sebagai dokumen saja, Ibu?
1: Kita pertama kami melakukan penguatan internal dulu. Untuk internalnya itu kita menyiapkan kebijakan teknis dan operasional untuk penyelenggaraan peraturan daerah ini. Kemudian kita untuk eksternalnya kita melakukan sosialisasi. Direncanakan kami memang karena baru ditetapkan, kami merencanakan minggu depan kita akan lakukan sosialisasi pada level perangkat daerah, karena perda ini memberi penugasan atau kewajiban dari sekian perangkat daerah, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu harus terdistribusi pada perangkat daerah dan dipahami oleh perangkat daerah supaya kita bisa melakukan kolaborasi. Kemudian terhadap forum PUSPA, forum peningkatan partisipasi perempuan dan anak, nah yang dihimpun dari berbagai lembaga LSM, terus kepada masyarakat kita akan lakukan di level-level kecamatan, selanjutnya ke desa-desa. Oh. Jadi itu yang kita akan lakukan untuk melakukan melaksanakan perda ini, Pak.
0: Okay.
1: Strategi yang kita pakai.
0: Ibu, bagaimana pola koordinasi lintas OPD yang dibangun agar perlindungan anak ini bisa berjalan di Lembata, Ibu? Adakah teman-teman dari dinas-dinas lain mungkin bisa disebutkan, Ibu?
1: Ya, kita lakukan model kolaboratif dan terpadu, Pak. Untuk perda ini kan ada 5 klaster yang harus kita lakukan. Pertama, klaster hak sipil dan kebebasan. Dan ini mengikut sertakan dari dinas Dukcapil.
0: Okay.
1: Dukcapil dan Bapeda. Dukcapil terkait dengan bagaimana mereka menyiapkan akta kelahiran, identitas anak, kemudian juga Bapelitbangda, bagaimana mereka memberi kesempatan kepada forum anak, ya, forum anak selain dinas pemberdayaan perempuan sendiri yang membentuk forum anak di sekian level dari daerah, kecamatan, dan desa, mereka juga berperan untuk bagaimana mengikutsertakan forum anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan daerah. Kemudian ada juga terkait dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan. Nah, lingkungan keluarga ini mengarah kepada dinas sosial, kemudian KB, dan dari dinas pemberdayaan perempuan sendiri.
0: Nah,
1: bagaimana menyiapkan masyarakat untuk memperoleh informasi bagaimana keluarga dan anak itu diasuh dalam keluarga. Kemudian ada juga tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ini menyangkut bagaimana anak bayi, anak di dalam kandungan itu dirawat sampai dengan anak pendidikan, sampai dengan anak dilahirkan di bawah 2 tahun. Untuk perda ini mengatur secara khusus karena kita ketahui Lembata juga termasuk daerah yang masih terkungkung dengan stunting, persoalan stunting.
0: Okay.
1: Kemudian ada juga klaster tentang pemenuhan perlindungan khusus. Nah, untuk klaster perlindungan khusus ini kami mengarahkan untuk penguatan pelayanan pengaduan kepada korban-korban kekerasan.
0: Okay.
1: Nah, di situ kita sudah menyusun di dalam rencana kita untuk memberikan pelayanan dengan membentuk UPTD P2A. Nah, UPT P2A ini direncanakan kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Itu dilakukan mudah-mudahan dalam bulan Juli Agustus ini sudah bisa selesai karena kita sedang proses pembahasan di level organisasi dan akan segera ke Kupang.
0: Okay.
1: Kemudian ada juga klaster pendidikan. Pendidikan dan di sini kita mengarahkan untuk anak-anak bagaimana mereka

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
3: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
5: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di